0: dada sama lambung kita dihindari dulu aja Bu gitu. Jangan terlalu dipaksakan. Ya kecut gak apa-apa, gak masalah. Tapi yang penting makan dulu ya. Jadi asamnya itu tidak langsung kontak dengan mukosa lambung.
1: Oh, berarti gitu. Kalau pagi-pagi langsung minum yang kecut-kecut, asam-asam itu jangan ya dok,
0: jangan
1: ya?
0: Dulu. Okay. Kalau misal mau tetap dicoba makan kecut, gak apa-apa silahkan. Tapi saran dari medis ya, kalau bisa lambungnya jangan dalam kondisi perut kosong gitu.
1: Baik, seperti itu. Oke, luar biasa. Ini ada 5 pertanyaan tentang mitos atau fakta. Setidaknya memberikan gambaran ya. Mungkin, oh ini aku ini kayak gini nih. Duh, minum teh. Oh iya, ini saya kayak gini. Memberikan gambaran besar terkait tema kita hari ini, yaitu tentang dispepsia. Baik deh, kita langsung aja ke pertanyaan kita ya, sahabat Suara Madiun, terkait kapan sih asam lambung atau dispepsia ini menjadi sebuah kondisi yang darurat. Kita pengen tahu terlebih dahulu nih. Kadang apa itu namanya, masyarakat itu kan juga dibingungkan ya, antara GERD, asam lambung, mah. Itu bedanya kayak gimana? Nah, kita concern ke yang asam lambung. Sebenarnya kalau kondisi asam lambung itu kondisi yang seperti apa sih dok? Atau definisi dari dispepsia itu kayak apa?
0: Oke, jadi gini, dispepsia sindrom. Jadi dispepsia sindrom, sindrom itu adalah suatu kumpulan gejala. Jadi dispepsia itu adalah suatu kumpulan gejala yang berkaitan dengan saluran pencernaan bagian atas ya. Jadi mulai dari kerongkongan, mulai dari lambung. Jadi kalau misal dispepsia sindrom itu pasti keluhannya nggak cuma satu, keluhannya bisa nyeri ulu hati, perutnya sebah, mual, muntah, terus bila diberi makan rasanya tambah perih bisa saja, bila diberi makan rasanya perutnya sebah bisa saja. Jadi itu merupakan suatu kumpulan gejala gitu.
1: Oke, kayak gitu ya sahabat Suara Madiun ya. Dan itu tadi dok, disampaikan bahwa dokter saat ini berjaga di IGD RSUD Kota Madiun dan ternyata banyak sekali dari pasien itu yang datang gara-gara asam lambung.
0: Iya, nah, nyeri ulu hati.
1: Nyeri ulu hati seperti itu. Kira-kira apa sih dok yang menjadi penyebab sekarang kok banyak gitu ya mereka datang karena asam lambung itu sebabnya apa kira-kira?
0: Jadi kalau melihat, kalau dari anamnesa saya tanya ke pasien ya mbak, biasanya memang harus digali ini penyebabnya dari mana. Apakah dari pola makan yang salah, atau dari konsumsi yang salah, atau tingkat aktivitas fisik atau stresor. Jadi biasanya kalau semisal ada pasien asam lambung datang nih, digali penyebabnya dari mana kira-kira. Mereka biasanya rata-rata menyatakan yang pertama itu memang salah makan sih mbak. Habis minum kopi atau habis makan pedes. Di era banyak seblak-seblak, toko seblak ini ya. Jadi ini memang menjadi perhatian ya. Soalnya usia remaja rata-rata ya, yang habis makan pedes terus mulai asam lambung. Kalau untuk usia perkantoran ya, biasanya memang karena yang pertama konsumsi kafein ya. Coffee shop kan sudah mulai banyak nih. Terus kalau semisal lagi kerja, kadang waktunya makan siang pun kan enggak langsung makan nih, ngopi dulu nih, ngopi siang. Nah, itu biasanya dari sana. Ditambah beban kerja kadang yang harus sampai dibawa ke rumah, akhirnya kan malam istirahat juga kurang nih. Faktor stresor kan akhirnya juga bisa menaikkan asam lambung.
1: Oh, jadi gitu penyebabnya itu. Iya. Berarti ya pola hidup modern sekarang memang beda dengan zaman dahulu ya dok ya. Dan sekarang itu lebih banyak remaja-remaja yang itu suka apa namanya makan makanan yang aci, yang dikasih pedes-pedes, bubuk cabai dan sebagainya. Itu ternyata menjadi problem utama penyebab asam lambung. Nah, kira-kira gejala awal yang mereka rasakan itu biasanya apa dok?
0: Biasanya mual, perut, nyeri perut. Nyeri perut di ulu hati
1: gitu ya?
0: Iya, biasanya rasanya ya karena perih, panas, terus mau muntah kadang gak bisa. Jadi kan asam lambungnya nih gak sampai keluar nih. Dia turun pun juga turunnya terlalu lama, karena lambungnya kan geraknya juga sudah terganggu. Makanya biasanya datangnya ya memang karena nyeri ulu hatinya.
1: Itu nyeri ulu hati atau sering panas di dada itu sebabnya apa sih?
0: Oh ya, biasanya tuh karena nyeri ulu hatinya ya mbak. Rasanya kan panas, besesek gitu. Kalau semisal ada refluxnya nih, ada asam lambung yang akhirnya keluar dari klepnya menuju ke kerongkongan, itu menimbulkan sensasi rasa panas. jadi sebagian pasien datangnya bersesak nafasnya. Kadang nggak bisa dibedakan ini sesek apa bersesek. Datangnya biasanya saya sesek dok, nggak bisa nafas gitu. Tapi setelah dicek saturasinya aman, normal. Berarti kan masalahnya bukan di gangguan pernafasannya ya, tapi lebih di kerongkongannya, Pak.

0: mana. Terus setelah digali-gali, perutnya diperiksa, perutnya kok nyeri di ulu hati. Akhirnya begitu nyeri ulu hati, mbak ini sesek atau mbak sesek karena nyeri ulu hati, akhirnya nafasnya pendek-pendek. Iya dok, nafasnya pendek-pendek karena nyeri ulu hati gitu.
1: Oke, oke. Ada yang sampai pingsan gitu gak sih dok?
0: Iya, ada-ada. Biasanya ada sih mbak, kalau yang sudah bolak-balik kambuh gitu ya, memang biasanya sampai orangnya lemes gitu. Karena saking nyerinya, nahan nyeri, betul.
1: Baik, aduh ngeri sekali nih ya sahabat Suara Madiun. Oke deh, gejalanya sangat nampak sekali ya. Iya. Jadi kalau misalnya ada dari sahabat Suara Madiun yang sudah sampai lemes, sakit banget, jangan ditahan ataupun minum obat sembarangan, sebaiknya langsung dibawa ke IGD aja. Betul, ya dok ya. Atau fasilitas kesehatan terdekat. Baik dokter, tadi sempat di awal saya mengatakan bahwa masyarakat itu kadang bingung membedakan ini GERD, asam lambung, atau tukak lambung. Gimana sih dok cara membedakan antara apakah ini dispepsia, gastritis dok, GERD atau tukak lambung, itu masing-masing gimana dok?
0: Oh iya, jadi gini, itu tuh merupakan suatu tahapan penyakit ya mbak, menurut saya ya. Jadi kalau semisal dispepsia itu kan hanya kumpulan gejala aja nih, tapi setelah di endoskopi, di USG, semua hasilnya normal, jadi ini hanya gangguan fungsi gitu. Jadi kalau semisal dari pemeriksaan hasil lab tidak ada temuan, pemeriksaan penunjang tidak ada temuan, ya ini mungkin gangguan fungsi aja, gangguan fungsi pengosongan. Jadi lambungnya ini terkesan geraknya lambat, saluran cernanya, akhirnya asam lambung tuh enggak langsung turun. Terus kalau semisal gangguan proteksi mukosa itu juga bisa. Jadi lambungnya ini kan harusnya lambung ini didesain khusus Masya Allah sama Allah ya, supaya dia itu bisa tahan dengan asam di pH 1-2. Tapi di sana itu lapisannya tebal dan ada pelindungnya juga, namanya mukosa. Kalau mukosanya ini terganggu, dia mukusnya tidak bisa keluar dengan lancar, tidak bisa melindungi secara utuh, dia bisa mengakibatkan iritasi di mukosanya. Jadi semisal ada gangguan di proteksinya nih yang melindungi tidak ada, dia juga bisa teriritasi. Kalau misal dia sudah teriritasi, masuknya nanti sudah ke gastritis karena dia sudah ada iritasinya di dinding lambung. Gastritis kronis kalau tidak diobati lama-lama bisa jatuh ke dalam tukak peptik atau gastric ulcer. Dia karena lapisan yang terluka ini sudah masuk ke lebih dalam lagi. Yang awalnya di lapisan paling luar aja nih yang gastritis tadi, lama-lama gak diobati, gesekannya semakin dalam, tidak teratasi, dia bisa masuk ke lapisan lebih dalam. Akhirnya ya jadi kayak luka, kayak sariawan, kayak borok yang ada di lambung. Itu sudah jatuh ke ini gastritis erosiva atau ulkus peptik itu ya. Terus kalau masalahnya di klepnya pencernaan, klepnya lambung bagian atas yang kita sebut GERD atau gastroesophageal reflux disease, itu diakibatkan karena asam lambung ini yang harusnya pH-nya bisa terjaga di dalam lambung, kalau masuk ke kerongkongan, kerongkongan kita ini hanya kuat di pH 4-6. Jadi kalau misal asam lambung pH-nya yang 1-2 ini naik ke kerongkongan dan sifatnya residif ya, dan terus-menerus gitu, dia bisa melukai kerongkongan karena pelindungnya kerongkongan ini beda dengan pelindungnya lambung gitu. Jadi nanti lukanya jadi GERD itu. GERD itu karena refleksnya berulang, terus akhirnya ada sariawan atau nyeri di esofagus atau di saluran pencernaan di atas lambung.
1: Gitu. Jadi seperti itu ya sahabat Suara Madiun, ini kayaknya serangkaian tahapan sakit asam lambung kalau dibiarkan ternyata berbahaya juga, dan pastinya juga bisa menimbulkan komplikasi-komplikasi lainnya ya dok ya. Nah ini yang harus diperhatikan ya sahabat Suara Madiun ya. Jadi sebenarnya masing-masing beda, cuma ini masih dalam tahapan rangkaian kayak gitu ya. Gara-gara asam lambung, telat makan, terus kemudian stres, bisa jadi kayak gitu. Makanya hati-hati. Kalau sebenarnya kita itu kadang masih awam juga terkait fungsinya asam lambung itu apa sih kayak gitu. Ini boleh dijelaskan gak sih dok?
0: Boleh, jadi asam lambung ini Allah menciptakan tubuh manusia beserta fungsinya ini tidak ada yang sia-sia ya mbak. Jadi asam lambung itu meskipun di sisi lain bisa mengakibatkan nyeri, tapi sebenarnya di fungsi fisiologisnya dia perannya sangat banyak ya. Dia salah satunya asamnya, sifat asam yang pH 1 sampai 2 ini dia bisa membunuh bakteri. Jadi harusnya bakteri itu belum sampai masuk ke usus, dia tuh sudah dimatikan dulu di lambung sama asam lambung ini. Jadi sebenarnya kalau misal kita makannya terjaga, gak terlalu kotor-kotor banget nih, kuman itu bisa mati dengan pH-nya asam lambung.
1: Okay.
0: Terus yang kedua, karena sifatnya asam, dia ini bisa membantu pemecahan makanan. Jadi supaya makanan ini pecahnya sempurna, terus molekul-molekulnya bisa diterima di usus waktu pencernaan, itu berkat bantuan dari asam lambung dan enzim-enzim pencernaan lainnya.
1: Gitu. Oke, baik. Nah dokter, tadi kan disampaikan juga terkait gejala-gejalanya seperti apa. Nah ini tema kita hari ini, kapan asam lambung atau dispepsia jadi kondisi darurat? Kalau sudah disampaikan atau dikatakan bahwa ini kayaknya darurat deh, itu apa aja yang biasanya dirasakan oleh pasien?
0: Biasanya kalau pasien ini sudah muntah berulang kali ya, bahkan obat yang paling aman kan sebenarnya antasida ya, atau Promah, anti acid. Antasida itu anti asid, anti asam. Jadi itu obat yang pertama kali boleh dikonsumsi pasien ya, ketika pasien sudah merasakan keluhan perut tidak nyaman. Memang yang paling aman adalah konsumsi antasida, karena biasanya nanti bisa membuat keluhan pasien ini menjadi lebih baik. Kalau semisal antasida aja enggak bisa masuk, pasiennya muntah-muntah terus, minum air enggak bisa, kan yang dikhawatirkan nanti jadinya jatuh ke dehidrasi ya, Mbak.
1: Oh, yeah.
0: Kalau sudah jatuh ke dehidrasi, sebelum pasien ini benar-benar lemes, ngeleles ya, lebih baik ya ke UGD, karena itu sudah termasuk gawat darurat. Terus yang kedua, semisal muntahnya warnanya itu kecoklatan atau coklat kehitaman, berarti itu sudah bercampur dengan darah ya, ada perdarahan di saluran cerna. Itu tandanya muntahnya warnanya coklat kehitaman. Jadi itu juga sudah menjadi warning ya, kalau ini sudah ada luka nih di lambungnya, jadi harus segera ke rumah sakit. Terus yang ketiga, biasanya kalau enggak sempat muntah ada nyeri perut tapi BAB-nya hitam, itu juga sudah mengindikasikan adanya perdarahan di saluran cerna. Jadi kalau misal BAB-nya hitam seperti petis ya, hitam yang seperti petis, itu sudah mengindikasikan adanya perdarahan di saluran cerna. Gitu.
1: Jadi ini sangat bisa kita lihat ya untuk gejala-gejala seperti ini ya sahabat ya, bisa dirasakan dan juga bisa dilihat. Kalau sudah terjadi seperti ini, segera ke dokter dan sebaiknya jangan mengkonsumsi obat yang sembarangan.
0: Betul,
1: ya. Oke, baik. Dokter, tadi makan makanan terus telat makan itu juga bisa mempengaruhi asam lambung. Kalau misalnya begadang atau juga apa ya, selain begadang, minum minuman beralkohol, bersoda, itu apakah juga bisa menyebabkan gangguan asam lambung?
0: Bisa ya. Jadi kalau begadang itu nanti hubungannya masalahnya dengan hormon stresor.
1: Oke.
0: Jadi kalau semisal kita begadang, harusnya otak kita ini bisa istirahat. Jadi hormon stres kita itu bisa ditekan. Kalau hormon stres kita ditekan, kita kan lebih happy nih, lebih enjoy. Biasanya nanti keluhan asam lambung itu juga tidak muncul. Tapi kalau semisal kita ini sudah stres, hormon stres kita tidak ada yang menekan, biasanya ya keluhan asam lambung ini akan lebih sering muncul. Jadi ada beberapa pasien itu yang datang, sebenarnya dia ada asam lambung nih dok, kalau di rumah sering stres, sering bersesek. Tapi begitu kumpul-kumpul sama temennya, loh padahal tadi aku kan juga habis minum cappuccino, minum kopi, kok gak ada keluhan ya. Ya itu karena hormon stresnya kan tidak muncul, hormon happy-nya aja yang muncul, dopaminnya muncul. Jadi keluhannya tidak selalu muncul, tapi hormon stres kalau sudah muncul itu bisa menjadi pencetus ya, pemicu munculnya naiknya asam lambung gitu. Terus kalau untuk konsumsi lain ya, alkohol, soda itu juga pasti akan memperberat ya. Terus
1: merokok juga dong ya?
0: Merokok ya, merokok itu selain dia trauma inhalasi, trauma panas inhalasi yang masuk di pernafasan, sebagian uapnya panas itu kan juga masuknya pasti ke lambung, ke saluran cerna bagian atas. Jadi kalau semisal merokok itu biasanya nanti keluhannya tuh akan sering sebah perutnya, begitu. Karena lambungnya geraknya jadi sedikit melambat, nggak sensitif lagi gitu loh. Maksudnya nggak kerjanya nggak simultan lagi karena reseptornya kan sudah mulai terganggu.
1: Oke, gara-gara rokok itu tadi.
0: Gara-gara
1: ya.
0: Rokok.
1: Ini bapak-bapak biasanya, aduh udah makan teratur, tapi kok masih kena asam lambung. Jangan-jangan rokok. Terus biasanya rokok itu temannya kan kopi ya, rokok
0: betul.
1: Dan kopi. Nah itu juga harus diperhatikan ya bapak-bapak ya. Ternyata ini juga bisa menjadi pencetus datangnya asam lambung. Jangan dikira rokok itu cuma paru-paru dan lain sebagainya itu. Nah, ternyata asam lambung juga bisa disebabkan karena rokok. Oke deh, dokter menarik sekali. Ini ya ternyata asam lambung ya benar-benar kita harus waspadai karena kadang kita sering mengabaikan seperti itu. Terus ya itu tadi karena ada apa hormon apa dopamin yang masuk kita happy, lupa sama asam lambung. Ternyata pas ada stres
0: muncul
1: kambuh asam lambungnya kayak gitu. Oke, silakan sekali lagi kami undang sahabat Suara Madin untuk berinteraktif bersama kami di WhatsApp-nya di 081-5546-451-817 atau bisa meninggalkan komentarnya baik di Instagram maupun di YouTube Suara Madin. Kita break dulu sejenak ya dok ya, dan akan segera kembali selepas berikut ini tetap di 93 FM LPPL Radio Suara Madin.
2: Ada satu pepatah Cina mengatakan, kesehatan adalah kekayaan. Pepatah itu memang benar sekali. Kesehatan sangat penting untuk kita. Jadi harus menjaga kesehatan kita. Ingin menambah pengetahuan Anda tentang kesehatan? Jangan lupa simak Spektrum Kesehatan dari jam 9 pagi hingga jam 10 pagi. Hanya di Radio Suara Madiun.

0: Pemberantasan sarang nyamuk atau PSN lakukan dengan 3M plus, menguras dan menyikat tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat semua tempat penyimpanan air, memanfaatkan limbah bekas yang bernilai ekonomis atau daur ulang. Selain itu bisa juga dilakukan dengan cara memelihara ikan pemakan jentik, menanam tanaman pengusir nyamuk, menjaga ruangan agar tidak gelap dan lembab, memakai lotion anti nyamuk, tidak menggantung pakaian di luar lemari, tidur menggunakan kelambu, pasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi, memperbaiki saluran dan talang air yang tidak lancar, lapar sida di tempat yang sulit dikuras atau daerah sulit air, gotong royong membersihkan lingkungan setiap minggu, dan mengeringkan tempat lain yang dapat menampung air hujan. Mari kita cegah gigitan dan perkembangan nyamuk.
1: Weh, neng ini aku aman. Ora kepak-kepak terus bedino. Dikirane aku ulang tahun, padahal ora. Aku ki nggebuki nyamuk.

0: Yuk. Waduh kok ramari-mari to lele. TBC kuwi, Mbah. TBC.
1: Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: selalu hewan peliharaan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya.
1: Halo warga Kota Madiun, punya produk lokal keren yang pengen dikenal banyak orang? Sekarang, saatnya kamu ngegas ekonomi bareng Madiun Today. Melalui program ini, kamu bisa promosiin produk kamu secara gratis. Iya, gratis 100% tanpa biaya speser pun. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @madiuntoday.id, @pemkotmadiun, @pkkmadiunkota. Ajak 5 temanmu buat follow juga ya. Kirimkan foto dan keterangan produk kamu lewat DM ke 3 akun yang telah kamu follow. Jangan lupa sertakan juga foto KTP sebagai bukti kamu warga Kota Madiun. Tunggu apa lagi? Segera kirimkan sekarang dan siap-siap produkmu tampil di story Instagram kami. Ayo, bareng-bareng kita gerakan roda ekonomi lokal.

0: Baik, sahabat Suara Madiun semuanya, terima kasih Anda masih ya, menyimak kebersamaan kita di program Spektrum Kesehatan bersama saya Riri dan juga ada Dr. Dayu Raraskinanti dari RSUD Kota Madiun. Hari ini kita ngobrol tentang kapan asam lambung atau dispepsia bisa menjadi sebuah kondisi darurat. Untuk itu silakan yang ingin bergabung, terima kasih banyak. Ini sudah ada beberapa yang menyapa di 081-5546-41817. Yang pertama dari Bapak Milu. Dok, izin bertanya, apakah penyakit asam lambung bisa menyebabkan rasa cemas, rasa takut ya? Ada teman saya cowok, ketika kambuh dia merasa ketakutan. Ketika ada suara motor berhenti di depan rumahnya, dia langsung lari sembunyi di belakang pintu. Katanya takut, entah apa yang ditakutkan. Gimana nih dok penjelasannya?
1: Oke, begini. Terima kasih untuk pertanyaannya Bapak Milu. Iya, iya. Jadi begini, kalau mengenai asam lambung ini dikaitkan dengan kondisi cemas, ini memang ada hubungannya ya. Bisa saja pasien itu datang dengan kondisi dia merasa sulit bernafas, akhirnya cemas, gelisah, bisa. Pemicu utamanya karena nyeri dan rasa sesaknya itu. Itu bisa saja. Atau yang kedua, kondisinya dibalik nih. Sebenarnya pasien ini lambungnya aman-aman aja, gak ada pencetus. Tapi karena ada faktor stresor, entah itu ada trauma ya, jadi ada beberapa kondisi yang membuat pasien cemas, akhirnya bertemu dengan pencetusnya, misal kayak suara motor ini. Mungkin suara motor ini ada dulu orang yang pernah dia kenal menimbulkan suatu trauma atau kecemasan ya. Akhirnya pasiennya ini ketakutan. Setelah ketakutan kan hormon stresnya naik nih, akhirnya asam lambungnya juga ikut naik. Jadi harus dicari tahu, kalau misal asam lambungnya ini sebenarnya aman-aman aja, gak sedang kambuh, berarti penyebab utamanya bukan dari asam lambungnya, tapi cemasnya, paniknya dulu, gangguan cemasnya dulu. Jadi ada namanya penyakit itu gangguan cemas, gangguan panik itu ada. Jadi kalau semisal dia tercetus, macam-macam penyebabnya Mbak, bisa jadi karena
0: trauma.
1: Memang ya betul ya, memang ya trauma ya. Jadi penyebabnya sebagian besar memang karena ada riwayat trauma, atau ada orang yang ditakuti, atau ada kondisi yang membuat dia tidak nyaman, dia bisa merasa itu gangguan cemasnya muncul. Akhirnya serangannya seperti ya asam lambungnya naik seperti itu.
0: Oke, jadi memang karena ada sesuatu hal yang membuat dia gak nyaman, ada trauma-trauma tertentu, mungkin dengan suara-suara yang keras atau tabrakan dan lain sebagainya, itu juga bisa mempengaruhi ternyata
1: bisa.
0: Ya.
1: Jadi kalau semisal sudah di, memang keluhannya nanti munculnya jadi sesek, nyari asam lambung, jadi pengen mual-mual. Nanti kita obati asam lambung kok enggak sembuh-sembuh, obatnya sudah diganti-ganti bolak-balik kok enggak sembuh-sembuh. Bisa saja ya memang karena penyebabnya adalah gangguan di psikisnya gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan ya harus kita selesaikan dulu nih masalahnya apa, traumanya apa. Jadi supaya pengobatan lambungnya jalan, pengobatan untuk cemasnya, gangguan cemasnya juga kita atasi gitu.
0: Oke, karena juga disampaikan sama Dr. Dayu bahwa stresor ini juga bisa menjadi penyebab utama terjadinya asam lambung ya dok ya.
1: Betul.
0: Jadi kemungkinan ini karena ini ya, kita coba gali dulu apakah ada gejala-gejala psikis gitu yang bisa mempengaruhi. Oke, dari nomor 607, dokter, setiap kali asam lambung saya naik, tenggorokan saya terasa panas dan kadang suara serak. Apakah ini normal dan bagaimana cara mengatasinya agar tenggorokan tidak sakit?
1: Kalau sudah sampai menimbulkan rasa panas di tenggorokan, terus tenggorokannya rasanya serik, suaranya parau, itu kan berarti sudah mengiritasi ya Mbak. Jadi memang biasanya akan disarankan posisinya setengah duduk dulu. Kalau terasa dadanya panas, posisinya harapannya harus setengah duduk dulu atau duduk dulu, supaya asam lambung itu tidak refleks naik ke atas. Jadi harapannya cepat turun sampai ke lambung dan usus-usus di bawah itu. Kalau dia sampai naik ke atas refleks berulang kali, dia kan akan mengiritasi nih. Memang bisa saja penyebabnya karena asam lambungnya itu ya. Akhirnya kan ada iritasi di esofagus, jadi ada iritasi di saluran cerna bagian atas. Itu memang keluhannya seperti itu. Dan untuk mengatasi, biasanya ya diposisikan dulu setengah duduk, pasiennya harus tenang, nafasnya diatur, minum air hangat, intinya yang untuk menenangkan.
0: Oke,
1: gitu.
0: Ya seperti itu ya Pak ya. Oke, selanjutnya dari Yusni. Dok, saat ini saya hamil 5 bulan dan akhir-akhir ini heartburn saya makin sering kambuh meskipun sudah makan teratur. Apakah perubahan hormon selama hamil bisa memperparah hal tersebut? Bagaimana cara mengatasinya jika sudah mencoba berbagai cara tapi masih sering kambuh? Nah, ini untuk ibu-ibu hamil.
1: Ibu hamil nih. Jadi ibu hamil ini karena kondisi ini kondisi fisiologis ya. Semua ibu hamil pasti akan merasakan lonjakan hormon yang akhirnya mengakibatkan keluhan mual muntah yang biasanya terjadi pada trimester 1. Jadi kalau sudah ibu hamil yang sebelumnya sudah ada asam lambung, terus habis itu waktu hamil muda kok tambah berat keluhannya, kita enggak, karena hamil muda ya Mbak, kita tidak bisa memberi obat yang terlalu agresif. Jadi memang harus pelan-pelan. Kalau semisal sudah diberi obat yang untuk mengurangi produksi asam lambung tapi keluhannya belum membaik, lebih baik dikonsulkan dulu. Jadi pencegahan pertama yang bisa kita lakukan ya menjaga dulu pola makannya, makannya sedikit-sedikit tapi sering, terus tidak makan pedas, kecut, kopi itu tidak boleh dulu. Meskipun hamil muda ini pasti ada nyidamnya ya, jadi ya diri kita yang bisa menahan ya kalau heartburnnya sudah bolak-balik muncul, ya dikurangi dulu makan itu. Soalnya hamil ini kalau enggak mual muntah itu malah jadi red flag. Jadi kalau misal ibu hamil muda enggak mual muntah, jangan-jangan kadarnya enggak sampai tinggi nih kadar HCG-nya. Jadi akhirnya pasiennya enggak ada keluhan mual muntah. Ada sih sebenarnya hamil kebo itu kan ada ya.
0: Suka makan gitu
1: ya. Itu aman-aman aja. Tapi kalau sudah mulai ada heartburn ya jangan terlalu banyak rebahan. Soalnya hamil muda kan kadang rasanya lemes ya.
0: Betul.
1: Harus sering-sering aktivitas fisik, jalan pagi. Itu tujuannya untuk merangsang pergerakan saluran cerna. Jadi kalau semisal saluran cernanya bergerak, ibu hamil kalau jalan-jalan pagi kan aktivitas fisik nih. Aktivitas fisik ini bisa membantu merangsang pergerakan saluran cerna. Jadi akhirnya asam lambung itu juga akan cepat turun. Gitu. Heartburn itu kan karena sensasi rasa panas di ulu hati karena produksi asam lambungnya terlalu banyak. Biasanya karena ibu hamil kan awal-awal bulan lemes ya, karena kebanyakan rebahan. Jadi memang harus harus kuat ya, harus semangat, harus tetap aktivitas fisik. Kalau semakin sering heartburnnya sudah diobati nih, misal sudah dikasih obat anti mual, dikasih obat untuk menurunkan asam lambung kok masih begitu, harus tetap dicoba untuk aktivitas fisik. Jalan-jalan pagi itu tetap dibutuhkan ya, paling enggak 30 menit sehari.
0: Oke, jadi jalan-jalan pagi ini ya sangat disarankan apabila terjadi gejala seperti itu. Tadi dokter menyampaikan bahwa makan sedikit tapi sering. Kenapa dianjurkan seperti itu, Dok?
1: Jadi lambung ini kan ada kapasitasnya ya, Mbak. Sebenarnya untuk orang-orang yang sudah masuk ke dalam fase GERD itu kan sudah ada sphincternya atau penutup ususnya itu sudah mulai lemas. Jadi kalau semisal dia makan penuh, biasanya dia mudah refleks naik ke atas. Nah, makanya dia lebih disarankan makannya sedikit-sedikit. Kenapa? Karena harapannya supaya tidak sampai membuka klep bagian atasnya. Gitu. Oh ya, terus ini ya, makanan-makanan yang keju, coklat itu ternyata juga punya efek untuk merelaksasi sphincter. Jadi kalau misal makan coklat atau keju terlalu banyak, habis itu rasanya kayak dadanya panas, itu biasanya memang karena ada efek relaksasi pada otot sphincternya itu. Jadi dia akan lebih mudah terbuka. Normalnya dia itu makanan tidak boleh sampai naik ke kerongkongan, tapi karena dia lemes nih ototnya, jadi dia lebih mudah naik gitu. Jadi coklat, keju tetap boleh dimakan tapi tidak boleh terlalu banyak dan tidak boleh terlalu sering.
0: Iya.
1: Pada penderita GERD khususnya.
0: Nah, ini ya diperhatikan ya, ternyata coklat sama keju juga harus ya ditakar juga sesuai anjuran ya, jangan sampai sehari makan 1 kilo coklat. Oh iya, kalau ini jeda makan sebelum tidur itu amannya berapa jam sih, Dok?
1: Sebisa mungkin 2 jam ya. Karena 2 jam itu sudah tercerna
0: sebagian. Batas minimal
1: sebagian.
0: Ya, minimal.
1: Betul,
0: ya?
1: Minimal. Kalau lambung itu kan mencerna sempurna itu 4-6 jam. Kalau tercerna sebagian, paling enggak 2 jam itu kalau bisa jangan tiduran dulu. Supaya makanan ini cepat turun ke usus. Kalau pasien rebahan ini kan melawan gravitasi nih, nanti makanannya gak cepat turun ke lambung. Gitu, jadi paling gak 2 jam itu sudah sebagian lah, sebagian sudah tercerna.
0: Oke, baik, selanjutnya dok, wah datang lagi nih WhatsApp-nya ini. Dok mau tanya, saya sering banget sendawa berlebihan, bahkan kadang tanpa makan makanan yang menyebabkan gas. Dan ini bikin gak nyaman dan malu di depan orang. Apakah ini berkaitan dengan masalah pencernaan tertentu?
1: Betul, jadi ini masalahnya lebih ke gangguan pengosongan lambung. Jadi karena kalau udara itu, kalau lambung sudah terisi makanan atau udara, harusnya kan dia segera turun ke bawah nih. Karena klepnya longgar, udara ini naik ke atas. Itu hubungannya nanti lebih sering karena gangguan pengosongan lambung. Karena lambungnya geraknya relatif lebih lambat nih. Akhirnya kalau ada udara, dia bukan turun ke bawah yang menjadi flatus atau kentut ya, tapi dia akan lebih sering sendawa. Gitu. Jadi memang ada hubungannya dengan masalah pencernaan bagian atas. Kalau memang mengganggu sekali, memang akan disarankan pemberian obat prokinetik ya, untuk yang membantu pergerakan saluran cerna ya, tujuannya supaya cepat turun gitu.
0: Iya, kadang ketemu sama orang-orang yang seperti itu, kayaknya mereka nggak bisa menahan sendawanya.
1: Iya, betul.
0: Mereka gitu ya, pasti akan terganggu sekali nih ya.
1: Iya,
0: dok,
1: betul.
0: Ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa membantu, atau kalau memang terus menerus ya harus dibawa ke dokter ya. Oke, selanjutnya dari Lina di Mauspati. Saya sedang diet dan sering minum air lemon hangat setelah makan, tapi kadang lambung saya terasa perih. Apakah air lemon aman untuk orang yang punya masalah mah atau asam lambung? Bagaimana cara aman konsumsi air lemon saat diet?
1: Jadi diet ini kan yang jelas biasanya kan konsumsi makannya sudah dikurangi nih. Jadi kalau memang mau konsumsi air lemon sebenarnya boleh, tapi harus tetap tahu warning sign ya. Jadi kalau semisal perutnya sudah terasa perih nih, harus segera dihentikan atau harus diistirahatkan dulu sampai perutnya benar-benar enakan untuk makan dan untuk minum air lemon lagi. Saya kurang tahu ini khasiat air lemon ini apa ya, untuk diet
0: maksudnya apa,
1: gitu. Iya ya. Betul ya, ya. Jadi kalau semisal
0: membakar lemak biasanya.
1: Membakar lemak ya.
0: Mitos atau fakta gak tahu ya. Soalnya saya belum pernah coba.
1: Iya. Soalnya biasanya kalau sudah diet kan kalorinya sudah dikurangi, makanannya sudah dikurangi nih. Terus kalau mau ditambah air lemon, memang akan lebih aman kalau semisal dikonsumsi setelah makan ya. Tapi kalau semisal sudah setelah makan, air lemonnya sudah aman nih, gak terlalu kecut, tapi masih perih, ya harus diistirahatkan dulu. Atau kalau enggak, harus terbagi ya. Misal nih satu kali minum satu lemon nih, tapi kok perih perutnya, ya harus dikurangi paling enggak separuh dulu. Nanti separuh kok masih perih, ya dikurangi sedikit-sedikit dulu. Yang penting kan terbagi minumnya, enggak dalam satu waktu minum banyak air yang
0: sekaligus.
1: Betul
0: gitu.
1: Kalau tetap mau pengen minum air lemon ya, maksudnya gitu.
0: Oke, jadi air lemon ini sebenarnya tidak harus diminum sekaligus satu gelas gede gitu. Boleh pelan-pelan.
1: Belum
0: dalam
1: pelan-pelan,
0: satu hari terbagi.
1: Atau istilahnya diencerkan ya. Nah, jadi tidak boleh terlalu pekat, tidak boleh terlalu asam.
0: Supaya nggak perih. Itu tadi ya, kalau udah terasa perih berarti ya memang harus ditaker. Seperti itu. Nah, yang bisa mengukur otomatis diri kita sendiri ya.
1: Kalau sudah ngerasa perih ya, diistirahatkan dulu.
0: Oke. Kayak gitu. Oke. Ini pertanyaan terakhir. Beberapa hari ini saya harus minum obat antibiotik dari dokter, tapi lambung saya sering terasa begah, mual, kadang mulas. Apakah antibiotik memang bisa mengiritasi lambung? Apa yang bisa saya lakukan agar efek sampingnya tidak terlalu berat?
1: Jadi memang beberapa antibiotik ini ada efek untuk menimbulkan rasa mual ya mbak. Kalau tidak segera diatasi, memang akhirnya bisa menimbulkan mual muntah, sampai muntah-muntah sekalian juga bisa. Jadi biasanya obat-obatan antibiotik, obat-obatan anti nyeri itu memang disarankan minumnya setelah makan. Jadi kalau sudah makan nih, dijeda 10-15 menit baru mulai minum obatnya. Nanti kalau sudah minum obat, jangan langsung rebahan ya, duduk dulu intinya. Jadi supaya tercerna sempurna, nanti kalau setelah tercerna baru bisa sedikit rebahan gitu. Kalau memang mengganggu, bisa dikonsultasikan ke dokter. Pilihannya obatnya bisa diganti nih antibiotiknya, atau ditambahi obat lambung untuk pelindung lambungnya gitu.
0: Oke, seperti itu ya. Aduh, senang sekali nih ya bisa konsultasi gratis sama Bu Dokter Cantik hari ini. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang menarik, yang kayaknya memang relate sekali gitu ya. Untuk penderita asam lambung tuh hal-hal kayak gini tuh sering-sering dirasakan. Kayak gitu. Terima kasih banyak untuk yang sudah WhatsApp di 081-5564-51817. Oke, ini kalau tadi bapaknya tanya terkait antibiotik seperti itu, sebenarnya obat yang paling aman untuk dikonsumsi bagi penderita asam lambung ini misalnya pada saat ngerasa nggak enak di ulu hati, itu yang paling disarankan dan yang paling aman itu apa sih dok?
1: Obat untuk asam lambungnya ya mbak. Jadi paling aman yang pertama adalah antiacid tadi, antasida. Jadi antasida itu adalah obat penolong pertama yang bisa pasien konsumsi dulu di rumah ya. Soalnya itu kan obat warung ya, sebenarnya di mana aja bisa didapatkan. Bisa diminum 1 atau 2 tablet. Nanti kalau semisal ditunggu dalam 3 sampai 4 jam tidak ada perbaikan yang berarti atau nyerinya tambah hebat, bisa langsung ke rumah sakit. Tapi kalau semisal sudah mulai berkurang nih nyerinya, yang penting makannya dijaga dulu. Jadi jangan dibuat lebih parah lagi nih. Jadi harus diistirahatkan dulu. Atau yang kedua, selain minum antasida, bisa ditambah obat yang untuk mengurangi produksi asam lambung. Yang paling sering kita dengar adalah ranitidin. Ranitidin itu bisa dikonsumsi dulu sebelum, kadang kan kalau jadi gini, dispepsia atau asam lambung itu sekarang berdasarkan peraturan BPJS yang terbaru tidak bisa di-cover di rumah sakit karena bukan termasuk kasus gawat darurat. Jadi kalau pasiennya ini pas enggak, yang keluhannya heboh, yang enggak sampai muntah kecoklatan, kondisi fisiknya masih stabil, masih memungkinkan besok untuk pergi ke puskesmas atau ke klinik, ke FKTP ya, bisa dicoba minum antasida sama ranitidin dulu. Kalau semisal diminumi itu tidak membaik, pasiennya nyeri, kesakitan sekali, bisa langsung ke UGD. Tapi kalau sudah diminumi itu keluhannya membaik, tidak perlu segera ke UGD, bisa besok ke puskesmas atau FKTP untuk dicari tahu benar enggak ini dari asam lambungnya atau perlu enggak ini dikasih obat yang lebih advance lagi supaya tidak muncul keluhan serupa lagi.
0: Oke. Kalau batas amannya itu bisa dikonsumsi berapa hari sih dok? Kadang kan juga kalau kita sudah merasakan minum ranitidin alhamdulillah mereda, akhirnya ketika mau kambuh minum lagi dan ini batas aman dikonsumsinya sampai berapa hari?
1: Dua minggu ya. Dua minggu maksimal. Kalau tidak ada perubahan yang berarti atau nyerinya progresif, harus segera dikonsultasikan dengan dokter.
0: Ya, jangan terus-terusan.
1: Jangan terus-terusan diobati sendiri.
0: Apalagi self-diagnosis sendiri. Betul. Dok. Ini yang biasanya sering terjadi sih sama orang-orang modern. Termasuk saya juga gak sih? Iya, belum-belum udah minum ranitidin aja, nggak tahu apa penyebabnya gitu kan ya. Nah, ini yang memang harus diperhatikan ini ya, sahabat Suara Madiun semuanya ya. Nah, kalau misalnya ini sudah sampai di apa rumah sakit ataupun sampai di IGD ini biasanya yang diresepkan apa aja sih dok obatnya?
1: Yang diresepkan yang pertama adalah obat yang untuk menetralkan asam lambung dulu. Yang kedua adalah obat yang untuk menurunkan produksi asam lambung. Yang ketiga adalah obat-obatan prokinetik supaya lambungnya ini kerjanya lebih cepat, jadi asam lambungnya cepat turun. Kalau memang ada arah ke tukapeptik ya atau GERD, perutnya nyeri sekali, biasanya kita kasih sirup, sirup sukralfat itu untuk pelindung lambung, pelindung lambung. Jadi dia kalau misal ada luka, lukanya ini bisa ditutup sementara nih. Jadi nyerinya bisa berkurang gitu. Jadi obatnya ya, obat-obat lambung itu ya untuk menghentikan asam lambungnya, menetralkan asam lambungnya, mempercepat pergerakan lambungnya. Jadi supaya keluhannya tidak menjadi terus-menerus.
0: Oke, gitu. Dan obat lambung ini tidak boleh dikonsumsi terus-menerus sampai bertahun-tahun ya dok ya?
1: Enggak boleh, kecuali pada pasien tukak peptik ya mbak, itu memang pengobatannya paling enggak 6 sampai 8 minggu gitu. Itu kan yang sudah jelas dia ada luka di lambungnya ya, jadi memang pengobatannya harus jangka waktu agak lama, jadi supaya lukanya benar-benar nutup gitu. Tapi ya
0: kalau sudah waktunya dikasih antibiotik kayak bapaknya tadi, sudah dalam tahapan yang seperti apa?
1: Sepertinya kalau antibiotik ini kok untuk sakit yang lain ya, atau benar untuk asam lambung? Soalnya asam lambung itu tidak perlu pengobatan antibiotik kecuali kalau ada arah ke infeksi bakteri. Paling sering memang Helicobacter pylori ya. Dia memang bakteri yang tahan asam, dia tidak mati dengan asam lambung. Itu memang harus dikasih antibiotik. Tapi kalau untuk pencernaan, selama dia tidak diare, diarenya yang bukan terus-menerus yang sampai menimbulkan demam ya, biasanya itu bukan Indikasi untuk pemberian antibiotik.
0: Seperti itu. Sangat rinci sekali nih ya sahabat semuanya, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita waspadai, dan tentunya ini merupakan sebuah pengetahuan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan yang saat ini konsen juga asam lambungnya kondisinya baik, lambungnya dalam kondisi yang sehat juga. Betul. Jadi ini bisa menjadi sebuah alarm juga ya, biar kita bisa mencegah yang namanya asam lambung. Dok, gak kerasa sudah hampir jam 10 ini ya ternyata ya. Mungkin ada advice yang ingin disampaikan kepada pendengar yang ada di rumah terkait tema kita hari ini, kapan asam lambung atau dispepsia menjadi kondisi darurat. Silakan.
1: Jadi asam lambung ini awal mulanya adalah gangguan fungsi. Jadi bila tidak teratasi dengan benar, memang besar kemungkinan akan jatuh ke dalam kondisi yang lebih parah. Tapi semisal Bapak Ibu semuanya merasakan keluhan ini dan rasanya sudah diobati tapi tidak membaik, bisa segera ketemu dokter. Tapi kalau semisal sudah diobati nih, intinya harus tetap tenang ya. Jadi kalau misal pasien asam lambung ini tidak boleh semakin cemas, harus tenang dulu, bisa memposisikan dirinya, diingat-ingat apa ya yang membuat saya menjadi memiliki keluhan seperti ini. Kalau sudah digali, oh ternyata karena makanan, oh ternyata karena stresor, bisa dihindari dulu penyebabnya. Kalau sudah dihindari ternyata masih menimbulkan keluhan, bisa diobati dulu dengan obat yang paling ringan, contohnya antasida dan ranitidin tadi. Kalau sudah diobati dengan antasida ranitidin kok tidak ada perbaikan, 2 minggu lebih kok rasa nyerinya menetap, tidak ada salahnya berobat melalui FKTP atau puskesmas dulu ya. Nanti bila sudah ketemu dokternya kok diobati bolak-balik juga tidak ada perubahan, tidak ada salahnya untuk minta pertimbangan untuk dirujuk apabila memang dibutuhkan. Soalnya USG, endoskopi itu juga memang dibutuhkan. Kalau semisal dalam kondisi darurat nih, sudah minum obat, muntah-muntahnya tidak teratasi, atau pasiennya sudah lemas, juga tidak ada salahnya ke UGD. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini, karena asam lambung ini bukan termasuk kasus gawat darurat ya, asam lambungnya tanpa dengan tanda-tanda vital stabil, tensinya bagus, nadinya bagus, ini nanti kalau di IGD tetap bisa dikasih obat. Cuman karena bukan kasus gawat darurat, akhirnya umum tidak tertanggung BPJS ya. Jadi akhirnya kalau memang bisa diatasi sementara dulu, dikasih antasida dan membaik, besok bisa ke puskesmas, bisa ke puskesmas dulu supaya tetap bisa memakai BPJS-nya. Gitu. Kalau sudah nggak tahan ya ke UGD aja.
0: Oke, jadi ini asam lambung emang gak di cover sama BPJS ya sahabat semuanya ya, apalagi yang masih ringan-ringan itu. Jadi jangan gimana ya, aduh kok ini gak ditanggung BPJS sih. Kadang ada protes-protes seperti itu ya dok ya. Oke, terima kasih banyak untuk pengetahuannya hari ini yang sangat luar biasa sekali. Banyak sekali pengetahuan-pengetahuan baru yang kita dapatkan terkait asam lambung. Jadi kita bisa menjadi lebih waspada, lebih aware juga gitu ya, dengan alarm yang kita rasakan pada tubuh kita ya dok ya. Jadi berhati-hati, konsumsi makanan sehat, makan tepat waktu, rokok-rokok dikurangi ya bapak-bapak ya.
1: Dikurangi.
0: Kalau nggak bisa berhenti dikurangi deh ya. Terus kemudian istirahat cukup, kurangi stresornya, happy selalu, jadinya sehat semuanya ya. Oke, makasih banyak dokter Dayu sudah hadir hari ini, menyempatkan waktunya. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu lagi dengan tema-tema yang lain yang menarik juga untuk kita bahas di sini. Kita tunggu ya. Oke.
1: Terima kasih.
0: Baik, sahabat Suara Madiu semuanya, demikian tadi untuk program Spektrum Kesehatan edisi hari ini di hari Jumat 29 Mei 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda semuanya. Terima kasih juga yang sudah bergabung di kesempatan kali ini. Tentunya harapan kita semoga dialog kita membawa manfaat untuk semuanya. Saya Rere beserta kru yang bertugas pamit. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat Suramadion, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia berjanji akan membangun desa nelayan, merenovasi sekolah hingga memperbaiki fasilitas kesehatan di wilayah terluar Indonesia, Miangas, Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara. Dikutip dari media Kompas, Prabowo mengatakan pembangunan desa nelayan dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP. Selain itu, Prabowo menegaskan pemerintah akan melakukan renovasi besar-besaran terhadap fasilitas pendidikan tidak hanya di Miangas namun di seluruh Indonesia. Prabowo juga menyoroti kondisi sejumlah puskesmas di Miangas yang disebut belum pernah direnovasi sejak era Presiden Soeharto. Prabowo memastikan fasilitas kesehatan di daerah ini akan segera diperbaiki.

0: Radio Suara Madiun.
1: Hemat listrik adalah investasi untuk masa depan kita. Setiap kilowatt listrik yang kita hemat adalah tabungan untuk masa depan anak cucu kita. Tidak hanya mengurangi biaya bulanan, tetapi juga membantu mengurangi emisi karbon yang merusak lingkungan. Cukup dengan mematikan alat-alat listrik yang tidak digunakan, kita sudah berkontribusi besar. Jadilah bagian dari perubahan ini. Hemat listrik, hemat biaya, untuk masa depan yang lebih baik.
2: Aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
3: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo nduk, nek ngono, tak jam melaku-melaku, ben ngerti sejarah aku to Madiun, wisata religi.
2: Lo temenan aiku mbah, kata wisata religi nang di se, ajak anakku po mbah.
3: Ayo nduk, tak jak saiki.
4: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
2: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.
5: Maaf Bu, ini uangnya kebanyakan. Ini kelebihan uangnya dan ini kembaliannya. Mulai dari nol ya Pak. Sekarang sudah beres. Antara pemasukan dan pengeluaran sama. Berani jujur, hebat.

minum jamu, efeknya langsung cespleng. Hati-hati kawan, jangan-jangan jamunya mengandung bahan kimia obat. Bahan kimia obat merupakan bahan yang digunakan dalam obat modern. Misalnya parasetamol untuk obat sakit kepala, dan masih banyak lagi yang lain. Penambahan bahan kimia obat pada jamu sangat berbahaya bagi tubuh kita, karena penambahan ini tidak sesuai dengan takaran atau dosis yang dianjurkan dan dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai ilmu dan kewenangan. Obat hanya boleh diresepkan oleh dokter, diracik, dan diserahkan oleh apoteker. Hasil operasi BPOM masih ditemukan jamu yang dicampur dengan bahan kimia obat yang beraneka macam, bahkan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi bisa dibayangkan ya, bagaimana tubuh kita bekerja keras untuk memproses bahan kimia obat yang jumlah dan dosisnya berlebihan supaya tetap cespleng. Selalu cek klik sebelum membeli, cek kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Informasi seputar obat dan makanan bisa hubungi Halo Bepom 1500533. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya.

0: Hari ini siapa sih yang gak main sosial media? Gak tua, gak muda, semuanya asik scroll dan posting setiap hari. Tapi kita sering lupa satu hal penting, yaitu literasi digital. Literasi digital itu bukan cuma soal bisa pakai aplikasi atau ngerti fitur-fitur canggih. Lebih dari itu, literasi digital itu soal etika digital. Bagaimana kita bertanggung jawab atas apa yang kita share? Bagaimana kita menghargai privasi orang lain dan gak asal lempar opini atau berita yang belum tentu benar. Jangan sampai lupa ya, sosial media itu bukan zona bebas. Apa yang kita tulis, kita like, kita share, semua punya dampak. Kata-kata kita bisa ngangkat orang, tapi bisa juga nyakitin orang. Udah banyak kok contoh-contohnya, kasus gara-gara berita hoax, komentar toksik, atau data pribadi yang bocor dan disebar sembarangan, semua sering banget kita dengar setiap hari. Jadi, yuk mulai dari diri sendiri. Sebelum posting, pikir-pikir dulu deh. Ini bener nggak? Perlu nggak? Baik nggak? Karena bijak di sosial media, artinya kita peduli sama orang lain juga. Pakailah sosial media dengan bijak, jadilah warga digital yang bertanggung jawab, semua demi kenyamanan bersama.
1: Hepatitis merupakan peradangan organ hati. Biasanya terjadi karena virus hepatitis baik tipe A, B, C, D, atau E. Hepatitis yang sekarang masuk justru tidak ditemukan virus hepatitis A sampai E, walaupun yang dialami pasiennya ialah penyakit hepatitis juga. Gejala awal hepatitis akut berat yang belum diketahui penyebabnya, seperti mual, muntah, diare berat, hingga demam ringan. Sedangkan gejala lanjutan, seperti air kencing berwarna pekat, seperti teh, dan BAB berwarna putih pucat. Warna mata dan kulit menguning, gangguan pembekuan darah, kejang, hingga kesadaran menurun.
2: Cara mencegah anak dari hepatitis akut. Untuk saluran cerna, rutin cuci tangan dengan sabun. Pastikan makanan dalam keadaan matang dan bersih. Tidak bergantian alat makan dengan orang lain. Hindari kontak dengan orang sakit, menjaga kebersihan rumah dan lingkungan. Untuk saluran nafas, kurangi mobilitas, gunakan masker jika bepergian, jaga jarak dengan orang lain, hindari keramaian atau kerumunan.
3: Cara penting penanganan hepatitis akut. Waspada gejala awal seperti diare, mual, muntah, sakit perut, dan dapat disertai demam ringan. Jika muncul gejala awal, jangan panik. Segera bawa pasien ke puskesmas dan rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan lanjutan. Jangan menunggu muncul gejala lanjutan, seperti kulit dan mata kuning, agar tidak terlambat. Jika terjadi penurunan kesadaran, segera bawa pasien ke rumah sakit dengan fasilitas ICU anak.

Manfaat minum air 8 gelas sehari dapat memelihara fungsi ginjal, menghindari dehidrasi, perawatan kulit, mengontrol kalori, memperlancar pencernaan, dan mengurangi resiko kanker serta kandung kemih. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

0: Eh, nak tenan. Wesle, kadung aku bolak-balik nah. Iki sak jriken tau bepisan. Kaya padha to?
1: Loh, Jeng Ira kok buang duit sembarangan sih?
2: Hah? Buang duit gimana sih, Pak? Ini kan sampah.
1: Jeng Ira ini kurang update ya? Sekarang, sampah itu kalau kita pilah-pilah, bisa jadi cuan lewat bank sampah.
2: Ya bener, emangnya bank itu bukan duit aja ya? Terus, gimana dong caranya?
1: Jadi, gini caranya. Pertama, warga menyetorkan dan memilah sampah ke bank sampah di area terdekat. Kedua, sampah ditimbang petugas dan ditabung minimal 1 kg. Ketiga, sampah dicatat sesuai berat dan jenisnya. Dan yang terakhir, barulah petugas menghitung nilai uang sesuai sampahnya, pulang bawa duit deh. Gampang kan?
2: Wah, baru tahu nih. Mulai sekarang gak mau buang duit sembarangan deh. Maksudnya sampah. Ayo Pak, langsung antarkan aku ke bank sampah.
3: Ayo sahabat, mari kita ke bank sampah terdekat. Berpikir cerdas untuk kota Madiun yang lebih sehat.
4: Apa yang sahabat lakukan jika mendengarkan suara ini?

0: Jalan terus. Berhenti.
1: Apabila sahabat melintas di Palawan City Center, Kota Madiun, perhatikan bunyi tanda berhenti untuk para pengendara kendaraan bermotor. Beri kesempatan para penyeberang yang akan melintas di kawasan Palawan Religi Center. Mari, disiplin diri, patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada untuk Kota Madiun yang luar biasa. Ayo, dolan ning Kutha Madiun.

Oke deh, sahabat semuanya, kalau kita berbicara tentang asam lambung gitu ya, ini pasti jadi kayak ya itulah penyakit. Kalau misalnya kita gak mau makan tepat waktu, atau mungkin makan sih 3 kali sehari tapi waktunya kayak yang gak tertib gitu, nah ini bisa menjadi awal mula terjadinya asam lambung atau dispepsia seperti yang tadi dokter sampaikan ya. Dan yang pasti ketika kita mau mengelola stres dengan baik, kita bisa meredakan juga yang namanya asam lambung biar tidak hadir di tengah-tengah kita. Semoga kita semuanya sehat, gak ada yang sedang asam lambung maupun dispepsia, dan tetap jaga kesehatan sahabat semuanya ya. Dan selamat menikmati akhir pekan bersama keluarga. Kita akan masuk lock weekend lagi karena tanggal 1 Juni itu adalah tanggal merah. Nikmati makanan yang sehat agar tubuh kita juga bernutrisi dan juga bugar. Terima kasih untuk kebersamaan di program Spektrum Kesehatan hari ini. Rere pamit, selamat siang dan sampai jumpa.

0: Katanya ini hiburan, katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.
2: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: Adakah tanda?
1: Sahabat Suara Madiun, 4 dampak buruk perkawinan usia anak atau resiko terhadap perempuan. Kesehatan. Perempuan dengan usia 10 hingga 14 tahun memiliki resiko 5 kali lebih tinggi meninggal saat persalinan dan memiliki masalah kesehatan reproduksi seperti kanker serviks dan preeklamsia. Kedua, psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap wajar bagi perempuan sehingga beresiko tinggi mengalami depresi, kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan isolasi sosial. Ketiga adalah pendidikan. 85% anak perempuan memutuskan untuk mengakhiri pendidikan mereka setelah menikah. Dan terakhir adalah ekonomi. Meningkatnya pekerja anak yang berupah rendah sehingga meningkatkan kemiskinan. Sahabat, pernikahan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Perlu kematangan dalam hal fisik, psikologis, dan emosional. Inilah mengapa pernikahan dini tidak disarankan dan angka pernikahan dini harus ditekan. Nah, sahabat, banyak anak memang banyak rezeki. Namun perkawinan anak bukan solusi.
2: Iki jane piye ya? Masa kelambine abang nyarane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video, tanpa izin bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

0: Hari ini kami mengeluarkan peraturan menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Ini artinya Indonesia menjadi negara non-barat pertama dalam penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama, adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Tahap implementasi dimulai tanggal 28 Maret 2026, akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform berisiko tinggi mulai dinonaktifkan, dimulai dari platform YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigo Live, dan Roblox. Proses ini akan dilakukan secara bertahap sampai semua platform menjalankan kewajiban kepatuhannya. Kami sadar implementasi peraturan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan di awal, anak-anak mungkin mengeluh, dan orang tua mungkin bingung menghadapi keluhan anak-anaknya. Namun kami meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik yang harus diambil oleh pemerintah di tengah kondisi darurat digital. Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita.
1: Masa kecil anak hanya sekali. Jangan biarkan habis di depan layar.
2: Aku tidak hidup di zaman penjajahan. Aku tak ikut mengangkat bambu runcing. Aku juga tak ikut berteriak di medan tempur. Tapi setiap kali ku dengar kata merdeka, hatiku bergetar. Seolah jiwa para pejuang itu memanggilku, meminta kita jangan lupa untuk selalu katakan merdeka.
3: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
2: Aku bukan pahlawan, tapi aku bisa menjaga mimpi mereka dengan belajar sungguh-sungguh, dengan bekerja jujur, dengan menjaga persatuan. Ini bukan tentang masa lalu, ini tentang janji. Janji untuk terus mencintai negeri ini, seperti mereka mencintainya sampai mati.

0: Ones cinta, wah. Ira deh.
1: Ya iya.
0: Alamone.
1: Terus nongi jalan sekolah kuliner.
0: Makanya kuliner.
1: Tapi saya malah milih ronde.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: jaringan transmisi dan distribusi listrik PLN menggunakan kabel listrik. Kabel-kabel ini krusial untuk jaringan listrik sekitar Anda dan tentunya untuk pasokan listrik ke tempat Anda. Oleh karena itu, sebaiknya mari dijaga bersama. Sejumlah kegiatan terkait kebiasaan setempat dapat mengganggu jaringan listrik ini. Misalnya, bermain layang-layang atau kegiatan menerbangkan balon udara mini di beberapa daerah. Balon udara ini terdiri atas bahan yang mudah terbakar, api, dan udara. Jika balon tersebut menyangkut di kabel listrik, maka kebakaran, tersetrum listrik, dan sejumlah bahaya lain dapat terjadi. Tindakan yang dinilai membahayakan ini dapat dikenai sanksi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal 51, yaitu dikenakannya sanksi sebesar 2 miliar 500 juta rupiah atau dihitung penjara paling lama 5 tahun. Perbaikan jaringan listrik seperti kejadian tadi membutuhkan waktu berhari-hari. Ini berarti aliran listrik ke pelanggan sekitar akan terganggu. Tidak nyaman, bukan? Untuk itu, jika ada yang melakukan tindakan yang membahayakan jaringan transmisi listrik, maka larang, hentikan, laporkan ke PLN 123. Menjaga jaringan listrik bersama berarti menjaga kenyamanan bersama juga. Sehingga kami dan Anda peduli untuk jaringan listrik aman.
1: Hemat listrik adalah investasi untuk masa depan kita. Setiap kilowatt listrik yang kita hemat adalah tabungan untuk masa depan anak cucu kita. Tidak hanya mengurangi biaya bulanan, tetapi juga membantu mengurangi emisi karbon yang merusak lingkungan. Cukup dengan mematikan alat-alat listrik yang tidak digunakan, kita sudah berkontribusi besar. Jadilah bagian dari perubahan ini. Hemat listrik, hemat biaya, untuk masa depan yang lebih baik.
2: Toki, ora atus kok ora dipateni kerane. Ojo boros banyu to lele.
3: Nggih, Mbah.

0: adalah anugerah dari Sang Pencipta. Tidak peduli seberapa kaya Anda, Anda tidak bisa hidup tanpa air. Hemat air, karena persediaan air di dunia ini ada di tanganmu.
1: Air merupakan hal penting dalam kehidupan. Gunakan air seperlunya, karena air sumber kehidupan. Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
2: Jadilah penghemat air.

Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Oumuamua. Oumuamua adalah salah satu objek paling misterius yang pernah diamati melintas di tata surya kita. Namanya berasal dari bahasa Hawaii yang kira-kira berarti pengintai pertama yang datang dari jauh. Nama itu sangat pas karena memang Oumuamua bukan berasal dari tata surya kita. Ia adalah benda antar bintang pertama yang pernah terdeteksi manusia, sebuah tamu yang datang dari sistem bintang lain, menembus ruang angkasa yang sangat jauh, hanya untuk sebentar melintas di dekat matahari dan kemudian pergi lagi. Objek ini pertama kali terlihat pada 19 Oktober 2017 oleh teleskop Pan-STARRS 1 di Hawaii. Objek ini pertama kali terlihat pada 19 Oktober 2017 oleh teleskop Pan-STARRS 1 di Hawaii. Saat itu, para astronom langsung terkejut karena lintasannya tidak melingkar atau elips seperti kebanyakan komet atau asteroid, melainkan orbit hiperbolik, tanda bahwa Oumuamua datang dari luar tata surya dan tidak akan kembali. Hal ini membuatnya unik, karena selama ribuan tahun pengamatan manusia terhadap benda langit, belum pernah ada yang seperti ini. Yang membuat Oumuamua semakin menarik adalah bentuk dan perilakunya yang aneh. Dari pantauan teleskop, objek ini tampak sangat panjang dan pipih, seperti cerutu raksasa dengan ukuran diperkirakan sekitar 200 sampai dengan 400 meter panjangnya dan hanya 35 sampai dengan 40 meter lebarnya. Bentuk yang tidak biasa ini memicu banyak spekulasi. Beberapa ilmuwan menduga bahwa ia adalah asteroid tipikal yang rapuh, sementara yang lain sempat mengajukan teori lebih imajinatif. Misalnya, bahwa ia bisa saja artefak buatan makhluk luar angkasa. Meski teori ini menarik untuk dibahas, mayoritas ilmuwan tetap berpijak pada penjelasan alami, yaitu benda ini kemungkinan terbentuk di sistem bintang lain sebagai asteroid atau sisa material komet. Selain bentuknya, Oumuamua juga menunjukkan perilaku yang membingungkan. Saat mendekati matahari, ia berubah kecepatannya sedikit, seolah terdorong oleh dorongan gas, mirip seperti perilaku komet yang menguap. Namun, tidak ditemukan ekor komet yang khas. Fenomena ini membuat para astronom menyebutnya komet kering atau benda yang setengah komet, setengah asteroid. Keberadaan Oumuamua memberikan pelajaran penting. Ia menunjukkan bahwa tata surya kita tidak sepenuhnya terisolasi. Ada benda-benda dari sistem bintang lain yang sesekali mampir. Observasi terhadap objek ini membuat peluang baru untuk memahami formasi planet dan sistem bintang lain karena ia membawa material yang sangat berbeda dari apa yang biasa kita temukan di sini. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: News.
1: Flash News.
0: Flash News.
2: Sahabat Suara Madiun, Kofifah Indera Parawansa, Gubernur Jawa Timur, akan membangun rumah subsidi untuk para pekerja buruh yang berdekatan dengan kawasan industri. Rencana ini diungkapkan Kofifah di hadapan para buruh saat aksi May Day 2026 di kantor Gubernur Jawa Timur. Dikutip dari media Kompas, Kofifah mengatakan sebenarnya permintaan tersebut sudah disampaikan sejak tahun lalu. Sedangkan langkah ini untuk memfasilitasi buruh mendapatkan hunian layak melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS di tengah tingginya harga hunian properti di kawasan industri.
0: Terima kasih telah menyimak Flash News di 93 FM LPPL.

93 FM LPPL Radio Suramadu. Oke, sebelum lanjut, selamat siang, ketemu lagi di acara Sutemoris ya, di kesempatan Jumat tanggal 29 Mei 2026. Dan tentunya juga seperti biasa selama 2 jam ke depan kita temani kebersamaan kita dengan lagu-lagu manca lama. Dan tentunya juga beberapa informasi ya di teman-teman kebersamaan kita yang cepat tuntas di jam 3. Jangan kemana-mana, tetap saya tune di 93 FM LPPL Radio Suramadu, semakin hari semakin padat informasi.

0: nomor antrian
1: 12.
2: Weh, aku ki si maju.
3: Lho aku sik, Pak.
2: Aku sik lho iki lho, Mbak. Aku ki perlu ada keperluan ki, Mbak.
3: Aku sik.
2: Anakku selak nangis ki lho.
3: Lho anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
2: Wes salah, wes pokoke aku dhisik, aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
4: Hari ini kami mengeluarkan peraturan menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Ini artinya Indonesia menjadi negara non-barat pertama dalam penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama, adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Tahap implementasi dimulai tanggal 28 Maret 2026, akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform berisiko tinggi mulai dinonaktifkan, dimulai dari platform YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigo Live, dan Roblox. Proses ini akan dilakukan secara bertahap sampai semua platform menjalankan kewajiban kepatuhannya. Kami sadar implementasi peraturan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan di awal, anak-anak mungkin mengeluh, dan orang tua mungkin bingung menghadapi keluhan anak-anaknya. Namun kami meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik yang harus diambil oleh pemerintah di tengah kondisi darurat digital. Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita.
5: Masa kecil anak hanya sekali. Jangan biarkan habis di depan layar.
2: Iki jane piye ya? Masa klambine abang ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video, tanpa izin bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Dan sahabat ini selamat siang, ketemu lagi di acara Sunoris ya, di kesempatan siang hari. Dan selamat perayaan Idul Adha ya, setelah umat Islam 2 hari yang lalu melaksanakan sholat Id dalam rangka hari Idul Adha. Dan terkait dengan hal tersebut juga PLT Wali Kota Madiun Bagus Panuntun beberapa kali menyerahkan sapi bantuan Presiden atau Banpres untuk Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Az-Zahra Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Madiun. Dan juga penyerahan juga dilakukan mewakili pemerintah dan masyarakat Kota Madiun sebagai bentuk syukur atas perhatian Presiden kepada masyarakat. Di mana sapi bantuan dari Presiden Prabowo tersebut juga memiliki bobot lebih dari 1 ton dan rencananya langsung disembelih pada hari yang sama atau tepatnya pada hari Kamis kemarin ataupun Rabu kemarin. Di mana di balik ukurannya yang besar, sapi Banpres tersebut ternyata juga memiliki nama unik yaitu Legawa. Yang dalam bahasa Jawa, Legawa juga berarti ikhlas, rela dan menerima dengan lapang dada. Nama tersebut juga dipilih sebagai simbol nilai keikhlasan yang sejalan dengan makna dari Idul Fitri. Di mana sahabat Radiun, pemilik peternakan sapi kurban Tapos Samsi juga mengatakan sapi jenis Simmental tersebut juga asal dari Kabupaten Magetan berusia sekitar 3,5 tahun. Bahkan saat pertama didapatkan 2 bulan lalu bobot Legawa sudah mencapai 1 ton 9 kilogram dan kini meningkat menjadi 1 ton 40 kilogram. Di mana Legawa juga memiliki postur tubuh yang besar dengan tinggi sekitar 256 cm dan warna coklat khas sapi Simmental. Karena ukurannya juga proses menaikkan sapi ke atas truk juga harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Bahkan seluruh data identitas juga telah didaftarkan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian serta Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memastikan kelayakan hewan kurban. Bahkan mesti memiliki ukuran jumbo, sapi juga menyebutkan bahwa harga sapi tersebut masih relatif wajar untuk kategori sapi kurban berbobot di atas 1 ton. It's like a river. Bahkan tidak hanya itu, dua sapi Brahman juga kemarin diserahkan di rumah dinas Kapolres Madiun, di mana dua sapi Brahman berukuran besar juga tiba di rumah dinas Kapolres Madiun pada Selasa lalu. Dan kedatangan sapi tersebut dari pemerintah Kota Madiun dan Basnas ini juga tak hanya menjadi bagian tradisional Idul Adha, tapi juga simbol kuatnya sinergi antar lembaga dalam berbagi untuk masyarakat. Di mana sapi dengan bobot 800 dan 700 kg tersebut juga diserahkan langsung oleh PLT Wali Kota Madiun yaitu Bagus Panuntun kepada Kapolres Madiun Kota Wiwin Junianto Supriyadi. Bahkan menurutnya untuk penyaluran hewan korban tidak hanya menjadi agenda rutin tahunan tapi juga bagian dari upaya mempererat kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga sosial dan aparat untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Jadi untuk total tahun ini ada 4 ekor sapi korban yang disalurkan pemerintah Kota Madiun yaitu 3 ekor di Masjid Agung Baitul Hakim dan 1 ekor lainnya di Polres Madiun Kota. Jadi sahabat Radiun, nantinya untuk daging kurban juga akan dibagikan pada masyarakat, dan tentunya juga sebelumnya telah didata oleh jajaran Polres Madiun Kota. Dengan harapan bahwa pada saat penyelenggaraan semua berjalan dengan lancar, dan tentunya juga pendistribusian berjalan dengan lancar, dan para calon penerima manfaat juga bisa mendapatkan sesuai dengan apa yang sudah ditentukan. Agar sahabat Radiun, selain itu juga kali ini Idul Adha juga penuh kepedulian, di mana sahabat Radiun, PLT Wali Kota Bagus Panuntun juga bersama jajaran pemerintah Kota Madiun menyalurkan hewan kurban dengan masyarakat pada penentuan ataupun momentum Idul Adha 1447 Hijriah. Jadi dalam hal ini Idul Adha juga bukan hanya perayaan hari besar keagamaan, tapi juga mengingat pentingnya gotong royong dan keikhlasan dalam membangun kota. Bahkan pada Idul Adha tahun ini, pemerintah Kota Madiun juga menyerahkan hewan kurban berupa sapi dengan total bobot hampir 1 ton. Di mana 3 ekor sapi disalurkan di Masjid Agung Baitul Hakim Kota Madiun, sementara 1 ekor lainnya diserahkan ke lingkungan Polres Madiun Kota. Adapun penyerahan hewan kurban juga dilakukan langsung oleh PLT Wali Kota bersama jajaran pemerintah Kota Madiun usai pelaksanaan sholat Idul Adha. Bahkan dalam hal ini Pemkot juga menyiapkan data penerima daging kurban agar penyalurannya tepat, dan juga warga penerima juga dapat langsung mengambil daging kurban sesuai dengan pembagian yang telah ditentukan. Jadi dalam hal ini melalui momentum Idul Adha, pemerintah Kota Madiun tentunya juga berharap semangat berbagi dan kepedulian sosial terus tumbuh di tengah masyarakat serta menjadi penguat kebersamaan dalam membangun Kota Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 29 Mei? Beberapa di antaranya adalah 29 Mei 1964, Liga Arab membentuk Organisasi Pembebasan Palestina. Negara-negara yang tergabung dalam Liga Arab melakukan pertemuan di Yerusalem untuk membentuk Palestine Liberation Organization atau PLO yang disebut dengan Organisasi Pembebasan Palestina. Organisasi tersebut dibentuk demi memperjuangkan Palestina untuk mendapatkan pengakuan dari dunia internasional. Selanjutnya, 29 Mei 2004, Amerika Serikat meresmikan Monumen Peringatan Perang Dunia Kedua. Monumen Perang Dunia Kedua didirikan di National Mall, Washington DC, Amerika Serikat. Monumen tersebut dibangun untuk mengenang jasa-jasa para tentara Amerika Serikat yang berjuang dalam Perang Dunia Kedua. Kemudian, 29 Mei diperingati sebagai Hari Lanjut Usia. Hari Lanjut Usia Nasional atau HLUN diperingati setiap tanggal 29 Mei. Hari tersebut merupakan hari di mana pemerintah Republik Indonesia mengapresiasi semangat jiwa dan raga serta peran penting dan strategis penduduk lanjut usia di Indonesia. Sekaligus sebagai wujud kepedulian dan penghargaan terhadap orang lanjut usia. Dalam peringatan Hari Lanjut Usia ini, diperingati dengan melaksanakan kegiatan sosial yang melibatkan orang lanjut usia, seperti menggelar acara senam bersama, berbagai perlombaan, dan penyerahan paket bantuan bagi orang lanjut usia. Selain itu, Hari Lansia juga dilaksanakan sebagai sarana komunikasi bersama dengan mengadakan seminar dan diskusi bertemakan orang lanjut usia.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: mencegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup, seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis, hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya, rajinlah melakukan aktivitas fisik, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, lakukan deteksi dini secara berkala, karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo, hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.
1: Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.

0: hewan peliharaan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya.
1: Suara Madiun

93 FM LPPR Radio Saramadi. Dan sahabat ini berada di informasi berikutnya, masih di kesempatan siang hari ini ya, di acara Sweet Morris. Dan seperti juga tadi telah kita hadirkan 3 lagu berturut-turut menerangkan bersama kita di siang. Dan juga selamat siang juga buat sahabat siang hari juga dengan setia simak di 93 FM LPPR Radio Saramadi. Dan kali ini juga terkait dengan peringatan hari Idul Adha ya, di mana malam di Kota Madi juga lebih hidup selama libur panjang Idul Adha, di mana deretan tenan UMKM dengan aneka kuliner juga memenuhi kawasan PSJ Kota Madiun dalam gelaran 101 Malam Fair. Di mana sahabat Radiun, bazar yang juga digelar mulai Selasa hingga Senin 1 Juni nanti, tentunya juga menjadi ruang promosi bagi pelaku UMKM lokal untuk dapat memperkenalkan produk mereka kepada masyarakat. Bahkan sedikitnya ada 20 tenan UMKM yang juga dilibatkan dalam program jenis makanan dan minuman yang telah melalui proses kurasi. Bahkan dalam kesempatan tersebut, PLT Wali Kota Madiun, E. Bagus Panuntun juga menyampaikan bahwa kegiatan tersebut sengaja digelar untuk memanfaatkan momentum libur panjang sekaligus mendorong aktivitas ekonomi masyarakat. Bahkan beliau juga menyampaikan kegiatan tersebut sengaja digelar untuk dapat memanfaatkan momentum libur panjang sekaligus juga mendorong aktivitas ekonomi masyarakat. Dan hal ini juga menjadi bagian dari upaya kita untuk dapat memfasilitasi UMKM agar bisa berkembang dan memanfaatkan momentum libur panjang. Jadi dalam hal ini pemerintah Kota Madiun juga menyiapkan 7 event berbeda untuk mendukung promosi produk UMKM sesuai dengan konsep kegiatan masing-masing. Bahkan seluruh pelaku UMKM yang terlibat dalam kegiatan itu juga diwajibkan menggunakan sistem point of sales yang juga telah disiapkan di Snaker KUKM Kota Madiun, dan sistem tersebut juga digunakan untuk memantau jumlah transaksi, perputaran keuangan hingga produk yang paling diminati masyarakat selama kegiatan berlangsung. Di mana sebetulnya data transaksi yang juga tercatat nantinya juga akan digunakan sebagai bahan pemantauan di kawasan PSJ, sekaligus juga menjadi bagian dari indikator dalam survei pertumbuhan ekonomi daerah. Jadi dalam kegiatan tersebut sekitar 20 pelaku UMKM dilibatkan dan juga akan ditempatkan pada 7 event berbeda sesuai dengan tema masing-masing kegiatan.

Sahabat Suara Madiun, 4 dampak buruk perkawinan usia anak atau resiko terhadap perempuan. Pertama, kesehatan. Perempuan dengan usia 10 hingga 14 tahun memiliki resiko 5 kali lebih tinggi meninggal saat persalinan dan memiliki masalah kesehatan reproduksi seperti kanker serviks dan preeklamsia. Kedua, psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap wajar bagi perempuan sehingga berisiko tinggi mengalami depresi, kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan isolasi sosial. Ketiga adalah pendidikan. 85% anak perempuan memutuskan untuk mengakhiri pendidikan mereka setelah menikah. Dan terakhir adalah ekonomi. Meningkatnya pekerja anak yang berupah rendah sehingga meningkatkan kemiskinan. Sahabat, pernikahan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Perlu kematangan dalam hal fisik, psikologis, dan emosional. Inilah mengapa pernikahan dini tidak disarankan dan angka pernikahan dini harus ditekan. Nah, sahabat, banyak anak memang banyak rezeki. Namun perkawinan anak bukan solusi.

Gatot Suramadion Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara, mengatakan, pemerintah kini memiliki cadangan beras mencapai 5,3 juta ton di gudang Bulog. Disampaikan, jumlah tersebut menjadi pencapaian bersejarah yang menunjukkan kondisi pangan nasional yang aman dan terkendali. Meski demikian, pemerintah kini tidak hanya fokus mempertahankan capaian swasembada beras, tetapi juga memperkuat produksi jagung dan komoditas pangan strategis.

93 LPP Radio Sarmadion dan sebelah lalu lebih dari beberapa informasi dan lagu-lagu Mancalama menemani kebersamaan kita yang dapat nanti kebersamaan kita siang hari ini. Dan terima kasih banyak Tapsim Adi 93 FM LPPR Radio Sarmadi. Dan akhirnya dari Perintis Kemerdekaan penyuluh dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore, selamat beraktivitas, tetap sehat, semangat, dan sampai jumpa. I'll say-

0: Radio Suara Madiun.
1: Sugeng siang, tepangaken kulo sastra. Nyun sewu.
2: Ya ilah, ini pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name, Mister? How are you? Gitu.
3: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, oke. Pakai bahasa Inggris, bagus. Tapi, kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita, sebangsa dan setanah air.
4: Mari.
3: Utamakan bahasa Indonesia.
4: Lestarikan bahasa daerah.
3: Pelajari bahasa asing.
5: Pernahkah Anda bertanya kepada diri sendiri, apakah hidupku berharga? Atau apa arti sebenarnya dari hidupku? Hidup adalah tentang pilihan. Hari ini aku ingin berbicara tentang salah satu pilihan yang paling berbahaya, narkoba. Ya, narkoba. Mereka menjanjikan kebahagiaan sejenak, tetapi pada akhirnya mereka merampas segalanya. Mereka mencuri masa depanmu, menghancurkan impianmu, dan menyakiti orang-orang yang kau cintai. Jadi, mari kita buat pilihan yang bijaksana. Tolak narkoba dan pilihlah kehidupan yang sejati.

0: dari tadi, rewel. Minta apa terus nih? Padahal aku sebagai ibunya masih banyak banget nih kerjaan yang belum selesai.
1: Gak apa-apa, Bu. Biar saya ajak main HP di taman depan rumah aja. Jangan, Bi. Mulai anak aku bayi sampai umur 2 tahun, aku udah disiplinkan sih. Sekarang kan umurnya 4 tahun. Nah, kalau udah umur 3 sampai 5 tahun, jatah dia main HP hanya 1 jam per hari aja, Bi. Oh iya, Bu. Emang bahayanya apa sih kalau anak kecil dikasih HP waktu dia rewel?
2: Yang pastinya banyak sih, Bi. HP kan ada bahaya radiasinya itu loh. Efeknya bisa mengganggu pertumbuhan otak dan imun anak, terus membuat tumbuh kembang anak jadi lambat. Misalnya nih, anak gak lancar ngomong, terus jadi pendiam. Kalau ketemu orang jadi takut deh. Yang pastinya bikin kecanduan HP, jadi marah-marah terus nangis.
1: Oke, kalau gitu aku ajak jalan-jalan sekalian main sama teman sebayanya aja ya, Bu.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa? Hey!
1: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
1: Oh, sejarahnya.
2: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Emang ada apa ya hari ini?
2: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 29 Mei? Beberapa di antaranya adalah 29 Mei 1964, Liga Arab membentuk Organisasi Pembebasan Palestina. Negara-negara yang tergabung dalam Liga Arab melakukan pertemuan di Yerusalem untuk membentuk Palestine Liberation Organization atau PLO yang disebut dengan Organisasi Pembebasan Palestina. Organisasi tersebut dibentuk demi memperjuangkan Palestina untuk mendapatkan pengakuan dari dunia internasional. Selanjutnya, 29 Mei 2004, Amerika Serikat meresmikan Monumen Peringatan Perang Dunia Kedua. Monumen Perang Dunia Kedua didirikan di National Mall, Washington DC, Amerika Serikat. Monumen tersebut dibangun untuk mengenang jasa-jasa para tentara Amerika Serikat yang berjuang dalam Perang Dunia Kedua. Kemudian, 29 Mei diperingati sebagai Hari Lanjut Usia. Hari Lanjut Usia Nasional atau HLUN diperingati setiap tanggal 29 Mei. Hari tersebut merupakan hari di mana pemerintah Republik Indonesia mengapresiasi semangat jiwa dan raga serta peran penting dan strategis penduduk lanjut usia di Indonesia. Sekaligus sebagai wujud kepedulian dan penghargaan terhadap orang lanjut usia. Dalam peringatan Hari Lanjut Usia ini, diperingati dengan melaksanakan kegiatan sosial yang melibatkan orang lanjut usia, seperti menggelar acara senam bersama, berbagai perlombaan, dan penyerahan paket bantuan bagi orang lanjut usia. Selain itu, Hari Lansia juga dilaksanakan sebagai sarana komunikasi bersama dengan mengadakan seminar dan diskusi bertemakan orang lanjut usia.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
3: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Ayo dengar Suara Madiun.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dan salam sejahtera. Halo sahabat.
6: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Baik sahabat, tentunya di kesempatan sore hari ini kita akan ikuti bersama program Airlangga Forum. Tentunya untuk sore hari ini dengan tema Uang Rakyat Lari Kemana? Belajar Menjadi Detektif Uang Negara. Dan program acara ini bisa didengarkan setiap hari Jumat dari pukul 3 sore sampai selesai dan kerja bareng antara LPPL Radio Suara Madiun dan juga Airlangga Forum. Selamat mendengarkan.
5: Detektif keuangan negara, bagaimana memahami peran pemimpin dalam mengelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Sahabat, untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, dan dipercaya oleh masyarakat, serta untuk mencegah korupsi dan memenuhi tuntutan masyarakat akan keterbukaan informasi publik, tentu dibutuhkan peran seorang pemimpin yang tidak hanya amanah,

0: Dr. Haji Soekarwo S.A. M.Hum, Gubernur Jawa Timur periode tahun 2009 sampai 2019, sekaligus anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia untuk tahun 2019 sampai 2024, dalam memberikan perspektif dan pemahamannya terhadap upaya pemimpin dalam mengelola keuangan yang transparan dan akuntabel, yang tayangannya kami ambil dari sebuah acara yaitu Kuliah Kepemimpinan Strategis di Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga beberapa waktu yang lalu. Baik sahabat, langsung saja mari kita ikuti bersama tayangan Airlangga Forum edisi yang ke-273 dengan tema Uang Rakyat Lari Kemana? Belajar Menjadi Detektif Uang Negara. Selamat menyaksikan.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kolega calon doktor dari program DHP SPS UNER dan para mahasiswa untuk program magister dan doktor di manajemen pemberdayaan sumber, what is it, the name? Okay. Di Universitas Airlangga, mohon maaf saya tidak lancar menyebutkan nama programnya. Pada sore hari ini, senang kita bisa berada di ruangan yang megah ini untuk mengikuti kuliah dengan tema peran strategis pemimpin dalam pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Soekarwo S.H. M.Hum. Para peserta sekalian, kalau dalam DHP mata kuliahnya adalah mata kuliah leadership, kepemimpinan doktor hukum dan pembangunan. Saya pikir untuk pada program studi yang lainnya mata kuliah ini juga relevan dan penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana keuangan negara itu dikelola dengan baik di tengah-tengah kondisi Indonesia saat ini dengan tingkat korupsi yang masih kalau saya katakan memprihatinkan, sehingga mari kita dengarkan bersama bagaimana tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan sehingga kemudian bisa menghasilkan kepemimpinan yang strategis dan bermanfaat bagi umat, dan kemudian itu disampaikan langsung oleh Bapak Dr. Haji Soekarwo S.H. M.Hum. Beliau adalah politisi sekaligus praktisi yang tentu saja pengalaman beliau dalam bidang ini akan memberikan banyak masukan bagi kita. Tanpa berpanjang kata, kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Soekarwo S.H. M.Hum, dipersilahkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya terima kasih dengan Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga yang saya diberi waktu ya, untuk menyampaikan hal yang sebetulnya sangat luar biasa terjadi di Indonesia akhir-akhir ini dan akhir-akhir yang lalu. Jadi ternyata bukan sekarang aja. Ya. Tapi ada kata yang sangat menentukan dalam konsep diskusi ini, yaitu pemimpin, leader itu perannya sangat penting. Dalam statistik sama dengan dan lebih besar 50%. Jadi dan kemudian pemimpin yang sangat strategis atau penting itu bagaimana sebetulnya menjaga keuangan negara. Di sini sudah sampaikan caranya mengelola keuangan negara harus transparan dan akuntabel. Saya kira ini kata kuncinya yang kita diskusikan adalah seperti apa transparansi itu, seperti apa

0: ayat 1:23e sampai kemudian sampai angka ini. Okay. Ini naik, ini adalah di pemerintah pusat pengaturannya. Tapi begitu ini turun sampai di sini, itu adalah pemerintah daerah. Ada gubernur, ada bupati, wali kota. Ya. Posisinya seperti apa? Mari kita tidak diskusikan dari
1: aturan ini. Lanjut. Sekarang rumusan keuangan negara itu, ya, ya. Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Jadi oleh sebab itu kalau di daerah ada BPKAD, ya, ya. Jadi A-nya itu aset, ya, ya, ya. Jadi selain uang adalah yang bisa dinilai dengan uang. Di dalam konsep keuangan negara itu dimasukkan di dalam aset. Makanya yang mengelola keuangan di daerah itu namanya BPKAD. Baik itu di gubernur, baik itu di bupati, baik itu di wali kota. Badan pengelola keuangan dan aset daerah. Siapa yang bertanggung jawab? Kepala daerah itu. Jadi yang diberikan, lanjut ya. Ya. Jadi yang diberikan ini ketentuan yang berlaku, APBN sebagai wujud pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dilakukan secara terbuka. Undang-undang dasar kita transparan itu terbuka. Ya. Mungkin belum banyak menggunakan bahasa transparan pada waktu itu. Masih terbuka dan bertanggung jawab. Ini sama dengan transparan dan akuntabel. Ya. Sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat ini. Jadi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Oleh sebab itu sebetulnya public policy itu substansi mendasarnya leadership itu menjadi baik kalau dia meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara memperbanyak lapangan kerja untuk masyarakatnya. Biarpun ada pengertian variabelnya banyak sekali, ada yang 11 ada, tapi pokoknya adalah meningkatkan kesejahteraan dengan cara memperluas lapangan kerja. Mengapa? Ini tambahannya ini. Karena pendapatan negara kita, ya, jadi ada produk domestik bruto kita itu ditentukan oleh apa? Kas Indonesia, oleh daya beli masyarakat bawah atau konsumsi masyarakat bawah. Dan kemudian produk-produk yang bukan industri besar. Jadi konsumsi masyarakat itu 54% terhadap pendapatan negara. Brutonya sekian itu. Itu 54%. Kalau kemudian daya belinya turun, kemudian masih 54% terhadap pendapatan negara yang mengecil. Atau 53 terhadap pendapatan negara yang kecil. Ini yang terus kemudian yang berikutnya yang industri apa? Ya. Small medium enterprise atau UMKM itu 97% penduduk bekerja di situ. 97%. Ya, jumlah tenaga kerjanya di situ. Oleh sebab itu, public policy terhadap mendorong UMKM menjadi bagian seperti itu. Ya, apa yang dilakukan tahun 98 oleh Presiden Habibie menghentikan semua dimasukkan pada peningkatan lapangan kerja di bawah social safety net, ya, jaring pengaman sosial diberikan di bawah, dan kemudian mereka bekerja, punya daya beli, beli barang, barangnya adalah produk-produk murah yang namanya UMKM. Ya, ini jadi tulang punggung atau backbone kita di bidang pembangunan adalah masalah daya beli masyarakat atau konsumsi masyarakat dan terhadap UMKM. 64 juta UMKM di Indonesia itu mulai melorot memang, tapi pada saat kemampuan masyarakat tinggi itu memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara kita itu kurang lebih 60%. Ya, ini yang sebetulnya pada saat seperti misalkan pekerjaan tidak ada di desa, itu kemudian pasti yang digunakan adalah padat karya. Maksudnya konsepnya di dalam UNDP memberikan gambaran ngelola uangnya yang bagus diberikan pada lapisan. 75,7% penduduk kita di desa, kelurahan, dan transmigran. 75,7%. Besar sekali. Lanjut. Ya. Undang-undang tentang keuangan negara. Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab kepada memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Undang-undang nomor 1 perbendaharaan negaranya ini mengatur tentang pengelolaan kas negara, pelaksanaan anggaran, tanggung jawab pejabat pengelola keuangan negara, ya, sekaligus memperkuat sistem pelaksanaan anggaran dan pengelolaan negara. Ini adalah atribut-atribut untuk bagaimana transparan dan akuntabel. Ada Undang-Undang 17 tentang keuangan negara, ada perbendaharaan negara. Lanjut. Nah, masuk kita kepada diskusi yang mau kita kembangkan. Peran strategis pemimpin dalam pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan secara terbuka. Ini tadi dari konstitusi kita tadi. Dan bertanggung jawab. Ya, terbukanya itu transparan, bertanggung jawab itu akuntabel. Untuk kemakmuran rakyat dengan mekanisme pengawasan ada pada Undang-Undang 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara oleh BPK. BPK. Jadi BPK punya kewajiban seperti itu. Ya, memang tidak semua berjalan dengan baik. Saya tidak tahu persis, mungkin saudara-saudara sekalian yang tahu. Jadi ada daerah-daerah yang WTP ternyata ada OTT-nya. Ya, jadi saya tidak tahu persis. Ya, tidak persis. PP 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah itu, ya, sistem pengendalian intern pemerintah SPIP dalam keseharian dinamakan APIP, ya, dimotori oleh inspektorat. Nah, ini sebetulnya ini karena semua adalah kandidat doktor hukum, ya, hukum dan pembangunan, maka dengan mohon maaf ya, dengan eselon yang sama dengan dinas, dia makanya sebetulnya disusulkan dia eselonnya itu seperti sekdanya, sehingga ada keberanian melakukan early warning system, pemeriksaan awal, kemudian diberitahu, sampaikan sama leadernya, sama pemimpinnya, Pak, seperti ini. Atau di dalam konsep yang lebih disenangi orang muda, ada second opinion yang harus dibangun di situ. Ya. Jadi struktur enggak ada, tapi ada second opinion. Second opinion itu tim ini turun, ya, setelah turun melihat apakah anggaran yang digunakan itu dikerjakan sebagaimana mestinya. Ini kasus misalkan zaman Orde Baru. Ya, ada Pak Harto kemudian mengundang ahli-ahli yang dinamakan mafia Berkeley, ya, pada waktu itu. Ya. Tetapi kemudian memberi masukan bagus buat Pak Harto setiap hari Rebo. Hari Rebo Pak Harto menerima tim itu dan kemudian oleh Pak Harto hari Kamisnya rapat kabinet. Jadi data yang nanti disampaikan oleh menterinya sudah ada data yang kemudian ya ini maka second opinion itu. Ya. Pada saat perlu turun grounded ke bawah itu kemudian ada kemudian Pak yaitu Sekda Lobang Solikin GP itu turun dengan timnya bagian di dalam ngontrol. Jadi fungsinya ini kemudian memberikan kepada pemimpin untuk ngontrol apakah OPD-nya itu sudah melaporkan dengan benar belanja uang itu. Ya. Jadi harus pola second opinion itu menjadi sangat menarik. Apakah second opinion itu bisa kerjasama dengan perguruan tinggi? Bisa. Pada saat Jawa Timur mendirikan koperasi wanita, jadi yang berkembang namanya koperasi wanita. Mengapa koperasi wanita? Karena wanita lahir ceprot jadi akuntan. Ya. Sudah perlu sekolah. Namanya gemi nastitilan ngati-ngati. Ya. Itu. Jadi, lalu itu kemudian oleh Ikatan Akuntansi Jawa Timur yang dimotori Fakultas Ekonomi turunlah membuat second opinion dan pendampingan. Mengapa? Semakin miskin takut menjadi lebih miskin lagi, maka perlu pendampingan. Ya, itu ini problem psikologisnya. Jadi sekali lagi peran strategis ini hanya bisa berjalan kalau juga itu ada pengawasan di sini oleh BPK dan juga ada second opinion dalam mestinya ini dilakukan oleh inspektorat. Ya. Kalau menurut pendapat biar inspektoratnya tapi kerjasama sama perguruan tinggi untuk melakukan kontrol terhadap itu. Ya, sampling random ini kemudian dicek. Ya, ini strategis sekali. Jadi pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan oleh BPK. Apakah BPK ini hasil pemeriksaan nanti transparan dan bisa dipertanggunggugatkan accountability? Apakah enggak? Nah, lanjut coba. Ya. Jadi pengelolaan keuangan negara ini sekali lagi presiden selaku kepala pemerintahan, bukan kepala negara, kepala pemerintahan, ya, itu pernah kami usulkan tentang fungsi kepala negara itu agar masuk terhadap moneter. Tapi kelihatannya agak berat sekali masuk di situ. Jadi di sini presiden hanya masuk di fiskal. Hanya di fiskal. Presiden sebagai pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Kekuasaan tersebut ya dikuasakan kepada aparat pemerintah pusat pasal 6 ayat 2 ini yaitu Menteri Keuangan. Jadi sebagai bendahara negara dia diberikan kuasa mengelola fiskal dan wakil pemerintah tentang kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Misalkan ikut uangnya itu untuk memegang saham di pendirian perusahaan XYZ misalkan begitu. Itu Menteri Keuangan yang harus. Nah, kemudian menteri dan pimpinan lembaga non departemen, ya, misalkan MBG misalnya, ya, yang paling terkenal sekarang kan MBG ya MBG misalnya. Ya, ini dikuasakan. Jadi oleh sebab itu ini semua harus bertanggung jawab tentang. Lanjut. diserahkan kepada aparat pemerintah daerah pasal 6 ayat 2 huruf C. Gubernur, bupati, wali kota untuk mengelola keuangan daerah mewakili Pemda dalam pemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Gubernur, bupati, wali kota memiliki kewenangan untuk membuat peraturan fungsi, membuat regulasi, itu membuat ordonansi dan otorisasi, membuat peraturan, peraturan wali kota, peraturan bupati, ya, peraturan gubernur, dibuat peraturan itu. Memang diserai mengelola uang negara itu, silakan Anda untuk mengatur. Biasanya Korsup KPK datang, koordinasi dan ya memberikan pembelajaran kepada daerah, ya itu Korsup KPK itu tiap tahun ya, turun supervisinya itu. Ini ada fungsi otorisasi, ada fungsi membuat peraturan, ya. Jadi harus dilakukan, diatur, ya. Nanti kalau enggak anu, tanya saja di Korsup KPK itu peraturannya seperti apa. Malah senang kemudian kalau kemudian KPK dimintai konsultasi tentang membuat ordonansi dan bagaimana fungsi otorisasi. Yang berikutnya adalah tidak termasuk kewenangan moneter. Itu di Indonesia dipisahkan tentang BI, Bank Indonesia, yang mengelola moneter, mencetak uang, menjaga standar rupiah jangan terlalu jatuh. Jatuh apa naik? Kalau jadi 17 berapa itu?
2: 18.
1: Jatuh tapi naik ya. Ya, jadi jadi kewenangan moneter ada pada Bank Indonesia. Ya, sebetulnya ini Fed di Amerika itu Fed itu membuat norm, ini mungkin dari fakultas hukum. Normnya kalau pengangguran tambah, dia menurunkan suku bunga. Jadi ada norm, bukan diperintah oleh Trump, tapi oleh norm. Ya, ya. Jadi itu yang kemudian dilakukan. Ya. Lanjut. Nah, pengelolaan keuangan daerah PP 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah adalah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Apa yang harus dilakukan? Menyusun APBD dan PAPBD. APBD harus disiapkan 6 bulan, ya, 6 bulan, yaitu sebelum APBD itu diusulkan menjadi perda 6 bulan. Tapi hampir enggak jarang yang 6 bulan. Ya, 3 bulan sebelumnya apa mepet-mepet begitu yang akhirnya situasinya krisis ini oleh sebab itu menyusun APBD garis miring PAPBD, mengajukan APBD dan PAPBD kepada DPRD, menetapkan PAPBD APBD dengan perda, mempertanggungjawabkan APBD dan PAPBD. Ini prosesnya. Prosesnya juga menetapkan kebijaksanaan pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan APBD. Tindakan dalam keadaan mendesak pengelolaan keuangan daerah. Ada kemudian bencana, langsung mengajukan kepada DPRD, Pak, saya akan menggunakan ini nanti di PAK saya masukkan. Ya, itu. Ya. Karena itu sangat sangat ya. Kedua, sebetulnya berikan satu peraturan pengelolaan khusus yang bersifat pemberian keuangan tunai, ada batasnya. Ya, yaitu 5 juta fotokopi KTP-nya dan tanda tangan di situ. Jadi kepala kepala keseranya begitu aja ya, kepala keseranya harus dibatasi. Mengapa? Beberapa waktu yang lalu saya tulis di Jawa Pos tentang kecenderungan pembiayaan dengan tunai. Tidak ada multiplier efeknya. Jadi kalau tunai kemudian habis ya sudah. Don't let me down di situ sudah kemudian. Ya. Jadi oleh sebab itu yang UNDP itu mendorong tolonglah kemudian memberi dan kemudian sifatnya ada multiplier efeknya. Ya. Apa itu kemudian? Biar masyarakat kemudian berkembang, meningkatkan itu dengan kemampuan masyarakat itu. Ya. Ya, mungkin pada suatu saat mengundang ahli teknologi teknik akan mengundang apakah hubungan teknologi dengan kultural? Apakah dengan teknologi pertanian yang sangat canggih begitu pas terhadap masyarakat kita yang belum menguasai seperti itu. Ada kemudian bahasa Surabayanya itu kancrit, lek, ada lek kancrit. Jadi kancrit itu budale bareng tapi semakin jauh dengkulnya yang sakit itu kayak itu. Jadi itu kancrit bahasa Surabaya khas sudah kancrit. Itu kancrit itu khas Surabaya. Itu sulit di bahasa Indonesia kan, maka kemudian kancrit itu tetap kancrit istilahnya. Karena bahasa Indonesianya sudah ada. Nah, ini jadi ini harus dirumuskan, enggak bisa kemudian mendadak yang disampaikan bahwa ini pemberian keuangan tunai kemudian enggak, harus ada batasnya. Harus ada batas. Lanjut. Ya. Ini kemudian kepala daerah juga menetapkan ini. Jadi OPD-nya itu pengguna anggaran. Tapi sub bidangnya kepala bidang itu adalah KPA. Ya. Ini penguasa anggaran, ini kuasa pengguna anggaran. Pengguna anggaran, ini kuasa pengguna anggaran. Jadi kalau bertanggung jawab, ini ya sama ini. Jangan, oh enggak tahu itu urusannya kepala, enggak bisa. Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran, ya. Jadi itu pejabat pemungut pajak daerah dan retribusi daerah. Tapi juga pejabat pengelolaan utang piutang daerah. Ya, misalkan pinjam kepada Bank Jatim untuk karena apa? Karena dari pusat dipotong sehingga kurang. Nah, kurang. Lah, dia pinjam di bank. Ya, Pak. Boleh, tapi harus bertanggung jawab untuk apa? Apakah nanti itu kembali uang yang digunakan itu? Atau kemudian dia hilang begitu saja untuk konsumsi, bukan untuk produksi itu. Ya, maka itu ini pejabat pengujian atas bagian dan pembayaran, pejabat lainnya dalam rangka. Lanjut. Pengelolaan keuangan daerah pasal 4 ayat 3. Kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaan yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan. Maksudnya itu bukan semua itu diserahkan satu orang. Di bidang perencanaan, Bapeda. Di bidang penganggaran, BPKAD. Pelaksanaan, nanti OPD yang kuasa pengguna anggaran. Pengguna anggaran tadi, bersama kuasa pengguna anggaran. Itu yang mengoperasionalkan penganggaran. Penata usahanya, pelaporan, pertanggungjawaban ini. Pasal 5-nya kepala daerah untuk mewakili pemerintah daerah dalam pemilikan kekayaan daerah. Tadi sudah saya singgung. Yaitu, dia enggak bisa kepala daerah, oh ini bukan urusan saya. Loh ini tanah ini miliknya siapa? Wah, ya sejak dulu kartu hijau misalkan. Ya. Sekarang, ya masih kartu hijau. Mengapa? Ya setiap pemilihan wali kota untuk kampanye, misalnya. Ya lanjut. Ya. Nah ini kuranglah mendorong transparansi. Ini sekarang sudah kita masuk materi ini, materi yang bagaimana mendorong transparansi kemulaan keuangan negara. Gitu. Ya. Itu mengatur bahwa BPK berwenang melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah, ya, dan hasil pemeriksaan BPK harus disampaikan kepada DPR, DPD ini pusat, dan DPRD untuk daerah, serta dapat diketahui oleh masyarakat. Contoh konkretnya, laporan atas hasil pemeriksaan BPK dapat diakses melalui ini, portal daring resmi, ini situs BPK, terus elektronik pejabat pengelola informasi, ya, melayani pengaduan, permintaan informasi. Saya kira ini harus ditambah. BPK harus membaca ini apa apa yang direkam, orang direkam teriak-teriak biar dapat duit itu apa itu? Ya. Iya itu. Jadi dengan teknologi yang seperti ini, tidak hanya ini saja. Ya. Jadi ini rumusnya apa? Menurut saya, tapi ini jangan dicatat, jangan menjawab untuk menjawab kalau ujian. Ini apa maknawi daripada situs-situs ini? Menurut saya BPK harus mendengarkan suara yang tidak terdengar. Ya. Semakin di pinggiran, semakin orang tuh teriaknya enggak keras. Jadi ya. Jadi ini yang kemudian harus dengar. Apa dorongan dari public policy partisipatorisnya harus didorong. Diajak ngobrol kemudian di situ, minum kopi sama-sama dan lain sebagainya. Jadi harus mendengarkan suara yang tidak terdengar. Karena yang paling banyak itu suara yang tidak terdengar ini. Bukan suaranya didengar yang paling banyak. Gitu. Ini jadi kondisi sekarang ini yang harus diatur kemudian bagaimana website yang ada itu langsung bisa melayani lapisan-lapisan yang suaranya tidak bisa didengar itu. Membuat terkait berita hasil pemeriksaan dan publikasi dapat diakses melalui website ini. Lanjut. Nah ini lagi. Pusat informasi komunikasi tersedia pada masing-masing. Prinsip ini harus didorong mereka aktif BPK. BPK harus aktif. Ya. Ini balik lagi itu tentang transparansi. Jadi BPK itu harus kemudian memberikan informasi hasil pemeriksaannya itu. Kalau akuntabilitas apa yang menjadi? Akuntabilitas berarti setiap penggunaan keuangan negara harus dapat dipertanggungjawabkan. Ya. Secara hukum dan administrasi. Ya. BPK melakukan pemeriksaan keuangan 1, pemeriksaan kinerja 2, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, ya, dilapori oleh masyarakat. Jika kemudian ada penyimpangan atau kerugian negara, maka harus ditindaklanjuti dengan ketentuan hukum. Di posisi inilah kita pada posisi bagaimana kemudian informasi itu kemudian bisa dibuat partisipatoris masyarakat itu bagus dan kemudian ditabulasi datanya dengan baik dan kemudian di display itu. Wah, inilah kemudian WTP tapi kok OTT misal itu. Ya, WTP ya. Lanjut. Mencegah korupsi gunaan anggaran. Ya, ini kembali lagi ini karena itu lembaga tinggi negara yang kemudian mendeteksi penyimpangan anggaran. Maka dipublikasikan, diinformasikan, mendorong perbaikan sistem pengelolaan keuangan. memperkuat good governance. Ya, ya. Itu kuliah berapa waktu yang lalu, good governance. Ya. Ya. Tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini menjadi salah satu cara untuk mengurangi, membersihkan korupsi. Jadi sebetulnya pertama, kalau kemudian pemeriksaannya tidak bagus dan administrasinya tidak bagus, timbul mens rea. Ya. Kok enggak jelas begini? Nah, itu kemudian. Ya. Hal ini menjadi salah satu cara untuk mengurangi, membersihkan korupsi serta peningkatan kepercayaan masyarakat. Lanjut. Ya. Sekarang PP 60 tahun 2008, sistem pengendalian internal pemerintah. Ini yang balik lagi sebetulnya itu yang sangat diperlukan itu adalah SIPIP ini sama APIP ini membantu yang nanti disampaikan kepada pemimpin tadi. Ya. Mekanisme ini enggak jalan dengan baik. Ya karena loh saya mau lapor ya enggak enak nanti anu enggak enak. Ya. Jadi ini yang oleh sebab itu kalau kemudian itu dipublikasi, kemudian ada publikasi tempat publikasinya, maka kemudian pertanggung gugatannya itu jelas kemudian. Yang menarik di sini wakil Menteri Keuangan, wakil gubernur, wakil bupati, wakil wali kota tidak punya kewenangan untuk ngurusi keuangan negara. Ini ya tidak ada, tidak ada. Sehingga gajinya berbeda. Ya, berbeda. Jadi di sini tidak ada yang oleh presiden kepala pemerintahan yang dikuasakan hanya kepada Menteri Keuangan, Menteri, lembaga non-departemen, gubernur, bupati, wali kota. Bahkan kalaupun ada, saya belum tahu persis ini, mungkin ada mahasiswa yang tahu. Kepala desa punya otoritas untuk itu. Ada peraturan desa. Tapi bukan awe-awe, ini peraturan. Kalau awe-awe kan peraturannya orang Bali, ya, ya awe-awe. Meningkatkan transparansi di pengelolaan keuangan itu pasal 54 kewajiban penyajian laporan dengan standar akuntansi pemerintahan. Ya saya kira memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan pasal menjelaskan bahwa menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati, wali kota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di lingkungan masing-masing. Pasal 58 menyebutkan mekanisme review laporan keuangan oleh APIP gitu. Ya, sebagai lapis pertahanan untuk ya, berfungsi memastikan akuntabilitas angka-angka yang laporan keuangan pemerintah. Lanjut. Ya. Mencegah penyimpangan penyalahgunaan anggaran. Ya, ini A ini yang dilihat. Pemisahan fungsi menetapkan bahwa orang yang memegang uang bendahara, orang yang menyetujui anggaran, dan orang yang juga mencatat laporan, ya, tidak boleh orang yang sama. Jadi tiga itu dipisahkan, saya kira sudah apal semualah itu tentang ini. Jadi bagaimana yang membuat otoritas, bagaimana yang megang uang, bagaimana yang mencatat, tidak boleh tidak boleh jadi satu. Pemisahan ini mencegah seorang memiliki kendali penuh untuk menyalahgunakan dana tanpa ketahuan. Otorisasi transaksi setiap penggunaan anggaran harus mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang untuk memastikan pengeluaran sesuai dengan peruntukan. Saya coba model ya, yang model. Lanjut, saya coba model ya. Setelah ini. Tapi ini perlu diketahui, sejak tahun 2004 sampai 2025 jumlah kepala daerah yang diproses hukum KPK adalah sebanyak 201 kepala daerah. Ya, makanya 2025 ini, 2026 ada, ya. Dan jumlahnya terus bertambah seiring dengan waktu. Ini di Detik News itu 2001 contoh kasus baru di Tulungagung dan Ponorogo. Ya. Mengapa hal ini terjadi? Hal ini dikarenakan pengelolaan keuangan negara tidak dijalankan dengan baik dan tidak ada leadership dalam pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Ya, jadi kalau ini hampir kemudian pemimpinnya itu terserahlah, sudah terserah. Jadi tidak ngontrol. Jadi kalau bisa itu ada dua. Ada setidak-tidaknya ada monthly report. Ada satu bulan sekali itu rapat, kemudian ada report penggunaan uang. Ya. Ya. Itu harus dilakukan. Dan nanti yang seperti itu harus membuat satu tim untuk second opinion. Harus. Karena apa? Posisi inspektorat seperti ini hampir. Jadi kalau sebetulnya di Mendagri dulu diusulkan eselonnya sama Sekda biar agak berani kemudian menyampaikan, tidak tergantung. Kalau sama dengan Sekda nanti yang mindah Sekdanya, ya itu yang menakutkan bukan hukumnya tapi dipindahnya itu. Dipindah. Makanya kalau diancam dipindah ngeluarkan uang itu. Ini yang inspektorat itu harus dipungsikan menjadi HPIP itu atau SPIP itu dipungsikan seperti itu. Lanjut. Saya mencoba contoh ya. Contoh penerapan pengelolaan keuangan, proses penyaluran ya bantuan keuangan khusus bidang infrastruktur kepada kabupaten kota di Jawa Timur diatur oleh peraturan gubernur Jawa Timur nomor 13 tahun 2011. Berarti yang buat saya. Ya, itu. Makanya ya. Belum tepuk tangan, belum waktunya. Belum. Tujuan BKKBI itu apa? Ya. Jadi APBD provinsi dianggarkan kabupaten kota menjadi kewenangan kabupaten kota. Jadi kewenangannya itu bukan kewenangan provinsi. Maka dinamakan bantuan ya keuangan khusus bidang infrastruktur kepada kabupaten kota. Ini kewenangan kabupaten kota. Ya itu. Karena tadi disampaikan bahwa menurut presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945 bahwa presiden sebagai kepala pemerintahan memberikan ya kuasa. Lah kuasanya itu saya gunakan ini terus terang ini hasil korsup dengan KPK ya, koordinasi dan berikan mengacu pada Undang-Undang 25 ini dasarnya tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional yang menyangkut perencanaan pembangunan pusat dan daerah diadministrasi oleh APBD Kabupaten Kota. Dana BKKBI menjadi tanggung jawab Kabupaten Kota penerima dana. Lanjut. Ya. Nah. Seperti apa agar terkendali uang negara itu? Pola pengelolaan BKKBI ke Kabupaten Kota dipercayakan Pergub 13 tahun 2001. Setelah musyawarah perencanaan pembangunan Musrenbang pada bulan April itu ditentukan di dalam undang-undang yang mengatur perencanaan pembangunan di Bappenas ini, ya. Jadi ya. kabupaten kota membuat usulan rencana kerja URK dan disampaikan pemerintah provinsi Jawa Timur. Gubernur mendisposisi ke sekretaris daerah, ini sering salah ini. Ya, sekretaris daerah itu ketua TAPD, dia harus tahu mengelola keuangan, dia harus tahu peraturan tentang keuangan. Jadi begitu dibangunkan ditanya bisa dia, harus seperti itu. Jangan kemudian setelah ditanya di pengadilan, loh sekda gimana? Ini saya serahkan di staf saya nggak ngurus itu, nggak ngurus pak, nggak bisa. Itulah peranan gaji, makin besar makin berat tanggung jawabnya. Ya, itu. Jadi kemudian gubernur mendisposisi kepada sekda, bukan kepada yang lain, selaku ketua tim anggaran pemerintah daerah, baik sekda provinsi, sekda kabupaten kota, itu disposisinya ke TAPD, tim anggaran pemerintah daerah. Atas usulan rencana kerja tadi, ini kan ngusulkan kabupaten kotanya ngusulkan kabupaten kota untuk dibahas sesuai dengan hasil musrenbang. Ketua TAPD mendisposisi, jadi sekdanya, ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Tak disposisi, bagaimana pendapatmu tentang usulan ini? Ya, dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Disposisi, apa uangnya ada kok kita mau adakan bantuan ke kabupaten kota? Itu. Dia harus mempertanggungjawabkan usulannya ditandatangani untuk dibahas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing di bidang perencanaan dan keuangan. Loh, setelah itu kemudian Bapeda mengatakan penting jalan itu rusak berat, ya. Terus sehingga ongkos distribusi barang naik, ya. Sehingga harga-harga juga naik karena supply chain kita menjadi naik, ya. Maka kemudian disposisinya Bapeda prioritas, Pak. Nah, harus sekda jangan percaya, harus nyuruh OPD bidang jalan untuk turun ke bawah. Di foto turun ke bawah ada lembar disposisi, memang betul fotonya ini

0: mendengar suara Madiun. Wes, ngene lah beres tau, tak obongi kafe sampai bentar sih.
1: Jangan ya.
0: Di Kota Madiun, larangan itu sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah. Pasal 44 menyebutkan, setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Terus, kalau masih nekat membakar sampah, sanksinya bisa berupa teguran tertulis, kerja sosial, hingga denda administratif. Lebih baik pilah sampah dari rumah, serahkan pada petugas, atau manfaatkan bank sampah. Mari kita jaga udara tetap bersih, lingkungan tetap sehat. Stop bakar sampah untuk Madiun yang lebih hijau dan nyaman.
2: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
3: Halo sahabat, semoga kabar baik senantiasa menyertai. Berjumpa kembali dalam program yang kita nantikan bersama, Buletin Jawa Timur. Nah sahabat, di edisi kali ini, Buletin Jawa Timur hadir melengkapi hari Anda, khususnya di hari Jumat pekan ini, tanggal 29 bulan Mei tahun 2026. Bersama saya Sonea, kita jelang Buletin Jawa Timur selengkapnya. Perdana, sahabat kami ajak menyimak info dari Suara Kota Probolinggo. Di sana, ada rekan saya, Dewanta Pramayoga, bawa kabar Rakor Penanganan Konflik Sosial, Wawali Ina, apresiasi kekompakan jaga Kamtibmas di Kota Probolinggo.
4: Wakil Wali Kota Probolinggo Ina Dwi Lestari memimpin rapat koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kota Probolinggo bulan Mei 2026 di Command Center Kantor Wali Kota Probolinggo. Seperti agenda setiap bulannya, rapat ini membahas tentang kondisi yang terjadi di masyarakat. Membuka acara, Wakil Wali Kota Ina menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Forkopimda serta seluruh anggota Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial bahwa situasi dan kondisi Kota Probolinggo hingga dengan saat ini terpantau aman dan kondusif. Kendati demikian, ada beberapa hal yang masih perlu menjadi perhatian bersama, khususnya dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di akhir bulan Mei, yakni Tim Pengendali Inflasi Daerah agar meningkatkan koordinasi guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang pokok dan barang penting lainnya dalam rangka pengendalian inflasi. Kemudian bersama Forkopimda dan seluruh pemangku kepentingan terkait identifikasi potensi kerawanan dan gangguan, termasuk pada titik potensi rawan gangguan keamanan dan bencana sesuai karakteristik wilayah masing-masing. Lalu program nasional seperti Koperasi Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis agar terus dikawal dan dipantau oleh instansi terkait sesuai regulasi dan standar yang telah ditentukan, sehingga bisa berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat, termasuk program Indonesia Asri yang sejalan dengan program Probolinggo Kota Bersolek. Dewanta Pramayoga, Suara Kota, Probolinggo.
3: Beralih ke Suara Ngawi, bersama Henti Ludiana, kita simak kabar Haji Ramah Lansia dan Disabilitas, jemaah didorong lebih mandiri.
5: Program Talkshow Radio Ngobrol Santai Info Haji dari Mekah yang digelar Selasa 26 Mei kemarin membahas pelayanan ibadah haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan sebagai bagian dari upaya mewujudkan pelayanan yang inklusif bagi seluruh jemaah. Talkshow tersebut menghadirkan narasumber Ketua KBIH Jabal Nur Mudrik Alvarisi dan Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Masun Azali Amrullah yang membahas pentingnya pelayanan ibadah haji yang aman, nyaman, dan inklusif bagi seluruh jemaah. Mudrik mengatakan pelaksanaan ibadah haji saat ini terus mengalami peningkatan layanan agar seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman serta tetap mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhan masing-masing. Mudrik juga mengatakan pendampingan kepada jemaah tidak hanya dilakukan saat keberangkatan, tetapi juga sejak masa manasik haji melalui edukasi kesiapan fisik, mental, dan pemahaman alur ibadah. Sementara itu, Masun Azali mengatakan pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan haji termasuk fasilitas transportasi, akomodasi, aksesibilitas bagi bagi penyandang disabilitas hingga pendampingan kesehatan bagi jemaah lansia. Kedepan, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya pelayanan haji yang ramah dan inklusif sehingga seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lebih nyaman, aman, dan khusyuk. Henti Ludiana, Suara Nyawi.
3: Berikutnya, Presiden Prabowo Subianto salurkan sapi kurban 1,15 ton dibeli dari peternak lokal Wringin Anom. Selengkapnya, inilah Suara Gresik. Silakan Risma.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyalurkan bantuan hewan kurban berupa seekor sapi jumbo berbobot 1,15 ton untuk masyarakat Kabupaten Gresik pada momentum Idul Adha 2026. Menariknya, sapi jenis simental berwarna coklat tersebut dibeli dari peternak lokal asal Desa Kepuklagen, Kecamatan Wringin Anom bernama Teguh Budi Slamet. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Gresik, Eko Aninito Putro, menjelaskan bahwa pemilihan sapi kurban bantuan Presiden dilakukan melalui proses seleksi ketat bersama Kementerian Pertanian. Dengan syarat utama bobot minimal 800 kg, kondisi sehat, berjenis kelamin jantan, serta memenuhi syariat kurban. Sapi asal Wringin Anom tersebut berhasil masuk 3 besar penilaian tingkat regional sebelum akhirnya ditetapkan menjadi sapi bantuan Presiden dengan bobot akhir mencapai 1,15 ton. Hewan kurban itu kemudian disalurkan ke Masjid Nusantara di kawasan Gresik Kota Baru, Kecamatan Kebomas, untuk disembelih dan dagingnya dibagikan kepada masyarakat sekitar. Secara nasional, Presiden Prabowo menyalurkan 1.098 ekor

0: Secara simbolis digelar di halaman kantor Bupati Tulungagung. Kendaraan operasional diberikan kepada 41 desa, khususnya bagi KDKMP yang pembangunannya telah rampung 100% di 32 desa. Kendaraan ini diharapkan dapat menunjang distribusi pelayanan usaha serta memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahannya. PLT Bupati memaparkan hingga 25 Mei 2026 secara legal formal telah terbentuk 271 KDKMP di Kabupaten Tulungagung. Dari jumlah tersebut terdapat 108 titik lahan yang sedang dalam proses pembangunan gerai dan 32 gerai telah terbangun 100%. Pemkab Tulungagung bersama Satgas KDKMP dan Kodim 0807 Tulungagung telah melakukan berbagai langkah percepatan, diantaranya survei lahan, koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, serta identifikasi aset pemerintah dan alternatif lahan yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan gerai KDKMP. Eko Utomo, RGRFM Tulungagung.
1: Lalu di Suara Madiun, rekan saya Amanda mengabarkan bahwa Pemkot Madiun salurkan hewan kurban di Masjid Az-Zahro, perkuat kepedulian sosial dan pemerataan.
2: Pemerintah Kota Madiun menyalurkan hewan kurban di Masjid Az-Zahro sebagai bagian dari pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah di wilayah kota. Penyaluran itu menjadi upaya Pemkot Madiun untuk memastikan manfaat kurban dapat dirasakan masyarakat secara merata, khususnya warga yang membutuhkan. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panutun mengatakan, seluruh rangkaian penyembelihan hingga distribusi daging kurban telah dipersiapkan secara terpadu dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Oleh karena itu, PLT Wali Kota menegaskan bahwa pelaksanaan kurban tahun ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga berfokus pada ketepatan sasaran penerima serta keterbukaan proses distribusi kepada masyarakat. Untuk mendukung kelancaran kegiatan, pemerintah Kota Madiun melibatkan juru sembelih halal atau juleha, takmir masjid, serta dua dokter hewan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kota Madiun. Selain itu, sebanyak 30 petugas dari RT turut diterjunkan guna memastikan seluruh proses berjalan tertib, mulai dari penyembelihan, pemeriksaan kesehatan hewan, hingga pendistribusian daging kurban kepada masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, Pemkot Madiun berharap momentum Idul Adha dapat semakin memperkuat semangat kebersamaan, kepedulian sosial, serta budaya gotong royong di tengah masyarakat. Amanda, Suara Madiun.
1: Dan pamungkas sahabat dari Persada FM Blitar, diketahui sapi Banmas Presiden dipastikan sehat, tidak terinfeksi penyakit. Disnakkan Kabupaten Blitar juga tinjau seluruh tempat sembelih kurban. Elvos Usman, silakan.
3: Sapi kurban Banmas Presiden Prabowo dipastikan sehat dan layak konsumsi usai mendapat pemeriksaan kesehatan ketat oleh tim dokter hewan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar. Pemeriksaan dilakukan melalui tahapan antemortem maupun postmortem. Pada saat penyembelihan, petugas dari Disnakan Kabupaten Blitar tinjau langsung sampai proses selesai. Kabid Keswan dan Kesmafet Disnakan Kabupaten Blitar, Lucia Adityaning Tias, mengatakan hasil pemeriksaan menunjukkan sapi dalam kondisi sehat tanpa gejala penyakit. Lucia juga menjelaskan jika secara fisik kondisi daging sapi memiliki warna segar, tekstur padat, serta kandungan lemak yang relatif sedikit. Usai proses penyembelihan berlangsung, kondisi hati sapi dipastikan bersih dan bebas dari infeksi cacing hati. Lucia menambahkan di Kabupaten Blitar ada 59 ekor sapi yang sudah didaftarkan di rumah potong hewan. Disnakan Kabupaten Blitar menerjunkan 160 petugas medis hewan yang akan mengawasi di RPH serta tempat pemotongan oleh warga. Elvas Usman, Radio Persada FM Blitar.
1: Itulah tadi sahabat serangkaian informasi penting dan menarik yang dapat kami hadirkan guna melengkapi hari Anda kali ini di Buletin Jawa Timur edisi Jumat 29 Mei 2026. Semoga ragam informasi tadi bermanfaat sekaligus menambah cakrawala pengetahuan serta wawasan sahabat sekalian. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan sahabat dalam mengikuti informasi pilihan kami di Buletin Jawa Timur setiap harinya. Saya Sonia, mewakili segenap kru yang bertugas, pamit undur diri. Jaga kesehatan, tetap bahagia, dan sampai jumpa.
4: rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4

sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradya Suara Tuban, Malowo Pati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kula nuwun. Le, kula nuwun.
2: Oh nggih, Mbah. Wonten apa, Mbah?
1: Mau beli obat.
2: Ini resepnya.
1: Nggih, Mbah.
2: Ah, anu le. Iki jenis resep obat apa ya?
3: Apa yang sebaiknya sahabat lakukan sebelum membeli obat?

0: Mari tanyakan dengan 5O. Yang pertama, obat ini apa nama dan kandungannya? Yang kedua, obat ini apa indikasi dan khasiatnya? Yang ketiga, obat ini berapa dosisnya? Yang keempat, obat ini bagaimana cara penggunaannya? Dan yang kelima, obat ini apa efek sampingnya? Jadi jangan minum obat sembarangan, karena efek samping obat yang diminum sangat berbahaya. Mari jadi masyarakat yang cerdas dengan gemar cermat atau gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat dengan tanya 5O.
1: Le, aku juga mau beli obat ini, Le. Ini resepnya. Walah, mbah, ini obat untuk tanaman. Dan belinya juga bukan di apotek, tapi di toko pertanian.
2: Mau beli produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan pangan? Selalu ingat cek-cek ya. Cek kemasan dalam kondisi baik, tidak penyok, tidak gembung, dan tidak berkarat. Cek label, baca informasi pada label. Cek izin edar melalui Bepom Mobile atau www.cekbepom.com.go.id. Cek kedaluwarsa belum melewati masa kedaluwarsa.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya.
4: Suara Madiun 93 FM.
5: Halo, kami dari
6: Leto
5: mengajak sahabat Suara Madiun
7: serta warga Madiun dan sekitarnya.
8: Jangan lupa terus stay tune di
7: 93 FM Radio Suara Madiun.
6: Yang semakin hari semakin padat informasi.
9: Habibi yang

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suramadu dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan simak bersama siraman rohani yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Andes Kiai Haji

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jami'a wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adata al-haqiqiyyata fid dunya wal 'uqba. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hayyin amma ba'du. Para bapak, para rawuh, para sedherek-sedoyo, monggo kita sami bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala atas sedaya kenikmatan arupi kesempatan arupi wekdal arupi kesehatan ingkang kita tampilan sedaya nikmat sanesipun sehingga kita saged sami-sami rawuh wonten ing majelis menika. Mugi-mugi kerawan kula panjenengan dipun catet dening Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedaya. Lan mugi-mugi angin kita sami ngaos mangke saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Kalau sakit menikah, saya jaringi pun kita ngelajengakan pengawasan langgung rumin. Kita sami maus doa sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa syur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani wa ja'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa 'azizan fi 'uyunihim wa ja'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdian bila misali falakal hamdu wal minnatu wa syarafu ala kulli hal. Fahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para rawuh, para sedherek-sedaya, wonten pengaosan ingkang sampun kita bahas kanthi sekilas pinten-pinten pertanyaan-pertanyaan kaifa-kaifa ingkang dipun dawuhaken dening Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Engkang sedaya kaifa-kaifa kala wau menawi kita urut saking pertama satosipun saking perenungan hasil lampahanipun Syekh Ibnu Athaillah milai uzlahipun ngantos tafakkuripun ngantos kesimpulan-kesimpulanipun ngantos akhiripun Syekh Ibnu Athaillah nyata-nyata bisa syuhud, bisa menyaksikan kehadiran Allah itu, menyaksikan kehakikatan, menyaksikan kenyataan yang dihadapi tentang Allah. Ngantos-ngantos panjenenganipun dawuhaken bagaimana wong Allah itu nyata-nyata kayak gini kok ada yang tidak tahu ngoten. Lah penake omong niku bagaimana Allah itu nyata-nyata tak terhijab baik dilihat dari segi sisi yang manapun. Bagaimana bisa terhijab wong Allah itu selalu nampak. Allah itu yang menampakkan. Bagaimana Allah bisa terhijab? Wong Allah itu yang nampak bersama segala sesuatu. Bagaimana Allah itu bisa terhijab sementara Allah itu selalu nampak di dalam segala sesuatu? Bagaimana Allah itu bisa terhijab sementara Allah itu selalu nampak untuk segala sesuatu? Bagaimana Allah itu bisa terhijab sementara Allah itulah yang sudah punya sifat al-zahir, yang punya sifat nyata sebelum adanya segala sesuatu? Bagaimana Allah itu bisa terhijab sementara Allah itu lebih nyata daripada segala sesuatu? Bagaimana Allah itu bisa terhijab sementara Allah itu adalah satu-satunya yang ada, yang tidak ada sesuatu yang lain ada bersama Allah? Bagaimana segala sesuatu itu bisa menghijab Allah sementara Allah itu lebih dekat padamu melebihi segala sesuatu? Bagaimana Allah itu bisa dihijab oleh sesuatu? Wong, kalau tidak ada Allah, sesuatu itu tidak ada. Oh, alangkah mengherankannya. Alangkah mengherankannya. Bagaimana sesuatu yang wujud nampak di dalam yang Adam? Alangkah indahnya segala sesuatu yang wujud hakiki berupa Allah itu kok bisa tampil di dalam dunia yang tidak ada ini? Bagaimana sesuatu yang ada, yang baru, sesuatu yang hadis ini itu bisa ditetapkan keberadaannya bersama Tuhan, yang Tuhan itu punya sifat kidam? Pertanyaan kaifa, kaifa, kaifa, kaifa niku sedoyo statusipun muncul saking ghalabati syuhud, saking kuatnya penyaksian terhadap Allah. Mergo sing jeneng syuhud niku lampun dadi kuat. Syuhud penyaksian terhadap Allah itu semakin kuat pada seseorang, maka segala sesuatu itu menjadi idmahalat. Idmahalat niku lebur, mingslep. Mingslep nggih kaya sing siti contohnya sinare center, kok terus enten seringnya muncul sinare center mingslep mboten kedah. Idmahalatil aqwan binadharihi. Sehingga menurut pandangan orang yang sadar melihat matahari, maka sinar-sinar lain selain matahari seakan tidak ada. Betul ya? Betul. Niki napa nggih? Nek mboten jenengan lampahi, maksudnya mboten diraoske. Kados napa sing dilampahaken dening Syekh Ibnu Athaillah piyambak nggih. Nggih nuwun sewu ya. Ya mung sekedar krungu kaifa-kaifa ngoten tok mawon, mboten napa-napa, mboten nggih. Mboten napa-napa, kranten panjenengan mboten perlu dipaksa-paksa. Mboten. Lan jenengan mboten usah kapan ya aku iso ngono. Ya mboten usah takok kapan, sing penting pun budal ngriku wong. Mun niku sak nggon-nggon sak jenglek-jenglek niku enten kok. Sak nggon-nggon Gusti Allah niku mboten nate lepas dadi nggih jane nggih. Nggih sak nggon-nggon iso mboten. Sak nggon-nggon sak wayah-wayah, mulane siap-siap mawon sak wayah-wayah mungkin dibuka Gusti Allah nggih. Oh iya mboten mawon. Sithik-sithik wis tau informasi. Tapi nggih ampun ngoyok-ngoyok pengen dang roh ngoten niku mboten usah. Lah pinten taun Pak nggih mboten padha siji lan sijine. Kadang-kadang orang merasakan rasa beragama itu belum tentu lambat seperti lambat, atau mungkin dia merasa ngeten-ngeten. Tiang sing pun alim agama, artinya yang tahu banyak informasi tentang ajaran agama, itu belum tentu dia lebih cepat merasakan agama itu melebihi orang yang informasi tentang agama lebih sedikit. Ya, dadi arep diket ngomong tok leh. Ulama, kiai, wong alim ing dalem rasane ngelmu iku durung mesti luwih cepet timbang wong bodho sing diulang wong alim iki. Betul nggih. Betul mesti. Seorang pelatih tinju belum tentu dia bisa mendapat juara tinju. Sing oleh juara malah sing dilatih. Jenengan sing ngrungokno pengajian mungkin nggih. Ngurung ono ngeten terus dirasakno tenan to. Padahal kalih Gusti Allah niku Jadi kalau Gusti Allah mau dimunculke rasa renorno, nek mpun wayahe mesti metu. Nek urung wayahe ora usah dipaksa-paksa. Soale lek sampean maksa-maksa ngetokne wayah, ngetokne perkara sing durung wayahe utawa wayah esuk kok pengin rombulan padang, niku jenenge wong bodho. Wong jam 12 awan kok pengin salat subuh, niku jenenge wong ora ro wayah. Nggih. Jam 8 bengi kok salate salat ngasar, niku jenenge memunculkan sesuatu tidak pada waktunya. Nah kados suhud-suhud sing diterangne ngoten-ngoten niku wau. Kaifa ngoten niku nggih sampean aja-aja kok terus ngoyo pengendang-pengendang enten wayahe dewi-dewi. Mula niki sak teruse Syekh Ibn Athaillah damel dawuh gitu. Indah sekali dawuhipun. Ma taraka minal jahli syai'an man arada an yahdusa fil waqti ghairu ma azharahu Allahu fihi. Ma taraka ora ninggal minal jahli saking budu syai'an ing suwiji-wiji. Sapa sing ora ninggal budu man wong arada kang arepaken sapa man an yahdusa yen to terjadi. Bil waktu yang dalam suci waktu apa yang terjadi wairu masak liane barang adharo kang nengeto akan hueng mas apa Allah gusullah fihi yang dalam waktu mau. Cara Jawa ini uang kuwi ora ninggal budu saiti iti o budu ora ditinggal berarti digawa terus. Budu ini digawa terus gak enak sing ditinggal blas. Begitu budu ini genep. Budu kok genep. Cara jawane bodho banget sampai pol-polan budune. Cara adah ngono. Isine 100 liter adae iki niku 100 liter niku bodho tok, mboten enten liyane bodho. Iki bahasane kok mata roka minal jahli syai'an. Tidak meninggalkan sedikit pun kebodohan. Sapa iku? Man wong. Orang yang punya keinginan supaya ada peristiwa, ada kejadian yang harus nampak ya, tidak pada waktunya. Dia ingin pada sesuatu waktu itu ada kejadian yang sebenarnya Allah tidak ingin menampakkan sesuatu itu. Ya, contoh sing wadak ini ku wau. Nek awan jam 10 niku sing ketok napa? Serengenge, lalu jam 10 awan saya ketok serengenge kok. Dek jaluk ketok bulan lintang. Dari jam 12 bengi saya ketok bulan lintang, yo coba pengen roh serengenge ya. Betul. Itu semua sudah diatur oleh Allah ketentuannya. Kapan waktunya nampak. Begitu pula mungkin jenengan kapan yo isane aku suhud, kapan isane aku ini. Niku mau nenten waktune. Jenengan apa memaksa-maksa. Waktu ini durung kok mesti kongkon ketok. Niku. Mula idza aqama Allah taala al-'abda fi halin minal ahwal allati la yazummu asy-syar'u fal yaltazim husnal adabi bi ikhtiyari baqaihi 'alaiha wa ridahu biha. Jenengan sing dienggo ukuran sakniki ampun kepinginan sampean, sampean mengko lek kepengin ngoyo terus nun jauh ya, pengen marifat, pengen mukasyafah, pengen suhud sing iki, pengen sing ngoten-ngoten iki lho nggih. Lah niku mengko lek pengen ngoten niku sampean paksa-paksa malah jadi bodho sampean. Nggih, sing penting sing dienggo ukuran iku syariat. Cara syariat aku iki salah apa ora pun ngoten mawon. Ngelakoni ngene iki cara syariat halal apa haram? Oh halal ya wis ngoten mawon. Betul nggih. Iza akoma terkalani manggokno sapa Allah Gusti Allah Ta'ala al-abda ing kawula dipanggono fi halin ing dalam suci tingkah minal ahwali saking pira-pira tingkah alati layadzumu hasyaru alati kang layadzumu kang ora maidu ha ing tingkah apa syar'u syariat fal yaltazib mongko becik metepono sapa abet husnal adabi ing bagusi tata krama. Piye tata krama sing bagus kuwi ya kuwi fi ikhtiyari baqaihi 'alaiha. Ing dalem milih tetepe hal tetepe abet, tetep alaya ing atase hal mau. Kalau dia oleh Allah sedang diberi hal, keadaan tidak tahu, ya ketidaktahuan itulah ditetepi selama ketidaktahuan itu tidak melanggar syariat. Kaya jenengan ora ngerti hakikate Allah, gak ngerti hakikate sifat Allah, gak ngerti hakikate iki, gak ngerti. Mboten ngerti niku ora usah, ora usah. Napa ora usah njaluk ndang ngerti kan. Sing penting sampean gak ngerti ngono kuwi cara syariat oleh. Mergo sing diwajibna napa? Namung ngerti Allah nek ngoten napa to nggih. Dinala pun nggih mun ngerti kabar mun krungu ya wis wis Allah nek. Allah wujud ya wis, ya wis percaya. Ngoten. Angger pun niku pun cara syariat pun oleh pun. Dan aku sholat pengencung khusyuk terus sama maksa-maksa malah betul saya selama syarat rukunnya sholat itu cara syariat besoleh gempun gitu lagi. Tapi sing penting tetap wonten ikhtiar berusaha, tapi aja ngoyo terus nonton apa kok aku wis engko riyadho suluk patang kula dina engko mesti iso khusyuk dereng mesti dereng mesti kadang-kadang ngenten tiyang niku sing nembe belajar salat nembe rong dina telung dina malah saged khusyuk niku ngenten. Mboten usah iri sampean terus melecah lah awakmu belajar salat akeh limang dina wis kemlelet jero apa-apa embele gedek apa lha ampun ngoten. Wong niku mboten mesti. Wonten tiyang niku sing nembe belajar salat Allahu Akbar ngoten. Kalau Gusti Allah dibuka kupinge kalau Allah, hijabe kuping dibuka. Moro krungu segala sesuatu itu ikut bertakbir seperti dia. Niku enten sih ngoten. Enten niku terserah Gusti Allah lah buka kok. Lah sama tur kula pengin kaya niku ya wong Gusti Allah lek ngetokno karepe dhewe kok ora manut sampean kok. Ora manut sampean. Mungkin bismillahe padha, mungkin Fatihah-e padha. Tapi mungkin khasiate gak padha gitu. Wah aku wis maca Fatihah sampe jelepot lambeku nduwer. Panggah ora iso nyaur utang ae. Nek sing muni ngono, mergo jare Fatihah niku dienggo apa ae kena. Al-Fatihah tu lima kuriat lah. Bagus maca Fatihah sampe jelepot ora metu apa-apa nih. Lha iku tanggoku iku agek belajar Fatihah 3 tahun ae, malah mandi sembarang kalire ngoten. Ora usah muni ngono, ndak bodho ya, Pak. Budhuk dintekno. Budhur anak sing ditinggal digowo kabeh. Sing penting niku waridahu biha, dia harus ridho terhadap keadaan yang diterima itu. Sing penting wal yuraqi billah, dia selalu muraqabah kepada Allah. Selalu nginjin-nginjin keberadaan Allah, berusaha untuk mengenal Allah setiap saat. Susah ku ya ke Allah, bungah ke Allah, berusaha ngoten mawon. Dene kok Allah arep maringi ketapa-ketapa urusane Allah kuwi ora usah melu-melu. Dan fi muraati adabiha, dia harus berusaha menjaga tata kramane tingkah itu. Lek balik teng pengawasan sing sampun-sampun, takdir bagian dari Allah itu adalah ada perintahnya, ada tata kramanya. Tata kramane wong lara piye? Tata kramane wong sugih piye? Tata kramane wong larat piye? Tata kramane pejabat piye? Niku sing kudu dilakoni. Tata krama sing bener piye lek wong nyambut gawe krana makame makam asbab nggih. Makame makam asbab tata kramane nyambut gawe piye? Di antarane enten dawuh. Tata kramane wong nyambut gawe kuwi siji, lek metu ka omah kudu nitipno omahe ning Allah. Ya Allah, kula titip omah kula sak keluarga kula dateng panjenengan. Budal ya ngono ya Allah. Kula pasrah ke perjalanan kula niki soal rezeki jenengan sing ngedum. Sing penting kula netepi wajib nyuwun pitulung Gusti. Lha mboten. Ngelas kok konggon nyambut gawe kudu sadar. Ning kono maca tasbih sing akeh. Ya Allah, kula nyuwun perlindungan. Rata-rata tiyang teng pasar niku cangkeme teng celomet. Omongane mboten sae sok-sok kata sing sumpah-sumpah hapus-hapus. Sosok akat-akatan ki hapus-hapus ya Allah, kula nyuwun perlindungan, ampun ngantos oleh kula akat-akatan dol tinuku niku hapus-hapus. Ngoten terus. Yo nyambut gawene terus tapi adabe tata kramane nggih terus. Mungkin sesuk lak diunggahno dhewe karo Gusti Allah. Ora kok terus kenal Gusti Allah kudu ngale. Wah, lha aku dadi bakul ning pasar terus ya ora kenal Gusti Allah, matur aku kudu dadi pendhita. Terus gawe kubuk, delik ning kubuk ora sedo-dodol, malah kliru.
1: malah keliru. Boten saged duwe makom dhewe-dhewe. Selama pekerjaan itu tidak haram, maka Anda tidak perlu minta sesuatu yang lain. Yang penting tata kramane dicocoki. Wal yuwafiq muradallahi taala fi dzalika. Wal yuwafiq lan becik menyesuaikan sapa wong muradallahi ing kersane Allah taala fi dzalika ing dalam mengkono-mengkono hal. Hatta yakuna singgo ana sapa Allah wa ya Allah iku alladzi dzat yang angkola yungkilu kang mindah sapa ladhi hu ing abet anha saking hal mau. Ya kecuali lek engko maramara karo Gusti Allah dipindah. Maramara bangkrut jegrek. Seluruh modal habis tapi hatine kok tatak ya. Oh nek ngono kongkon ngalih. Ya wis ngono ngalih. Bocor sang Rasulullah, sang Rasulullah. Niku jenenge yuwafiq muradallah, menyesuaikan diri dengan kehendak Allah. Kalau tak harus pindah, maka yang memindah Allah, jangan kamu. Ora usah kok terus. Ya Allah, niki jam 12 awan, ndang bengi ya ora usah ngono wis tojarno ae. Engko lek wayahe pindah bengi lak pindah-pindah dhewe. Sing penting awan iki wajibmu apa? Lakonono. Ngerti nggih? Nek sampeyan sampe bengak-bengok ya Allah, terus pundi to kok sumuke ngeten. Ora usah ngono. Sumuk kuwi ana carane dhewe. Sumuk kuwi ana penyelesaiane dhewe. Ning aja pisan-pisan kowe malik ya Allah. Niki awan ndang sampean dedene bengi Gusti, gendang adem lho, ora usah ngono gitu nggih. Wis kewajibane wong sumuk iki piye? Carane ngindari sumuk lek awan-awan piye iku lakonono. Nek jam 12 awan wajibe salat zuhur ya salat zuhur ngono. Lek salat zuhur wis semeleh pasrah ning Allah ndonga sak iso-isone. Niku. Nek saged ngoten nggih insyaallah sae. Qala Abu Utsman radhiyallahu anhu, Syekh Abu Utsman dawuhaken. Mundu arba'ina sanatan ma'akomani Allah ta'ala fi khalin fakarituhu walanakolani ila ghairihi fasakhattuhu. Ma'akomani mundu arba'ina sanatan awet saking 40 tahun. Ma'akomani orang manggo akeni inging sun sopolo kusya Allah ta'ala fi khalin ing dalam suci keadaan. Fakarituhu banjur sengit sopolo sun gak tahu aku. Asale aku suguh karo Allah mara didadak larat ya tahu. Aku gak gelo ora senit. Aku wis larat nikmat, mergo dadi wong larat gak repot-repot mara dadakan karo Gusti Allah. Diangkat dadi pejabat mara aku suguh neh, aku ya gak ngeresu wong. Sing ngangkat pejabat dadi pejabat ya dudu aku tapi Gusti Allah. Aku tahu dilem wong kabeh ngelem aku. Aku ya ora bunga ya ora gething. Mara karo Gusti Allah dileh wong kabeh maido aku kabeh aku ya ora sengit ora gedhe. Niku Syekh Abu Utsman. Saman mun saged ngoten. Dipaido bojone ae piringe pecange. Golek bojone ngalem-ngalem ngelem-ngelem ngono-ngono ana sajake mongkok ngono terus oleh brol-brol duwite metu kabeh ngoten. Nek wong sing pun anu pun sami mawon. Mboten nate sampeyan duwe rasa gigrik menapa ingin keluar dari apa yang ditakdirkan Allah. Tapi dia akan berusaha untuk menetapi kewajiban apa yang harus dilakukan ketika Allah memposisikan diri, memposisikan dia di dalam suatu keadaan. Lan nek diposesekna dadi anak ya nerima dadi anak. Kok moro-moro dileh diposesekna dadi bapak ya iso nglakoni kewajibane bapak. Aja kok terus nelongso. Allah lapo aku kesusu mentuwek malah jadi bapak. Apa nak jadi anak ae sembarang dipikir bapak lo jangan ngono saya ae kok jaluk jadi anak terus musuh pengen dibuka nih bapak ini kuburan kon tangi kon macul nih yo raiso wayahe panjen kudu ngono ngoten sing penting kewajibane apa sampean tandangi upama pengen dileh mengke sing ngeleh duduk sampean tapi Allah Subhanahu wa taala aja sampai pisan-pisan gething. Aja sampai bendu, aja sampai berontak, aja sampai protes ketika Allah menempatkan sampean dalam satu posisi. Dan, termasuk niki Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari piyambak niki enggak ada cerita, enggak ada kisah tentang kepinginan ini, tentang kepinginan ngalih nggon. Terus Syekh Ibnu Athaillah niku pancen wong alim, wong alim. Santrine wis akeh, pondoke wis gedhe ngoten. Terus sampun kenal kali Syekh Abil Abbas Al-Marsi gurune. Mulai piyambak diparingi wirid, mulai sithik-sithik ngerti rasane wiridan ngoten. Perti roh rasane asma niki Yusuf Bakri Yusuf niki pun rasane niku malah ngeten. Malah pengin lah santri ini kan mulai kabeh lah wis ngene santri gak ada ngerepot-ngerepot wong wiridan ae ngoten. Karepe pondok arep dibuyarne terus piye badhe nguslah ndelik menikmati wirite niku. Karepe ngoten. Karepe ngoten. Akhirnya kalih gurune mboten pareng malah dari ngantos matur ya mbak ibadah izin gurune pengennya Syekh Abil Abbas Syekh upamu matur niku upamu matur pengen pamit terus pun dilek kenapa santri kula ini dibuyar nih mawon lo tak wiridan mawon sing getu ngoten dereng sampai matur ngoten niku dereng diaturke niku Syekh Abil Abbas pun dawuh anu Ibnu Athaillah dhewe ngenane niku enten nggih murid ngriki ngoten. Ya sowan ngriki terus nggih pamit ajeng. Apa? Ajeng nguslah mboten purun mulang mboten nggih kula seneni. Pokoke tetep niku mawon ngoten. Sakare punah nggih kula nggih ngoten niku nggih pun mboten usah ngalih-ngalih. Makom panjenengan mulang mulang. Makome makom mulang mulang. Boleh jenengan tetep mulang terus atine ditoto sing ikhlas kewajibane mulang ditetepi rasane mulang ditetepi keyakinan nek ngelmu kok Allah niku dirasakno tenan pun nggih liwat mulang niku mengke sampean mengke saged ngerti pengalaman lahir lan batin mangantah dijanjeni kali gurune lek sampean tetep nglakoni mulang lan tetep manut kula sampean mengke dadi muftil madhabai panjenengan iso dadi wong sing ahli bidang lahir, ahli bidang batin. Ibu ceritanya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Terus sedoyo niku wau kesimpulan saking kenging napa to? Nggih, kok mboten angsal gayo-gayo lakon sing duduk makome. Jenengan makom-makom nyambut gawe niku lho dilakoni. Ora usah kok ngelamun kapan ya aku dadi kiai mboten usah koten. Jenengan makom-makom nyambut gawe sampean lakoni. Terpe nyambut gawe napa, kewajibane nyambut gawe napa, lek wis oleh dhuwit sakmene zakat nisa kene dizakati, lek dereng nggih disabari ikhtiare napa kanu niku mawon dilakoni. Nggih liwat niku, nggih olah niku sing sampean lakoni niku, lek niku diego sing saestu dirasakno sing saestu. Belajar untuk nata ati sing saestu nggih Allah akan hadir terus dalam kehidupan panjenengan. Mboten perlu kok terus dumalih kecuali mengko lek sing ngelih Allah piyambak. Nggih. Dileh Allah lho piye ya Allah sing ngelih gak gampang mawon to nggih. Mara dadakan dadi wong pinter terus akeh sing beguru. Mergo kawitane beguru nuwun sewu, beguru bisnise ngene. Terus pundi sampean kok saged bisnis ngene lho carane bisnis kuwi sing bener gitu. Orang kok bisnis itu golek duit sing akeh ngono ora bisnis itu menikmati pekerjaan karena itu amanah dari Allah. Mulai latihan. Kari-kari bangsa sering muni ngoten, sesuk akeh wong seneng ngomongane. Akhirnya terus mulang dari pengalaman dia. Akhirnya terus diundang rono-rono kan malah gak sempat dodol, gak sempat napa ngurusi bisnise, saya bisnise diserahno anake wae. Aku tak mulang. Ngoten niku jenenge kan kargo salah dile. Saget to ngoten niku? Saget. Iku mulane mboten perlu nek sing ngelih Allah taala sedaya niku nek apa nek dipikir-pikir sing tenan sikap kados ngoten niku berarti tiang niku pun paham dhateng Allah Subhanahu wa taala jenengan saged nrimo lho nggih makomku makom ini berarti jenengan paham teng Allah kelanten mengenal sifat rububiyah Allah mengenal dan meyakini bahwa pengaturan Allah aku kalau Allah kok diatur ngene ngoten lho aku kalau Allah kok dicekel cek didelehke ngene ngoten niku Aku karo Allah kok di kuasane Allah didelekene. Niku pun pas, ngoten lho. Niku pun pas. Kula piambane ku jane nuwun sewu pun dangu. Pengen leren rada kesel jane ngaji ngene adu-adu Jombang, Blitar, Jombang Tulungagung, Jombang Kediri, Jombang Surabaya, Jombang Wirawiri ngoten. Jane pengen leren, malah dhewekne didhawuhi, kowe ora iso nanti esuk mbena dhewe Pak Yai. Nanti esuk mbena ya wis ngono kuwi ndupyak-ndupyak kaya jaran ngono kuwi ngoten. Ya bejane sing ngetutno ngoten. Mun didisiki jane kula men rada pengen bayangan kula nuwun sewu bayangan kula wah. Iki wis diputus rekaman hikam soleh khatam berarti aku leren. Lek khatam lek leren wis karep tengok-tengok ning omah ngaji karo bocah-bocah santri teng omah Jombang ayem ngoten karepe niku ngoten. Lah kok malah mun didisiki oleh Pak Yai. Kula nggih dereng matur jane. Lek Pak Yai mun didisiki ora iso, kowe iku sok ben sampai sok mbena wis. Wis ngene iku mblenyak-mblenyak ngono iku koyo jaran. Wis karep bejane sing ngetutno kuat apa ora. Ini ku nggih. Nggih mugi-mugi paringe kiat ketemuan nggih. Blenyak-blenyak. Nggih nggih nyatane ya iso ngoten nggih. Ya ya ora kangelan kok terus abot nemen yo ora kok kentreng nemen yo ora nggih. Nggih nyatane mlaku nggih. Nek dipikir nggih, nuwun sewu dipikir cara alat jlimet wektu piye leh ngatur isuk ning Jombang, bengi ning Blitar, bengi leh. Nggih lek pancen nek diatur cara tatanan manajemen wektu wis kaya ruwet lho. Tapi nggih rumah sekolah nggih biasa agar nggih luar biasa agar nggih. Ya alhamdulillah ngoten niku. Malah kira-kira nuwun sewu kok upama mboten di damel jarak Jombang Blitar ngoten. Kira-kira latihan pasrah ya kurang. Jenenge wong teng perjalanan kan mesti latihan pasrah nggih. Latihan pasrah aku teko kono jam berapa ya sembuh nyatane bendina liwat kene mbok ya wis ngoten nggih. Nggih suwe-suwe kan nggih malah dalan to nggih. Durung tentu lek niku kula mengke upama terus duduk manis teng pondok kula terus mulang bocah-bocah aktif mboten terus akhire santrine mundhak akeh terus anu kira-kira malah mboten tentrem kula lah terus mikir godane kurang musolane kurang materi malah mumet gitu nggih lha ngeten kan santrine sithik mawon tapi arang-arang kading petuk mboten mawon nyatane diulang sithik-sithik gelem ya wis malah kadang nek ngoten tok mboten sepinten busuk ketok santrine akeh mulai patah terus metu sombonge. Malah ora kaya kiai, malah kaya raja dudu-dudu. Rene ngono tebal anu ngene, malah nek ngeten kan jenenge teng perjalanan lagi kabeh dadi padha kawulane Gusti Allah belajar latihan ngoten bareng ngenten ge kemana. Ya tapi nek pas beneh muni ngoten niku. Nek pas beneh pas ngongso-ngongso ya ngresula. Nek ngaji aduh-aduh anu anu alas-alasan bareng ngoten. Gih wajar jenenge menungso, oleh gak rasa-rasa lak malaikat. Kula kadang-kadang nggih sambat teng Pak Yai Jawa Pak Yai ngono. Ya kuwi lho menungso. Ya disyukuri ae dicik dadi menungso. Bujur enek perjuangan, ngoten lho nggih, ndur enek ikhtiar. Enten metenteng amri apik piye. Lah niku kan berarti terus ada nilai, ada nilai. Pun. Lah nek saniki enek wong wis dipanggokno nuwun sewu kadon jenengan wae dipanggokno dadi bakul tahu. Wae ngoten. Dipanggokno dadi kok terus sengit, bendu, gak trimo, protes. Fa in sakhata. Mengko lamun bendu sapa wong, tilkal hala ing mengkono-mengkono tingkah. Wa tasawwafalan ngoyo sapa wong mau ilal intiqali maring ngalih anha saking tingkah oleh ngalih binafsihi karepe dhewe. Terus macak tajrid, macak khusuk, wis aku wis gak pasar-pasaran, gak tahu-tahunan. Mbah kono bu urusono anak-anak aku tak mlebu kamar ngusnah. Wah. Kok ngono karepe dhewe. Tiyang sing ngoten niku mboten mundak pinter tapi niku jenenge wong sing notok budune. Kepengin apa? Wa arada an yahdusa ghairu ma azharahu Allah taala. Nek kepengin sing ketok ning awakku iki sing ora iki. Mosok ketoke kok men ngangkati tahu bendina. Aku kepengin ketok sing kaya kiai ngono lho. Kalau ngidul dicucupi wong. Mane ngaten. Pengen ketok sing ngono, aku tak ngoyo. Kok kepengin ketok sing ngono barang. Lek sampean nekat ngoten faqad balagha ghayatal jahli. Nek sampean ngono tenan berarti sampean iku wis tumeka ning gone nggon notok, tapi notoke notoke bodoh. Nggih, notoke bodoh. Bodoh tegese ora ngerti tentang cara-carane Allah. Nabi Dawud niku asale pandhe besi. Nggih. Tukang gawe klambi kere, rompi besi, nggih perang. Ya iso dadi nabi. Nabi Muhammad iku angon wedhus. Senajan tuwa sithik ajeng rabi nika dadi karyawane Siti Khadijah. Nggih ta? Lha ngoten nek wayahe dadi nabi kok. Umar bin Khattab mau berangasan kaya ngoten. Lek wayahe dadi sahabat terbaik dadi dhewe. Mergo napa sing penting niku nglakoni kewajibane apa sing ditetepi niku menurut aturane Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman niku napa to? Nggih tukang anu wedhus asale, wedhus e abae. Sisine dadi raja. Nggih. Nek sampean ngongso ora bakal dadi raja, ngoyo pengen dadi raja. Mboten saged. Wis to, masuk sampean kuliah sampai ning ndi? Lek ora wae dadi presiden gak dadi. Mboten. Mas yo ora patek ketok kacamatane kandel. Ya lek ngomong serodok ngawur barang kaya dadi presiden ya dadi mawon ngoten iki. Mboten saged. Niku angge makom lahir mawon pun jelas kok nggih. Pun jelas. Wong sekolahe padha, SD-ne padha lho piye. SD-ne padha lho, ana sing dadi tukang tambal ban, ana sing dadi juragan. Niku mboten saged. Lah sing penting mboten soal bentuk niku mboten dipersoalne. Sing penting nglenggono. Manggon kuning kene, ya liwat panggonan iki aku kenal Gusti Allah, ini kuwi sing penting. Mergo untuk mengenal Allah itu tidak harus dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Apa harus bentuk yang sama? Sing iso petuk Gusti Allah niku kiai tak mboten. Kanjeng Nabi maringi contoh kata to nggih. Nabi Sulaiman sugih iso dadi nabi nggih. Nabi Ayub melarat ya iso dadi nabi. Nabi Ibrahim peternak ulun ya iso dadi nabi. Nabi Adam petani ya iso dadi nabi. Nabi Yusuf ahli ekonomi, menteri, raja ya iso dadi nabi. Gitu nggih. Kaget. Nabi Musa tukang angon wedhus, ngoro tuane ngenger 10 tahun angon wedhus, ya iso dadi nabi. Ternyata makom kenabian itu tidak identik dengan makom napa? Makom keduniawian. Kanjeng Nabi niku nabi ummi, ora iso maca, ora iso nulis. Nggih. Jadi iso dadi nabi. Makom kewalian sampe mawon. Nenten wali niku sing asale ngalim dhisik dadi wali ngenten. Nenten wong niku sing blas, mboten gadah ngelmu tentang agama iso dadi wali kata. Termasuk Syahabu Yazid Al-Bustami niku asale perampok. Tobat dadi wali, nggih. Ibrahim bin Adham itu seorang pangeran putra mahkota kerajaan teng Persia gitu kok. Saat ini dadi Iran niku. Dulu niku ming perkara napa istilahnya bebedak nggih. Plesir berburu teng alas ngoten. Niku kepethuk wali terus diwejang. Kuwi kula pengin dadi wong sing tenan aja ngono kuwi. Ngono kuwi apa ya pol-polane apa tok dadi raja, pol-polane ya wis dikewatengene wong ayu-ayu ngono tok ta. Tapi panah kesel ta. Nggo pengen penak sing tenan melu aku diwejang dadi wali di ngelmu tentang kerohanian nyatane nggih iso dadi wali padahal seorang putra mahkota kerajaan. Nggo to lho dadi lek upamane soal makom di hadapan Allah iki makom aulia makom dudu aulia niku ora mesti kok terus sing klambi kutung terus takwaan sarungan ngisor dengkul rada ngepir terus kupluke nyadam ora tau di sikat terus wong kusuk iku wali mboten mesti. Mung kadang-kadang wali niku mboten sadar nek dheweke dadi wali. Kadang-kadang ngoten. Maneh sing penak wis apa sing dinggoni sampean kudu belajar tatanan syariate piye. Niku sing penting. Cara teng taklim ilmu taklim jenenge ilmu hal. Mboten kok kudu nuwun sewu nggih. Sampeyan belajar fikih niku sing sampai jumbuar ngerti kabeh kok mboten perlu. Nggih, lek ajeng lunga haji belajar manasik. Ngoten mawon lho. Lek sugih wis sak nisab belajar zakat takok hukum zakat terus pundi niki bondo kula sak menten taun niki asal bati sak menten terus aset seluruh kekayaan saya sekian zakate piro takokno ngono lho. Ora usah kudu jlimet azzakatu utawi zakat iku sartuha utawi sarala ya kesuwen iku lak gak belajar zakat kuwi iku belajar maknane kitab bape pas bab zakat kesuwen. Ora kok terus jadi wong niku kudu kabeh lengkap mboten mboten. Nggih makome sampean apa napa. Lah nek isih enom isih cilik dereng ngerti makome to nggih. Ya nggih monggo golek sakake-akee. Njuk sekolah ya belajar sing tenanan wong kewajibane sekolah niku belajar. Aja kok sekolah terus golek kewajiban liya. Wong jam sekolah nggih nglundur. Jareke ning makome Bung Karno ning kono tibake golek cewek lho menteri yo yo ora sida netepi wajib lho nggih. Makome sekolah sekolah, makome mondok mondok, makome mulang mulang, makome nyambut gawe. Ternyata titik-titik tempat itu semua bisa dipakai untuk napa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pegawai-pegawai, jadi karyawan-karyawan. Belum tentu, ngoten nggih. Wong sing pinter niku iso luwih dhisik usul teng Allah, terus sing bodho keri mboten mesti. Mboten. Niki soal waktu niku lho. Waktu itu pasti ada yang muncul. Nah, apa yang muncul itu sampean terima. Terus sampean tanyakan kalau ingin tanya, terus kewajiban saya apa? Aku kok digawe kalau Allah tadi bakul, kewajibane bakul ki apa? Aku kok karo Gusti Allah diparingi dadi wong alim. Terus kewajibane wong alim apa? Aku karo Gusti Allah kok didadekne wong tani, kewajibane tani apa? Iku mesti dilakoni. Gitu. Nek sampai geting ngoten niku

Dan tugas mopo lakonono soal bagian onok makome dewi-dewi. Wa hadza min mu'aradati hukmil waqti alladhi tusyiru ilaihi sufiyah wa huwa indahu min azami dzunubil khassah. Tiang sing gigi mongso durung wektune njaluk diwehi ngoten. Durung wektune njaluk diwehi, kira-kira penak mboten. Urung wektune mateng njaluk mangan. Mumwaksa mawon, dikai sego nglenes. Lah mumwaksa malah terus dikai to nggih. Kira-kira penak betul, betul, betul penak. Betul. Mana ojo gigi mongso, jenengan pun dah diparingin apa mawon dinikmati betul. Mengkila ketemu di widalane. Nuh, secara fisik, secara wadah, betul perlu berubah. Betul, betul perlu berubah. Lek panjen wayai tekone wah paham teng Allah, usul teng Allah liwat perubahan batin. Kok dirubah batinnya tak, betul. Nah mungkin kali Allah Ta'ala kok dirubah sak lahirnya gini, ku terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan fal wajibu alal abdi, maka yang wajib bagi setiap hamba adalah al istislam li hukmillah fi dzalikal waqti. Dia harus menyerahkan persoalan itu kepada Allah pada saat itu. Pada saat yang muncul apa, kemunculan apa itu sebenarnya yang harus diterima. Dan itu yang harus diperlakukan menurut aturan yang ditetapkan Allah. Lek munculnya sampai isu-isu kok wis muncul awak lor kabeh sampai gak iso jamaah. Berarti ngoten. Yo jeng Rasulullah. Aja Rasulullah belum tentu sampean waras jamaah iku lebih iso dekat dengan Allah. Belum tentu. Justru mungkin ketika sampean sakit seperti itu, gak budal jamaah kuwi, grugu-grugu iki malah atine iso kenal Allah niku malah saged. Walah iso, tapi lek budal jamaah awake sehat ngono mulai ke jamaah mampir ning warung jek nggo sajadah ngono, sajake terus kuwasa khusuk dhewe sak warung paling apik dhewe malah metu tak kabure. Tapi nalika gak jamaah malah metu tawaduke. Nggih apik niku to malah. Lho, mboten mesti. Dereng tentu lek barang sing ketok tampilane apik niku secara hikmah niku apik dereng mesti. Pasrah datang hukumnya Allah. Fahuwa adabul ubudiyah wa muqtadul ilmi billahi ta'ala. Gini kula sing dimaksud tata kramane dadi kawula. Gini ku sing tatrapan tuntutane wong sing ngerti terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lek wong niku ngerti modele Allah, ngerti apa takdir kodok kodare Allah, ngerti rahman rahim Allah, mesti mboten beruntak. Nggih, mboten beruntak. Dan mila soal waktu niki, soal waktu niki, kudu ditata sing tenan. Jadi mboten enten sakjane istilah pengangguran niku mboten enten nggih. Lah sampai anak wong kok muni dadi pengangguran, niku berarti wong niku mboten ngerti isine waktu. Waktu jenengan gadah waktu niku segala sesuatu bisa diadai oleh waktu. Tapi lek sampean mboten iso nggunakne waktu, justru waktu itu yang akan nekek sampean. Moro-moro tuh numpuk yo kok mepet kabeh ngoten. Nek ana waktu mboten digunakne. Nah, untuk penggunaan waktu dengan cara apa yang paling efektif menurut tatanan iku wau? Ya apa-apa sing muncul di dalam waktu itu, itulah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngoten. Pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilah cara wong Jawa napa ngenteni wayah lek urung wayah ya ora hasil. Dan terus lho nek ngoten lak mboten enten pertumbuhan mboten enten perkembangan lek jare sapa? Iki pertumbuhan itu tetap enek. Sing dimaksud pertumbuhan niku mboten kok kudu rubah bentuk dadi luwih gedhe mboten. Sing dimaksud pertumbuhan niku lah pertumbuhan kesadaran rohani kula panjenengan terhadap Allah Subhanahu Ta'ala. Mulanya sih pas kapan nih kok jauh pun saya pun atau ilah. Nek Allah ikuis ngetok no carane perkenalan terhadap kamu dengan cara yang ditentukan Allah, maka kamu jangan merduli terhadap akibat perkenalan itu, walaupun perkenalan itu akan mengakibatkan sudoni ngamal sampean. Termasuk saman dikenali Allah jadi wong loro, saman dikenali Allah, karena Allah itu dikenali kata sangat. Jadi wong loro niku.

0: Dikenal oleh Allah jadi wong melarat. Terus kok dadaan dikenal oleh Allah jadi pejabat. Dikenal oleh Allah jadi ya ini kuse kan pengenalan-pengenalan terhadap Allah, penampilane sifat kudrahe Allah niku nggih. Lha niku sing kudu sampean pahami, apa yang mesti harus saya lakukan? Bukan kok Gusti ampun digono ngri kita Gusti, Gusti lho aja muni ngono. Pertakopi takonan niku sing kula lampahi kedahe napa lek suasanane ngaten iki. Lah itu nanti panjenengan jadi tiang sing napa nggih ngerti tugas ngerti wayah, ngerti waktu itu wayahe apa kudune piye. Oh iki wayahe subuh kudune salat subuh. Oh iki wayahe isya kudune salat isya. Aja kok terus Gusti ampun subuh mawon terus Gusti ngeten iki ndang isya kok terus Gusti lho bali neh lan ngeten lho nggih bali neh ngoten napa sing dadi niku sing kudu sampean tampi. Tegasnya ditampi terus mesti siji carane nampa artine aja gugrek. Loro carane nampa kudu napa? Kewajibane ditetepi. Kewajibane apa? Saman wonten sewu niki dadi kuli. Kewajibane kuli apa lakonono? Kuli iku kudu sing jujur wektune, janjine sing tepat. Nggih, kondone jam sakmene teko ya sakmene teko tenan aja kok terus dadi kuli men molat-molet ae. Nyumet rokok toke 10 menit. Nggih. Iku tetepi dan dinikmati. Wong sing krasa nikmat niku ati, nggih. Soal bentuk penggawean sengsara gak sengsara niku mboten sami kalih rasane ati kok. Nggih ta nggih? Sobi, wong tengok-tengok ndelok TV karo wong bal-balan iki kira-kira sengsara pundi? Ya mboten mesti. Mboten mesti. Kadang sing bal-balan itu cara fisik sing cara bal-balan kita gitu, tapi semangat senengnya orang kaya yang bal-balan padahal ya giaproan garse linu barang ya leren diluk ini diguluk-guluk nyaduk bal dah gitu. Bergana apa? Hati ini sih tadi soal hati ini ya senaja nyaman tengok-tengok tapi hati ini meloyang-mayang ke dinti sakit dan menjauh ini zaman petuk kanca sing siji muni assalamualaikum sing siji cok kapan teko ngoten men sewu niki enak lho tiyang sing justru lek sampean mung biasane munine niku wis diluak-diluak petuk terlalu nyeblek kapan teko ndah ngoten ora tau luk salam kok moro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh katur dumateng ingkang minulya. Lah ya malah ilang tata kramane nggih. Ilang keakrapane. Makammu ora makam ngono kuwi ngoten lho nggih. Makame ya makam wis pethuk kanca duwek-duwek ngono ora usah diwawahi ngoten iki malah akrab gitu. Justru nalika sampean ngowah-ngowahi jaluk makam liyane ya wis malah adoh. Ngoten. Lah sing penting rasa niku lho. Senajan nuwun sewu secara rasa mungkin blek kapan dah teko diceblek dia orang kerasa lara kok sih diceblek gitu ya gitu. Senajan diunjuk-unjuk nih orang diapa-apa nih tapi mau diplengosi ngata nih dia lara hati ya diplengosi ini lah orang kesenggol apa-apa nih sini orang melengos ini lah ya orang ngomong ya orang apa yang melengos lu sama kok bisa lara hati lah dia sing mau potok pulek kapan masalah ini pacet gundul lah buta burung tukul rambut itu macam ya petok malah kalau ada buta ini kau kurang lor hati napa sebab hati ini yang mapan senajan teng celomet omongnya gak aneh lah hati ini mapan ini gua omongan teng celomet jadi gak apa-apa ya senajan omongannya sopan santun toto kromo tapi ini gua nyindir ngelok nih hati ini pas nyenggol ini jadi lor kabe gitu ya mana saat ini yang perlu ditoto ini gua hati ini nggih sing perlu ditatane nandangi napa-napa anggere atine tatak atine tabah atine sadar nglenggono insyaallah niku metu barokah nglakonana napa mawon pun mone senajan bisnis bendina duwite napa 10 juta 15 juta penghasilan bersih alah urung mesti lek atine gak mapan enten penghasilan sakmono iku ora dadekne tentrem ning dadekne ruwet niku nggih kathah lah sing paling nelongso niku ya wis nyambut gawe sithik asile ora cukup dienggo wong sak omah muring-muring bendina salate koten ibadah ora tertib ngono cek kok bermain lho ngono nggih ruwet Mulane ki wong niku mboten mesti ngoten lho ki. Belajar iki belajar atine ditata nglenggono nglenggono. Sadar lah aku iki kawula. Wayah ki ana wayah-wayane dewi-dewi. Nek wis wayah esuk niku yo ora usah njaluk AC adem dhewe yo. Gitu ta? Lek wayah awan jam 12 awan anget niku ora usah golek umpuk-umpukan yo sanget dhewe yo. Saman teh nih mau jar kau mau, betul. Saman nate susah, sering. Susah ni tu jadi orang sah dipikir teman-teman. Saman jar, saman kesusahan itu hilang dewi. Sing penting kewajiban saman, saman lakoni nopo sing. Jadi kewajiban dilakoni kata mawon. Aku kewajibanku salat budal salat. Kewajibanku nyambut gawe budal nyambut gawe. Jadi bujul lanang nanggung jawab uang wedok sa iso iso tanggung jawab sak mampu mampu ni nyuneng Allah. Ya pas kata mawon rosok. Piye yo bisane bojoku iki ngaleh wateke ora iso gawan bayi kok. Ya sing penting sakniki ayo bareng-bareng belajar, sing wedok nggih belajar, ngempet sing elek-elek. Lah sing lanang yo belajar ngempet sing elek-elek. Kewajibane bojo lanang. Aja kok terus makome jaruk ngaleh. Ya Allah, mbok kula niki dadi wedok mawon. Loh, ya aja ngono. Niku jenenge sampean wong bodho, ngoten. Nek sampean njaluk makome ngaleh, wektune sampeane wektune kudu dadi wong lanang. Kau terus jaluk sing muncul dadi wong wedok sampean nak bodho tidak tahu kenyataan. Padahal setiap kenyataan itu muncul hikmah dan hikmah itu bisa dirasakan melalui perasaan hati yang jernih, hati yang penuh iman dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nek kula panjenengan saged ngoten, insyaallah urip niki tentrem, insyaallah urip niki saged nglenggono, insyaallah urip niki saged bunga jembar. Ini ku jenenge ijen bareng wong akeh tapi ijen wahdah fil kasroh, kasroh fil wahdah. Nek panjenengan saged ngelenggono ing urip, nrimo ing pantun. Gimki kula panjenengan sedaya dipun paring pitulung dening Allah, saged dados kawulane Allah ingkang sejati, saged nampi sedaya ingkang dipun paringaken dening Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita tutupkan itu dengan sesarangan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka anhu wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa fi ni'amihi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al khayra kullahu wa na'udzu bika min asy-syarri kullihi ya man bi yadihi al khayru kullu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Habibi ya nur al-ayn ya sakin khayali, aashiq bali sinin wala ghayrak fi bali.
2: Sahabat semati dimanapun anda berada, barusan kita simak siraman rohani Bapak Dr. Andes Kiai Haji Imron Jamil. Apa yang telah disampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sesaat lagi kita akan menyimak Mutiara Hati yang berisi kumpulan hadis-hadis sahih yang dirangkum oleh LPPL Radio Suara Madiun.

Bismillahirrahmanirrahim. Dari Anas radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tolonglah saudaramu yang zalim dan yang terzalimi." Lalu seorang bertanya, "Wahai Rasulullah, saya akan menolongnya jika dia terzalimi. Bagaimana dengan orang yang zalim? Bagaimana saya menolongnya?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kamu menahannya atau melarangnya dari perbuatan zalim, maka itu adalah menolongnya." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis nomor 6952. Shadaqallahul Azim.

Harian, kumpulan hadis Mutiara Hati, rangkuman dari LPPL Radio Suara Madiun. Semoga dapat memberikan petunjuk dan tuntunan bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirine ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.

0: Yo, waduh kok ramari-mari to lele. TBC kuwi, Mbah, TBC.
1: Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: Mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih Mbah, cuma Mbah aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku Mbah nang kene.
1: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo ndok, nek ngono, tajak melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
0: Lo temenan aiku Mbah, kate wisata religi nang dise, ajakan aku po Mbah.
1: Ayo ndok, tajak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Pahlawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Pahlawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Pahlawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar ronang Pahlawan Business Center. Tak enteni yo.
2: Ayo dengar suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 29 Mei? Beberapa di antaranya adalah 29 Mei 1964, Liga Arab membentuk Organisasi Pembebasan Palestina. Negara-negara yang tergabung dalam Liga Arab melakukan pertemuan di Yerusalem untuk membentuk Palestine Liberation Organization atau PLO yang disebut dengan Organisasi Pembebasan Palestina. Organisasi tersebut dibentuk demi memperjuangkan Palestina untuk mendapatkan pengakuan dari dunia internasional. Selanjutnya, 29 Mei 2004, Amerika Serikat meresmikan Monumen Peringatan Perang Dunia Kedua. Monumen Perang Dunia Kedua didirikan di National Mall, Washington DC, Amerika Serikat. Monumen tersebut dibangun untuk mengenang jasa-jasa para tentara Amerika Serikat yang berjuang dalam Perang Dunia Kedua. Kemudian, 29 Mei diperingati sebagai Hari Lanjut Usia. Hari Lanjut Usia Nasional atau HLUN diperingati setiap tanggal 29 Mei. Hari tersebut merupakan hari di mana pemerintah Republik Indonesia mengapresiasi semangat jiwa dan raga serta peran penting dan strategis penduduk lanjut usia di Indonesia. Sekaligus sebagai wujud kepedulian dan penghargaan terhadap orang lanjut usia. Dalam peringatan Hari Lanjut Usia ini, diperingati dengan melaksanakan kegiatan sosial yang melibatkan orang lanjut usia, seperti menggelar acara senam bersama, berbagai perlombaan, dan penyerahan paket bantuan bagi orang lanjut usia. Selain itu, Hari Lansia juga dilaksanakan sebagai sarana komunikasi bersama dengan mengadakan seminar dan diskusi bertemakan orang lanjut usia.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.
5: Segera hadir beragam informasi pilihan seputar Kota Madiun yang terangkum dalam agenda kota. Inilah agenda kota selengkapnya.
6: Pemerintah Kota Madiun menggelar bazar UMKM bertajuk 1001 Malam Fest, Selasa 26 Mei malam. Kegiatan yang dipusatkan di kawasan PSC ini rencananya digelar selama libur panjang Idul Adha hingga 1 Juni 2026 mendatang. Kegiatan yang diinisiasi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah atau Disnaker KUKM itu diharapkan mampu mendorong perputaran ekonomi masyarakat, khususnya para pelaku UMKM. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panutun mengatakan, momentum libur panjang dimanfaatkan pemerintah untuk menghadirkan berbagai event yang dapat menarik kunjungan masyarakat, sekaligus meningkatkan transaksi UMKM lokal. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panutun mengatakan, kegiatan itu menjadi upaya pemerintah untuk mendorong aktivitas ekonomi masyarakat selama momentum libur panjang. Pemkot juga menyiapkan 7 event berbeda untuk memfasilitasi promosi produk UMKM. Menurutnya, seluruh pelaku UMKM yang terlibat telah melalui proses kurasi, sehingga kualitas produk yang dijual tetap terjaga. Pemerintah juga memberikan fasilitas secara gratis bagi tinen yang mengikuti kegiatan tersebut. PLT Wali Kota menambahkan, pelaku UMKM juga diarahkan menggunakan sistem point of sales atau POS yang telah disiapkan pemerintah untuk membantu pemantauan transaksi dan juga perputaran ekonomi selama kegiatan berlangsung.
7: Pemerintah Kota Madiun kembali mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Susi Wiono Mugiarso, kembali berkunjung ke Kota Madiun dan bertemu langsung dengan PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun. Pertemuan itu berlangsung di Rumah Dinas Wali Kota, Kamis 28 Mei 2026. Dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, keduanya membahas berbagai strategi menjaga pertumbuhan ekonomi daerah tetap stabil, sekaligus memperkuat arah pembangunan Kota Madiun ke depan. Sejumlah potensi sektor unggulan mulai pariwisata, ekonomi kreatif, hingga sektor jasa turut menjadi pembahasan dalam diskusi tersebut. Sesmenko mengatakan pada kuartal pertama tahun ini, pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,61%. Menurutnya, Kota Madiun menjadi salah satu daerah yang mampu mencatatkan pertumbuhan di atas rata-rata provinsi maupun nasional. Pemerintah pusat juga tengah menyiapkan sejumlah stimulus ekonomi yang diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat dan mendorong aktivitas ekonomi di daerah. Mulai dari kebijakan diskon tiket pesawat dan kereta api, hingga percepatan pencairan gaji ke-13 ASN pada awal Juni mendatang. Sementara itu, PLT Wali Kota mengatakan pemerintah Kota Madiun

0: dan rakor bersama lingkup pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Madiun pun digelar. Kegiatan yang dipimpin PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun itu berlangsung di kantor PUPR Kota Madiun, Selasa 26 Mei 2026. Berbagai pembahasan terkait pekerjaan fisik pun mengemuka. Salah satunya, pembangunan di 5 titik kawasan baru, yakni Pasar Mojerejo, Pasar Barang Bekas Jalan Hayam Wuruk, pembangunan kawasan Proliman Patung Pendekar, pembangunan sentra kuliner Rimba Dharma, dan pembangunan sport center di Rimba Mulia. Dua di antaranya bakal digas di tahun anggaran 2026 ini. PLT menambahkan dengan begitu pembangunan bisa terintegrasi. PLT pun mengapresiasi pihak PU terkait rencana pembangunan 5 titik kawasan tersebut. Menurutnya, PU bisa menangkap apa yang diinginkan pemerintah Kota Madiun. PLT Wali Kota pun berharap segera dapat dieksekusi dan hasilnya seperti yang diharapkan. Pembangunan Pasar Mojerejo dan Pasar Barang Bekas di Jalan Hayam Wuruk ditargetkan dapat dimulai Juli atau Agustus nanti. Perencanaan keduanya memang sudah jadi, namun ada beberapa pembenahan, seperti konektivitas desain dengan kebutuhan di lokasi. PLT Wali Kota berharap untuk bisa segera tancap gas agar dapat segera dikerjakan. Di akhir kegiatan, PLT Wali Kota memberikan pembinaan serta bingkisan kepada pegawai yang purna tugas karena pensiun. Dua pegawai tersebut diharapkan dapat terus berkarya meski sudah tidak lagi bekerja di pemerintah Kota Madiun, khususnya tetap mengabdi kepada masyarakat. Jiwa aparatur sipil negara atau ASN diharapkan terus melekat meski sudah purna tugas.
1: Demikian informasi pilihan yang terangkum dalam agenda kota. Agenda Kota bisa didengarkan setiap Senin sampai Jumat, jam 8:30 pagi dan jam 6 petang, hanya di LPPL Radio Suara Madiun. Di 15.20, cuma di 93 FM, Radio Suara Madiun. 93.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Apa kabar nih sahabat-sahabat Suara Madiun semua? Balik lagi dalam program acara 15.20. Dalam kesempatan kali ini ditemenin sama Sukma ya, di hari ini yaitu hari Jumat tanggal 29 Mei ya, udah menuju akhir bulan nih sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Gimana, masih bertahan gak kalian? Ya, apa kabar nih kalian-kalian nih sahabat-sahabat Suara Madiun semua? Semoga tetap baik dan sehat selalu ya. Dan gak bosan-bosan juga, tetap stay di 93 FM karena masih banyak informasi yang akan kalian dapatin di 93 FM. Dan buat kalian yang mau join, buat request lagu atau mungkin kirim-kirim salam, bisa banget langsung aja di 081-556-451-817.

Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun. 108 Kota Madiun. Madiun berkilau.

0: Mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
1: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo dok, nek ngono, tajak melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
0: Lo temenan aiku mbah, kate wisata religi nang dise, ajakan aku po mbah.
1: Ayo dok, tajak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Pahlawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Pahlawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Pahlawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang serat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramaikan wisata religi Kota Madiun.
0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Pahlawan Business Center. Tak enteni yo.
3: Kapan ya aku bisa naik haji?
4: Boleh pak, saya akan antarkan sampai ke sana dengan biro jasa kami.
1: Loh, waduh atau nanti tak iki?
4: Ini mbak, aku sudah lama sekali ingin ibadah haji.
1: Haji? Kak apa? Boleh nih, tak antoke, gratis. Ayo, malah aku yo.
4: Mbak, ini di mana?
1: Iki ngono, ning Pahlawan Regi Center. Sing kotak di tengah-tengah Kutha Madiun. Ning kene, ono Ka'bah. Siap minum ala sumur samsam, hajat aswad, payung teduh raksasa ala Madinah, dan masih banyak lagi. Ngono lho le.
4: Maksudnya Mekah Madinah Arab mbah. Oh alah mbah.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Balik lagi sama Sukma ya. Sahabat-sahabat Suara Madiun semua, gimana nih malam hari ini? Kalian udah mau planning kemana nih sahabat-sahabat Suara Madiun semua? Atau mungkin belum punya planning nih kalian? Oke, kalaupun belum punya planning, bisa banget nih mungkin kalian ikut meramaikan salah satu rangkaian acara dalam HUT perayaan Kota Madiun, hari jadi Kota Madiun yang ke-108 ya buat sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan hari ini tuh salah satu pembukaan untuk rangkaian acaranya, yaitu ada yang hari ini tadi 25 tahun anniversary dari Black Scooter Gaga Rimang Indonesia ya. Tadi sore ada acara yang cukup menarik, yaitu Bervespa di Bumi Retno Dumilah nih ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan di hari ini itu hari pertama ya rangkaian acaranya, itu pada hari ini sekitar 3 hari ya, dalam 3 hari ya acara ini tuh diselenggarakan kurang lebihnya 3 hari, mulai dari hari ini 29 Mei sampai pada hari Minggu besok, yaitu tanggal 31 Mei sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Nih, siapa kalian yang hobi nih, apa punya juga Vespa nih, motor klasik nih sahabat-sahabat Suara Madiun semua, mungkin bisa merapat ke Stadion Wilis ya, lokasinya di Stadion Wilis. Buat sahabat-sahabat Suara Madiun semua yang hobi main Vespa, atau mungkin punya, atau mungkin diantah beli, atau mungkin udah dari kakeknya, atau mungkin dari orang tuanya, siapa nih, apa nih Vespa kalian, apa nih sahabat-sahabat Suara Madiun semua, pasti Vespa klasik atau mungkin Vespa yang modern, yang baru, Vespa Matic gitu ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Sekarang banyak banget nih yang hobi atau mungkin suka ya sama Vespa ya. Dan di acara kali ini tadi sore itu udah ada pembukaan dengan Rolling Thunder Wisata Religi Kota Madiun tadi bersama dengan Ustadz Salman Al-Jukjawi maaf, bekas atau ex dari gitaris Salon Seven, dan juga Bapak PLT kita semua, yaitu Bapak F. Bagus Panuntun, tadi ikut juga rolling ke yang dimulai dari startnya dari Balai Kota Kota Madiun dan finish di Stadion Wilis. Dan rollingnya itu rolling wisata religi Kota Madiun ya, ya. Jadi tadi tuh rollingnya dari Balai Kota tuh jalan ke Masjid Kuno Kuncen ya, di Kuncen melaksanakan sholat asar ya tadi ya. Tadi dimulai sekitar mungkin jam 2:30 ya, 2:30 sore. Setelah itu dilanjutkan lagi, rolling lagi ke Masjid Kuno Taman, dan diakhiri finish di Stadion Wilis. Dan belum selesai di situ juga ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Nanti malam ya, sekitar pukul 7 nanti ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua, akan ada dilaksanakan pengajian akbar nih di Stadion Wilis ya, bersama dengan Gus Kausar, yaitu salah satu pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri, dan juga Ustadz Salman Al-Jukjawi tadi ya, ex Sela on Seven, ex gitaris Sela on Seven, yang akan dilakukan pukul 7 malam nanti sampai selesai. Dan dibuka juga untuk umum, mungkin buat sahabat-sahabat Suara Madiun semua yang belum punya planning mau kemana nih hari ini, belum punya acara, atau mungkin belum ada janjian sama temen-temennya, boleh kok langsung aja join ke sana buat dengerin pengajian akbar tadi ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Nggak harus punya Vespa juga, ini dibuka untuk umum, jadi kalian bisa, walaupun enggak punya skuter ataupun enggak punya Vespa, bisa join di sana. Dan enggak selesai di sini aja, untuk acaranya masih ada besok dan sampai hari Minggu ya. Pokok acaranya tuh dari tanggal 29 Mei ini, hari ini, sampai tanggal 31 Mei ini. Sukma ingetin buat kalian. Dan untuk acara besok
30 Mei ya, ada Willis Reggae Session tuh. Siap menghadirkan panggung hiburan dengan penampilan spesial dari Sukir Gang. Wah, salah satu band reggae juga nih, Ipulian, Badak Vibration, dan Soulmate Paper. Nah, berlokasi di Stadion Willis, Kota Madiun. Dimulai acara sekitar pukul 2:30 sore sampai selesai. Jadi buat kalian-kalian juga yang penggemar reggae nih, reggae mania, bisa join juga ke Stadion Willis besok ya untuk reggae sesinya. Dan gak selesai di situ aja, 31 Mei masih ada acara lagi, yaitu paginya dibuka dengan senam zumba. Wah, jadi kita di sini mainnya itu mungkin para skuteris, atau mungkin dibuka untuk, dan juga dibuka untuk umum ya, itu bisa ikut olahraga, jadi tetap sehat gitu ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dilaksanakan minggu pagi itu dengan ada instrukturnya gitu ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Lokasinya sama, masih di Stadion Willis, Kota Madiun. Dimulai pukul 7 pagi sampai selesai ya, senam zumba bersama tuh. Dan untuk acara siangnya ada Willis Rock Session tuh, masih ada acara penutupnya nih. Willis Rock Session hadir dengan deretan band cadas yang siap mengguncang Stadion Willis nih. Deretan band rock yang akan tampil ya ini, nih Sukma sebutin ya, Sukma kasih bocoran nih. Ada GDR, ada Misantopic, ada Red Spider, ada Mori, ada juga Carrion, ada Garawa, ada Vegetable, ada Racun, dan ada juga Patrician. Tuh, ada banyak nih band-band cadasnya. Wah, rock sessionnya itu cukup rame nih. Ada banyak band yang akan tampil nih sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Lokasinya masih sama di Stadion Willis dan akan dilaksanakan sekitar pukul 9:30 pagi sampai selesai ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Nih, buat kalian yang hobi bervespa atau mungkin yang mau cari hiburan gitu, langsung aja kumpul di Stadion Willis Kota Madiun dalam acara tadi ya, Gagak Rimang Skuteris ya, Black Skuteris Gagak Rimang Indonesia, dan juga salah satu dalam rangkaian HUT Hari Jadi Kota Madiun yang ke-108. Oke, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan masih ditunggu juga buat kalian yang mau join, bisa banget. Di sini Sukma akan nemenin kalian sampai jam 7 malam nanti ya. Mohon maaf gak bisa lama-lama. Jadi stay tune di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: Sahabat Madiun, wisata kuliner di dalam kereta api kini telah dibuka secara resmi oleh Wali Kota Madiun.
1: Dok, dok, iki aku ngurungin berita, jarene iso mangan di dalam kereta. Iki piye ya carane ya?
2: Hah? Pripun, Mbah? Waduh, kula mboten ngertos sih. Napa perlu tumbas tiket riyen nggih niku?
1: Wes, wes. Mosok kowe cah enom kok ora roh info to, Dok, Dok. Sik, tak telponke anake koncoku wae yo, sing sopir kereta.
3: Halo, Mbak Smart. Wonten apa, Mbak? Kok tumben telepon? Iki lho, Le. Aku ki ngrungokne berita. Jarene iso mangan di dalam kereta api. Kuwi apa perlu kudu tuku tiket ya? Engko nek aku ora duwe tiket, ora entuk munggah. Walah, niku to, Mbak. Mboten usah tumbas tiket, Mbak. Niku wisata kuliner enggal dateng Kota Madiun. Niku lho teng jalan Bokowonto. Jenengan nggih langsung mawon mriku. Wah, ngono to. Ya wis nek ngono le. Tak ajak putu-putuku kabeh mrono. Syonyo le. Nggih, Mbah.
1: Ayo, Nduk. Iki jelas ngono kuwi. Ayo ndang gas yo, budal yo.
2: Walah, Mbah, Mbah, gas pripun? Long bensinnya jenengan telas ngoten kok.
1: Ayo, dolan neng Kutha Madiun.
4: Wah, cocok iki tempatnya. Wes, neng kene, akeh sing delok. Hehe, nyapa wede? Aja coret-coret neng kono.
5: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 28 Ayat 2, setiap orang yang melakukan perbuatan dan mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan akan dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Sanksi bagi perusak prasarana jalan tersebut juga diatur pada Pasal 275 Ayat 2. Mari kita jaga fasilitas umum yang sudah disediakan pemerintah. Jangan sampai aset tersebut kita rusak dan kotori. Tetap jaga keindahan dan kebersihan lingkungan agar Kota Madiun semakin indah dan tertata.
6: 108 Kota Madiun. Madiun berkilau.

93 FM. Ya, gak kerasa nih sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Udah jam 7 malam aja. Sukma udah nemenin kalian ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Ketemu lagi besok di hari Senin sampai Jumat ya. Dan buat sahabat-sahabat Suara Madiun semua, jangan kemana-mana, tapi habis ini masih ada jeda sejenak bareng sama Wulan dan OO. Jadi stay tune di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa? Hey!
1: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
1: Oh, sejarahnya.
2: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Emang ada apa ya hari ini?
2: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 29 Mei? Beberapa di antaranya adalah 29 Mei 1964, Liga Arab membentuk Organisasi Pembebasan Palestina. Negara-negara yang tergabung dalam Liga Arab melakukan pertemuan di Yerusalem untuk membentuk Palestine Liberation Organization atau PLO yang disebut dengan Organisasi Pembebasan Palestina. Organisasi tersebut dibentuk demi memperjuangkan Palestina untuk mendapatkan pengakuan dari dunia internasional. Selanjutnya, 29 Mei 2004, Amerika Serikat meresmikan Monumen Peringatan Perang Dunia Kedua. Monumen Perang Dunia Kedua didirikan di National Mall, Washington DC, Amerika Serikat.

0: penduduk lanjut usia di Indonesia, sekaligus sebagai wujud kepedulian dan penghargaan terhadap orang lanjut usia. Dalam peringatan Hari Lanjut Usia ini, diperingati dengan melaksanakan kegiatan sosial yang melibatkan orang lanjut usia, seperti menggelar acara senam bersama, berbagai perlombaan, dan penyerahan paket bantuan bagi orang lanjut usia. Selain itu, Hari Lansia juga dilaksanakan sebagai sarana komunikasi bersama dengan mengadakan seminar dan diskusi bertemakan orang lanjut usia.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: 108 Kota Madiun. Madiun berkilau.

0: Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirine ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.
1: Nomor antrian
2: 12.
3: Weh, aku ki si macam.
4: Lho aku sik, Pak.
3: Aku sik lho iki lho, Mbak. Aku ki perlu ada keperluan ki, Mbak.
4: Aku sik.
3: Anakku selak nangis ki lho.
4: Lho anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
3: Wes salah, wes pokoke aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri. Tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
5: Ayo dengar suara Madiun.

0: 93 FM PPL Radio Suara Madiun. Halo, apa kabar sahabat Suara Madiun? Selamat malam.
1: Malam. Iya. Halo.
0: Keras banget,
1: bangun,
0: semangat
1: bangun.
0: Ya.
1: Bangun enggak sih?
0: Enggak bangun lagi, itu pagi. Ini sekarang enggak pagi, ini sore.
1: Sudah
0: malam lagi ya.
1: Iya, benar.
0: Baik, kita ketemu lagi ya, Lan ya, di pagi hari ini. Di pagi lagi salah toh saya. Di malam hari ini. Di program acara kami di Jeda Sejenak untuk hari ini, di harinya di Jumat, di 29 Mei 2026 ya.
1: Akhir
0: dua bulan juga. Dan kita masih
1: gimana
0: kemarin libur, hari ini masuk, besok betul. Libur lagi, besok libur lagi, besok lagi
1: libur.
0: Tapi ingat ya,
1: gimana?
0: Bagi sahabat yang bekerja, yang tentunya juga mendapatkan libur, sudah selesai liburnya.
1: Betul.
0: Besok masuk hari ini masuk tadi ya sehari, nanti
1: ya.
0: Besok tiga lagi masuk, libur tiga hari libur dan setelah itu nanti
1: masuk
0: panjang
1: lagi,
0: sekali.
1: Panjang masuk gitu ya pokoknya ya, nggak ada libur ya.
0: Kalau bulan Juni nanti itu ada dua ya.
1: Okay,
0: jadi yang pertama nih? Itu tanggal 1 itu adalah hari lahir Pancasila dan kedua nanti adalah harinya ini apa 1 Muharram.
1: Oke.
0: Okay. Ya jadi Suro. Nah, ini buat sahabat yang punya satu acara di Suro nanti.
1: Betul.
0: Ya pokoknya di Juni itu dua.
1: Hari Sabtu ya?
0: Hari
1: kurang
0: apa
1: tahu ya?
0: Ya? Saya kurang paham. Kalau enggak itu masih
1: efektif gitu ya.
0: Pokoknya libur adalah, gitu aja ya.
1: Tanggal 16 kayaknya hari Selasa ya.
0: Oh, Selasa. Pokoknya libur lah itu. Jadi nanti tanggal 1 libur. Tanggal itu tadi Suro tadi juga libur ya. Jadi ini untuk sahabat yang semuanya di rumah atau juga sedang menikmati yang namanya liburan.
1: Betul.
0: Selamat liburan aja semuanya ya.
1: Apalagi di Kota Madiun ya.
0: Kenapa?
1: Ini pasti rame.
0: Oh iya, karena ini acara. Menyambut yang namanya HMJ.
1: Betul.
0: Hari Jadi Kota Madiun ini ke berapa Lan?
1: Ke berapa?
0: 108.
1: 108.
0: Dengan temanya adalah Madiun Berkilau.
1: Oke, cakep banget ya.
0: Iya, jadi
1: berkilau.
0: Kita berharap semua itu berkilau. Kilau kalau kemarin kan Madiun mendunia, sekarang berkilau. Berkilau itu artinya kalau sudah apa ya bintang, kalau melihat bintang lah sudah tinggi, sudah di langit sana, coba nanti kan jadi sinar kan bagus ya.
1: Oh iya.
0: Jadi
1: kelihatan
0: dia,
1: gitu ya, meskipun kecil
0: nah,
1: gitu tapi berkilau.
0: Betul, kita berharap juga Kota Madiun itu walaupun kota kecil ini selalu berkilau.
1: Amin.
0: Namanya disebut dari Sabah sampai Merauke dikenal atau bahkan juga di dunia atau juga mungkin yang pembangunannya juga dikenal seantero jagat gitu ya. Jadi harapannya seperti itu ya.
1: Terus kebersihannya.
0: Betul.
1: Tata letak di Kota Madiun, UMKM-nya juga.
0: UMKM-nya. Nah, jadi untuk sahabat semuanya pagi besok ya.
1: Oh iya.
0: Karena besok itu ada satu acara tadi sudah dibuka.
1: Okay.
0: Jadi ada satu acara dalam rangka HMJ itu tadi hari Jadi Kota Madiun ke 108. Ada di antaranya adalah apa? Wah, itu tadi Jambore Nasional Vespa.
1: Waduh, asik nih.
0: Ini untuk sahabat yang suka dengan Vespa, klubnya atau juga mungkin ada beberapa
1: komunitas gitu ya.
0: Komunitas ada sendiri juga lah. Jadi Vespa itu kan juga kalau dipikir itu kan motor lama ya. Motor lama, enggak pakai rantai, antik juga, tapi ini nantinya itu Jambore adalah nasional
1: Vespa.
0: Indonesia.
1: Oh ya,
0: Vespa.
1: Indonesia.
0: Jadi
1: betul.
0: Tadi sudah di balai kota dan ini sekarang pindah ke yang namanya ke Stadion Wilis ya. Jadi sampai 29 sampai 31 Mei. Wah, lama banget
1: dicatat ya. Dicatat pokoknya ya.
0: Jadi kalau 31. Punya Vespa silakan bawa ke sana ke stadion, tapi kalau hanya gambar Vespa jangan dinaiki, jangan dibawa ke sana. Percuma nanti ya. Atau juga motor yang lain jangan. Ini namanya Vespa.
1: Vespa ya, mereknya Vespa
0: ya,
1: gitu ya.
0: Kamu punya motor yang lainnya yang Jepang itu jangan dibawa ke sana. Walaupun itu juga itu cewek loh ya.
1: Oh iya, banyak.
0: Kan juga modelnya kan seperti motor sekarang itu kan ya. Tapi ini bukan itu tahun-tahunnya sekarang. Ini ini kuno ini Vespa ini.
1: Oh iya.
0: Ini kalau motormu ketemu Vespa ini harusnya nyembah ini, tunduk ini.
1: Iya benar-benar.
0: Kan mbah-mbahnya dia.
1: Betul. Mbah kakek, nenek gitu ya, buyut.
0: Ya, itu besok hari ini tadi ya.
1: Iya.
0: 29 sampai 31 itu adalah Jabar Nasional Vespa, Gagak Rimang Indonesia, Stadion Village Kota Madiun ini tempatnya.
1: Yeah.
0: Kemudian juga tanggal 31 besok juga ada turnamen catur nasional.
1: Waduh, ini enggak kalah keren ya.
0: Ini untuk sahabat yang
1: catur.
0: Suka jasa pernah namanya pengalaman catur tuh dulu. Saya kalau mikir itu juga susah juga ya. Taunya saya makan, dimakan, malah nggak selesai itu. Ternyata enggak, kalau para pemain catur yang asli itu dia diem gitu, mikir. Nanti lah dia majukan apa, cetik, apa kayak jam itu lah.
1: Iya.
0: Itu tanda untuk jalan. Itu sampai lama banget.
1: Iya.
0: Tapi kalau yang namanya kita mainnya lah, paling sing apa, prajurit makan menteri ini apa matra raja ini selesai bar gitu kan ya.
1: Wes nyerah gitu.
0: Wes pokoknya kalau kita enggak mudeng gitu ya. Nah, ini tempatnya besok di lahan gudang Pak Yani.
1: Iya, Jalan Ring Road Barat ya di Kota
0: Madiun. Ya, jadi inilah dalam rangka tapi banyak sekali ya nanti. Kalau kita sebutkan satu persatu, kita baca satu persatu nanti sahabat lupa loh.
1: Pokoknya lihat ya gitu.
0: Pokoknya ini dimulai
1: ini
0: tanggal 29 Mei dan berakhir di tanggalnya
1: Juni
0: 25 Juli.
1: Betul. Ya, jadi oh ya Juli, maaf.
0: Jadi ya, ini ya, hampir satu bulan penuh lebih ya. Iya,
1: betul.
0: Lebih.
1: Ini pokoknya kalau infonya gitu ya, itu
0: pokoknya infonya kita baru kita di, berikan ya.
1: Iya, boleh.
0: Bisa Ramadi kita nanti kita berikan
1: gitu ya. Atau di IG-nya Disbud
0: ya, Parpora Kota Madiun. Betul sekali. Tapi yang pasti untuk sahabat semuanya bisa dinikmati, baik itu betul, di IG, nanti siaran kita juga akan menyinggung masalah hari jadi acaranya apa. Kalau enggak, nanti langsung aja ya. Betul. Langsung aja ke ini nomor telepon kita di 081-556-451-817. Nanti saya kira bertanya, Mas ini acaranya apa? Mbak acaranya apa? Tanya, acaranya apa? Belum Mas ini. Malam Minggu ini istirahat dulu, capek. Capek yang main salah. Tapi enggak, ini kayaknya Eman. Terusan kok Lilan.
1: Iya betul. Eman terusan ya kalau misalnya kita next gitu ya acara-acara hari ini
0: nyambung terus loh.
1: Betul.
0: Paling istirahatnya cuma mungkin ya tidak banyak ya. Jadi contohnya ini ya. Turnamen catur itu tanggal 31 Mei. Nanti tanggal 4 Juni ini Madiun Kitanan.
1: Betul.
0: Ini sudah nah, ini di ini ya. Mungkin ini terakhir di bulan Mei itu ada dua kegiatan ya. Jambore Nasional Vespa dan sama turnamen catur. Setelah itu nanti tanggal 4 Juni itu ada Madiun Kitanan. Kemudian juga nanti setelah itu ada tanggal 6-nya coba. Itu pagelaran seni di Kecamatan Kartoharjo. Ini di lapangan Kanigoro dan juga Pilang Bango.
1: Betul.
0: Terus lanjut lagi Lan.
1: Iya.
0: 6 sampai 7 Juni itu pokoknya banyak sekali kan. Ya. Jadi biar penasaran.
1: Betul.
0: Biar nanti juga nanti sahabat itu mendengarkan terus kita.
1: Apa sih,
0: gitu sih acaranya ya? Apa hari ini ya?
1: Besok ada apa gitu ya?
0: Kalau besok acaranya apa? Aku sama cewekku gitu kan.
1: Ya lihat dong acaranya.
0: Oh gitu, ya. Sama siapa? Aku sama cowokku
1: iya,
0: gitu ya. Malam
1: gitu,
0: minggu dulu.
1: Biar bangga gitu ya.
0: Iya.
1: Buat video, iya, foto-foto.
0: Makanya itu. Dia enggak usah jauh-jauh kemana kok, di sini aja. Betul. Banyak. Nanti ada juga ini.
1: Gimana?
0: Barongsai juga ada. Ada kira budaya pencak silat ada juga.
1: Ada
0: juga Madiun Spekta Karnival. Waduh banyak sekali.
1: Banyak. Tenis meja juga ada.
0: Basket. Ada juga ini yang suka dengan namanya apa kemarin istilahnya apa? Saya enggak paham ini.
1: Apa-apa?
0: Mapping video competition. Jadi kalau di depan balai kota itu, sahabat ini melihat ini ya. Kayak
1: gitu ya.
0: Jadi bergerak-gerak sendiri kayak film gitu ya. Nah, itu namanya mapping video.
1: Betul.
0: Ini ada dilombakan dan ini namanya Padang Beranang. Jadi kalau sahabat punya ini suka dengan desain seperti itu nanti ditampilkan, nah itu bisa jadi salah satu apa satu cuan bisa masuk.
1: Betul.
0: Kedua juga kita dapat nama dan juaranya juga,
1: ya,
0: tapi juga penghasilan juga terkenal
1: gitu
0: juga.
1: Wah, bangganya juga gitu ya.
0: Ada juga nanti terakhir ada musik. Wah, ini dia. Jadi
1: musik.
0: Semuanya banyak sekali.
1: Play musik gitu ya.
0: Tapi bukan kalau dulu di tempat saya itu waktu 17 Agustus itu luar biasa lah.
1: Gimana?
0: Saya nanggap waktu itu wayang. Almarhum Ki Mantep Sudarsono. Sebab itu saya nanggap wayang di RT saya. Cuma waktu itu saya didatangi oleh RT sebelah ditanya, "Lo kamu kalau enggak apa di RT-mu wayang berarti kan uangnya dananya banyak." Terus tak gini kan, "Iya Mas, loh. Terus ini keamanan bagaimana kok tidak ada keamanan nanti kalau Ki Mantep itu nonton kan wayangnya banyak." Terus tak jawab, "Iya Mas, sudah saya siapkan." "Lho, Pop. Saya kalau Ki Mantepnya enggak datang cuma tak bawakan kaset CD."
1: Terus
0: ya sudah saya menang.
1: Oh maksudnya itu.
0: Iya. Delahnya enggak datang cuma ada kaset VCD-nya itu saya setel di TV
1: tapi
0: gitu. Semalam gitu ya. Suntuk wayangan gitu.
1: Emang nih ada plot twistnya ya.
0: Kalau ini ngomong, bener asli nih.
1: Oh, asli.
0: Asli nanti ada wayang asli kalau wayangan.
1: Jangan gitu, oh nanti kiranya
0: itu
1: disetelin VCD
0: nonton di TV.
1: Ngawur aja. Pokoknya jangan sama OO gitu ya.
0: Lagi tingkat RT kan.
1: Iya sih.
0: Lagi kita tingkat RT ngundang wayang tuh hebat banget RT-nya tuh.
1: Iya iya bener ya.
0: Cukup enggak usah gitu. Kalau misalkan ngundang ini ya salah satu penyanyi tingkat nasional misalkan Dewa 19.
1: Ada tuh
0: kayaknya. Beli aja VCD-nya, VCD.
1: Enggak dong jangan. Nanti di Kota Madi juga ada.
0: Beneran ini ya itu.
1: Oh beneran.
0: Tanggalnya ini sama kapannya belum.
1: Iya, rahasia gitu.
0: Tapi sudah ada apa ya? Selentingan sudah kabar burung. Walaupun tuh gak ada burungnya, tapi ada kabarnya ada gitu ya.
1: Atau enggak, kalau udah masyarakat Kota Madiun udah gue booking.
0: Beli tiket.
1: Iya,
0: bener. Itu ada Dewa
1: gitu
0: juga ya. Nanti. Aduh, kamu tahu gak Dewa?
1: Oh, tahu dong. Taunya.
0: Lagunya apa?
1: Ya itu tadi gak sih?
0: Apa? Ku terima suratmu, kan ku baca dan aku mengerti.
1: Aduh, aduh.
0: Itu Dewa 19 ya. Masih banyak lagi pokoknya ya.
1: Pokoknya,
0: jadi jangan lupa di kesempatan hari jadi Kota Madiun ke-108 ini. Akan ada seni, kemudian juga olahraga, ada juga jambore, semuanya ada di Kota Madiun. Jadi jangan sampai sahabat itu lewatkan acara ini demi acara ya. Jadi jadilah saksi di mana Kota Madiun ini akan Madiun berkilau, berkilau untuk ada semuanya ya.
1: Betul. Ini yang paling-paling tak apa? Tunggu gitu ya. Ada nih cipta kreasi jajan khas. Oh, waduh, kayak apa iya, gitu
0: kamu
1: ya?
0: Kamu suka makan soalnya.
1: Kreasi jajan khas. Apa iya, menghias ini gitu ya? Oh ya.
0: Kreasi jajan apa? Kayaknya makan apa ya?
1: Iya, iya kayaknya ya.
0: Tapi gini enggak.
1: Pokoknya ya, pokoknya ini emang jajan, kayak oh, aduh, apa gitu.
0: Bisa jadi ini di kreasi atau iya juga mungkin misalkan ya. Ada satu bahan misalkan telo gitu ya, kan. Nah, ini dikreasi jadi apa? Jadi mungkin brownies, gitu ya? Jadi es krim, yeah. Bisa gak sih? Kayaknya. Telo jadi es krim?
1: Ada,
0: bisa
1: ada
0: juga
1: di
0: ya.
1: Blender gitu ya.
0: Jadi dikasih air banyak gitu ya. Nah, ini walau, ini masalah makannya jangan sampai ini Wulan juga makan.
1: Aduh,
0: ini
1: pokoknya ini tak tunggu semua lah ya.
0: Ada juga ini prosesi nih, tradisi pernikahan adat Jawa.
1: Oh iya.
0: Jadi kalau yang jomblo sudah punya pasangan ya, daripada nanti bingung nikahnya bagaimana, betul, daripada nanti apa ya lama-lama juga nanti tidak nah bagus, dihalalkan langsung. Nah ini ada pernikahan ya, ada Jawa secara gratis okay ya.
1: Ini pokoknya ditunggu-tunggu ya. Pokoknya nikah di bulan apa tuh?
0: Ini Juni. Oh, iya, 9 sampai 10 Juni.
1: Enggak lama. Wah, habis ini gitu ya. Juni
0: tapi,
1: kok.
0: Tapi jangan gini ya. Gimana gue? Kamu ikut ini Madun Kitanan 4 Juni, kemudian nanti tanggal Julinya nikah.
1: Kayaknya enggak mungkin deh. Oh, ada pengelar
0: seni dulu. Siapa tahu dia nikahnya apa? Kitanya yang besar gitu.
1: Aduh, kayaknya telat gitu ya.
0: Telatnya. Di 4 Juni dia baru kitanan, kemudian
1: terus besoknya nikah.
0: Kemudian di tanggal ininya dia nikah Juni.
1: Ngawur aja.
0: Enggak ya.
1: Tapi enggak bayangin gitu ya.
0: Enggak usah bayangin. Kamu tuh bayangin aja.
1: Enggak gitu, bayangin sosok OO gitu ya.
0: Enggak jadi bayangin ya. Tapi pasti itulah rangkaian jadi kota Madiun ke-108 ya. Jadi seru banget. Jadi semuanya juga boleh ikut. Enggak usah apa ya namanya, gak usah jauh-jauh kota Madiun. Nanti kalau mungkin sekolah ya sekolahnya setengah hari aja dulu. gak usah lama-lama ya Bu Pak ya. Karena ini menyambut dari jadi kota Madiun ya, ke 108
1: harus
0: ya. Tapi
1: ya
0: kalau pas seperti gitu itu nanti biasanya kan sudah pada ujian ya lannya.
1: Nah itu kurang tahu.
0: Nah, kalau mungkin di negeri sudah selesai mungkin, tapi kalau swasta di swasta ya mungkin di kan tanggal 1 kan besok masih libur ya. Jadi mungkin tanggal 2 dan 3-nya itu
1: Masih ujian.
0: Oh, jadi mungkin setelah itu nanti tanggal 20 kan masih mungkin juga sudah pada libur atau juga mungkin belum libur pun masih sekolahnya juga tidak serius karena sudah itu mendekati liburan ya, kan itu Juni-Juli ya.
1: Mungkin kalau tepat banget nih itu anak SMP gitu ya.
0: Semua
1: SMP
0: kan ya, SMP,
1: SD juga
0: SD, ya? SMP, SMA, oh, semua libur. Okay. Tapi kalau yang SMA itu kan harus cari kuliah. Yeah. Dan jadi sibuk. Jadi kalau mungkin yang di SMP itu yang kelas 3, itu kan juga mau perpindahan ke SMA kelas 1 kan juga susah juga. Jadi masih orang tuanya masih sibuk mencari, mendaftarkan. Yeah. Sama juga di SMP mau ke SMA kan juga mendaftarkan gitu ya.
1: Tapi mungkin sesibuk-sibuknya gitu ya, anak SD mungkin bisa didaftarin tanggal 4 ya kan. Oh. Ada khitanan itu tadi. Yang belum
0: sejadi,
1: khitan gitu.
0: Jadi untuk pertama kali kan juga bisa tahu gratis, kedua juga dapat hadiah juga, kedua juga nanti ada Pak Wali juga ke sana biasanya ya. Pak PLT juga ya. Oke, kita break dulu sejenak ya. Tentunya untuk malam hari ini masih kita hadirkan hari HMJ dalam rangka hari jadi kota Madiun ke-108 dan kita nanti akan kupas terus, kita ulik terus masih di program acara kami di Jeda Sejenak.

108 Kota Madiun. Madiun berkilau.

Bumi adalah satu-satunya tempat yang kita miliki untuk hidup. Memeliharanya berarti memastikan keberlangsungan hidup bagi diri kita sendiri dan generasi yang akan datang. Ayo, sayangi bumi. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, mulai dari sekarang.

0: saat sahabat mengalami batuk. Satu, gunakan masker. Dua, tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Ketiga, tutup mulut dan hidung dengan tisu. Keempat, jangan lupa membuangnya di tempat sampah. Kelima, cucilah tangan dengan sabun dan air mengalir. Virusmu bukan untukku. Stop batuk sembarangan.
1: Sembarangan. 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: Kembali sama kita masih di program acara kami di Jeda Sejenak untuk hari ini ya. Tentunya masih ada dan juga ada
1: Wulan.
0: Jadi betul. Kita masih berharap semuanya untuk hari jadi Kota Madiun yang ke-108 kita simak terus program acara kami dan juga acara-acara yang nantinya akan hadir di Kota Madiun ya.
1: Betul.
0: Jadi kalau hari jadinya sendiri itu tanggal 20 Juni. Ya, jadi itu prosesinya memang tidak serta-merta langsung enggak. Itu nanti ada beberapa kegiatan yang sebelumnya itu ada, Elan. Jadi kalau biasa itu ada siarah makam. Itu 19 Juninya
1: ya. Parade drum band.
0: Jadi kalau siarah makam ini memang para pendiri-pendiri Kota Madiun itu ada di makam Kuncen dan juga taman di sana. Jadi itulah tempat-tempat para pahlawan atau mungkin raja-raja yang dulunya itu membangun Kota Madiun juga di situ semuanya. Jadi ini saya enggak hafal ya berada berapa
1: banyak
0: makam di situ ya. Jadi ada di Kuncen dan juga ada taman. Itu siarah makam ya. Jadi nanti ada kegiatan-kegiatan yang tentunya juga menarik perhatian para sahabat semuanya. Jadi kalau ke sini itu tidak harus ke sini jangan orang toh,
1: foto-foto PSC aja.
0: Jangan orangnya toh tapi gitu juga bawa uang lah.
1: Itu pasti kayaknya.
0: Iya. Siapa tahu dia cuma uangnya cekak 10.000.
1: Enggak mungkin.
0: Daripada nanti panas-panasnya bawa payung nanti es teh kan selesai kan. Kan
1: terus tidak, balik gitu ya.
0: Soalnya situ nanti ada banyak kulineran.
1: Bener. Aduh itu pokoknya ya pasti beli-beli.
0: Iya.
1: Apalagi ada acara ya kan.
0: Rugi pokoknya kalau nggak beli. Soalnya itu kan boleh katakan itu setahun sekali ya.
1: Betul.
0: Jadi jajanan itu kalau bisa itu kalau saya pribadi ya itu pilihlah jajan yang kadang itu di kota kita nggak ada.
1: Betul.
0: Kadang kita jarang makan.
1: Oh iya gitu kan, itu ya. Penting. Kalau di Kota Madiun pokoknya ada banyak ya. Pecel, berem.
0: Iya. Kalau namanya orang Madiun asli lah ini tidak bosen yang namanya pecel.
1: Betul.
0: Saya heran sendiri ya, kenapa ya? Saya lahir di Kota Madiun, besar di Kota Madiun. Kalau dari jauh kemana itu mesti minggu ke Madiun ya makan pecel.
1: Pokoknya
0: kok gak bosen gitu loh.
1: Benar.
0: Kalau kamu kan bukan orang sini ya, kadang-kadang juga bosen juga ya.
1: Enggak, dulu malah aku lahir di sini.
0: Oh lahir di sini.
1: Sempet. Itu ya,
0: sudah besar,
1: sempat merantau gitu ya.
0: Sudah besar di sana ya.
1: Iya benar, terus akhirnya di sini lagi kan. Enggak bosen.
0: Bosen juga.
1: Benar, bahkan ya kemarin pas kita puasa gitu ya. Nah itu juga sahurnya pecel.
0: Bukanya
1: juga.
0: Luar biasa.
1: Udah tatak gitu ya lambungnya ya.
0: Tapi kalau dipikir tuh memang ini ya, jenis gimana makanan gitu? Yang paling sederhana ya.
1: Iya betul, jadi
0: tinggal,
1: simple.
0: Cambahnya.
1: Iya.
0: Kalau enggak ya pakai daun-daunan, daun pepaya, asal enggak daun pintu aja dan daun jendela jangan gitu ya.
1: Lauknya juga macam-macam gitu ya. Ada tempe aja udah enak gitu ya. Telur
0: kadang kalau lebih bagus lagi ada
1: ayam.
0: Ini ayam jeroan gitu.
1: Iya, jeroan.
0: Soalnya luar biasa pecel.
1: Paru-paru.
0: Iya. Apa? Paru.
1: Iya, kok paru-paru.
0: Kalau paru-paru itu
1: menakutkan.
0: Jantung gitu ya.
1: Paru-paru.
0: Nah, itu nanti juga ada kegiatannya ya. Ada juga wayang kulit tadi sudah saya hadirkan juga. Ini ya, ini wayang kulitnya ada 17 dalang serta 100 waranggono anak muda dan dewasa. Nah, ini semuanya dari Madiun. Ya. Jadi kalau 17 dalang itu kan saya enggak bisa bayangkan ya. Jadi dalangnya ini kalau dulu ini memang ada satu kesempatan tuh dalang cilik ya. Jadi mereka ini kalau mungkin sekarang sudah besar ya. Jadi dalang cilik itu Kota Madiun dan ini 17 dalang itu dan tambah 100 waranggono.
1: Waranggono itu apa nih?
0: Waranggono itu yang nyanyi dulu.
1: Kayak sinden gitu.
0: Ya, seperti itu. Jadi yang para penyanyi ada 100 ya. Jadi
1: anak muda juga.
0: Iya, jadi
1: dan dewasa.
0: Orang Madiun tadi itu
1: luar biasa
0: ya. Yang namanya nyanyi Jawa itu sangat luar biasa lah. Jadi kalau kita enggak punya talenta itu enggak bisa.
1: Apalagi kalau udah zaman bisa dibilang turun temurun gitu ya.
0: Karena juga nggak jauh ya, misalkan mbahnya dalang, mbahnya pengrawit itu nanti putra putrinya juga arahnya ke sana.
1: Nah ini juga di mana tuh di Pahlawan Business Center ya, kalau yang itu pagelaran wayang kulit ya.
0: Jadi di sana nanti tanggal 28 Juni ya.
1: Betul.
0: Ada juga nanti
1: ada apa nih?
0: Tenis lapangan, ini yang suka tenis, ada yang suka tinju, ada juga.
1: Ada tinju.
0: Tinju ada, putaran tinju. Ini 16-18 Juni, Juli ya. Ini di alun-alun Kota Madiun. Jadi nanti sana dibuat ring ya. Nah, ada terus kemudian aja.
1: Di alun-alun.
0: Tapi ringnya enggak segede alun-alun.
1: Oh iya, tentu.
0: Kalau ringnya segede alun-alun mau tinju gimana? Itu tinju polari atau tendian gitu ya.
1: Gak bayangin.
0: Apalagi saya lari dulu saya main gitu ya. Tak tonyo lah. Orangnya lari dulu dikejar-kejaran.
1: Malah kejar-kejaran.
0: Itu tadi paling berapa tuh? Diameter berapa? 3 meteran, 4 meteran mungkin, itu nanti ya.
1: Ya gak sampai alun-alun dibikin ring tinju gitu ya.
0: Coba itu kusuh
1: oh, ini nanti.
0: Orang tinju tak tonyo. Lari duluan.
1: Melayu ditinju melayu.
0: Itu tinju ya sama tenis lapangan ya. Nanti nah ini untuk sahabat yang suka dengan velocity run ini lari ya.
1: Ini kayaknya lari.
0: Lari ya.
1: Oh, mungkin, nih jago lari.
0: 5 kilo.
1: Oh iya 5 kilo ya.
0: Dulu saya ikut 5 kilo itu yang rame-rame gitu ya. Itu. Kalau lari dari kenyataan saya paling hobi.
1: Aduh ini kayaknya udah senior banget gitu.
0: Lari dari tanggung jawab moh itu.
1: Ya jangan no.
0: Pokoknya lari terus gitu.
1: Gimana nih kenapa? Pengalaman lari? Oh.
0: Lari itu memang ini ya. Gimana? Lari apa, jalan itu sekarang kalau di Kota Madi sendiri lah ini kamu lihat kalau pagi atau betul. Sore itu kan jadi kebudayaan. Jadi budaya anak muda atau orang-orang yang sudah lanjut usia juga. Yeah, jadi yeah, yeah. Kami yang lakukan itu ada dasar senang dulu karena bukan masalah yang lainnya tapi yang penting kita suka utama dulu. Adalah sehat.
1: Oke. Okay.
0: Suka dulu baru sehatnya dulu. Tapi kalau suka misalkan Wulan tidak jalan, lari, tapi tenis atau juga renang atau juga yang lain. Nah, ini kita penting suka dulu nanti baru kita lakukan. Okay. Nantinya adalah dapat bonusnya ya sehat itu tadi, badan tambah kurusan gitu kan. Dan ini ada iya, biasanya kemarin 5 sama 10 ya. Jadi 5 itu memang kalau bagi saya apa usia usul itu cukup lah.
1: Udah ini ya apa tidak jauh banget lagi. Gitu ya.
0: Sudah bagus karena itu pencapaian luar biasa 5 kilo lah. Yeah, 5 kilo bener, tanpa berhenti loh itu.
1: Waduh.
0: Jadi ada juga kalau kamu lihat kan ya banyak sekali ya, anak muda, anak yang tidak muda lagi itu kan sekarang kan kalau sore pagi itu kan lari-lari sendiri gitu ya.
1: Nah, itu mungkin latihan gitu ya.
0: Bisa jadi karena nanti yang pasti adalah satu sehatnya itu utama. Yeah. Nanti kedua adalah bonusnya ya itu tadi kita dapat badan kita betul. Jadi enak, badan kita jadi kurusan, gitu. Jadi itu nanti adalah menjadi modal di mana kita itu bisa menjadi hidupnya lebih lama, lebih sehat lagi, usianya bisa nanti apa ya nggak sakit-sakitan usia tuanya gitu.
1: Ya. Ini kira-kira nih oh kalau misalnya ada Madiun Velocity Run gitu ya tanggal 19 Juli ya ada di Gor Wilis.
0: Nah,
1: kalau misalnya nih aku nggak suka lari tapi suka jalan.
0: Nah, ini kan biasanya, itu gimana tuh? Oh, bisa jadi. Jadi kan kadang seru-seruan lah.
1: Oh gitu. Oke.
0: Jadi misalkan apa ya ada yang gratis ada yang berbayar. Nggak masalah. Jadi bukan masalah kita tuh sampai ke finishnya itu menit keberapa duluan siapa enggak pernah enggak ada masalah
1: gitu,
0: jadi misal kamu hanya suka rame-ramenya aja jalan kaki 5 kilo coba bayangkan loh, 5 kilo juga loh.
1: Lumayan ya.
0: Lumayan juga.
1: Waduh.
0: Lumayan juga.
1: Turun berapa kilo nih aku?
0: Belum.
1: Belum.
0: Paling saon belum.
1: Ya
0: lama
1: gitu ya.
0: Saon aja belum turun itu nanti. Itu paling enggak ada prosesnya, prosesnya. Dulu saya latihan itu pertama gimana? Emang ini di lapangan dulu. Lari berapa langkah capek berhenti jantung berpacu dengan kencang. Nafas juga mangap-mangap gitu.
1: Mangap gitu ya.
0: Enggak. Capek gitu. Tapi lidahnya enggak tak keluarkan loh ya.
1: Waduh, takut banget kalau lidahnya
0: omelet. Akhirnya setelah itu nanti lanjut lagi.
1: Oh iya.
0: Lanjut lagi sampai akhirnya 5 kilo gitu ya. Itu jadi tidak berhenti. Benar-benar. Tapi ya larinya enggak kenceng banget. Iya. Kalau dibanding yang lainnya kalah saya. Tapi paling enggak lumayan gitu loh.
1: Iya, iya. Pokoknya jogging yang penting sampai gitu ya.
0: Gitu aja. Tapi jadi, yang penting semangat kalau mungkin gitu. Nanti kita bawa pasar atau bawa teman kita enggak usah lari lah, kita jalan-jalan gandengan sama-sama seru-seruan kan lama juga bener. Dalam rangka hari jadi kota Madiun kan 98 kan gitu.
1: Tapi kalau misalnya aku itu. Ikut gitu ya sama OO kayaknya aku ditinggal OO.
0: Tak tinggal kamu. Lah kamu ada makanan berhenti beli.
1: Nah itu.
0: Saya tuh niatnya enggak makan. Ini cari olahraga. Kamu ada makanan jual bakso berhenti dulu andok dulu saya. Ada
1: saya
0: berhenti dulu andok saya. Saya
1: kalau aku berhenti dulu.
0: Saya 1 jam 2 jam sampai kamu 3 hari kamu.
1: 3 hari.
0: Kesasar soalnya.
1: Koyok di Semarang ae.
0: Kesasar ya. Oke, kita tidak terasa kebersamaan kita untuk malam hari kita akhiri juga lah. Jadi jangan sampai sahabat tuh nanti ketinggalan melewatkan. Dengan acara-acara yang sudah kita persiapan ini dari disebut Parpora ya. Nanti semua acara sudah disiapkan dalam rangka Hari Jadi Kota Madiun yang ke-108 dengan tema Madiun Berkilo ya.
1: Iya.
0: Terasa kita harus pamit juga untuk sempatan malam hari ini dan jangan lupa kita akan ketemu lagi di minggu kedua dan keempat di jeda sejenak.
1: Betul.
0: Ya. Karena apa? Pikiran boleh istirahat.
1: Curhat-curhat juga boleh, pokoknya ya.
0: Karena setiap kita Jumat. Pikiran bisa istirahat.
1: Betul,
0: juga.
1: Iya.
0: Misalnya jangan berpikir yang aneh-aneh.
1: Oh
0: gitu.
1: Iya, nggak penting.
0: Emas jangan. Sekarang mahal, nggak usah.
1: Ah, nggak usah. Ikut aja dulu hari jadi ini. Pikir carry.
0: Oke, baik saya.
1: Oke, okay, saya Bulan.
0: Harus undur diri. Selamat malam semuanya dan sampai jumpa.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa? Hey!
1: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
1: Oh, sejarahnya.
2: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Emang ada apa ya hari ini?
2: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 29 Mei? Beberapa di antaranya adalah 29 Mei 1964, Liga Arab membentuk Organisasi Pembebasan Palestina. Negara-negara yang tergabung dalam Liga Arab melakukan pertemuan di Yerusalem untuk membentuk Palestine Liberation Organization atau PLO yang disebut dengan Organisasi Pembebasan Palestina. Organisasi tersebut dibentuk demi memperjuangkan Palestina untuk mendapatkan pengakuan dari dunia internasional. Selanjutnya, 29 Mei 2004, Amerika Serikat meresmikan Monumen Peringatan Perang Dunia Kedua. Monumen Perang Dunia Kedua didirikan di National Mall, Washington DC, Amerika Serikat. Monumen tersebut dibangun untuk mengenang jasa-jasa para tentara Amerika Serikat yang berjuang dalam Perang Dunia Kedua. Kemudian, 29 Mei diperingati sebagai Hari Lanjut Usia. Hari Lanjut Usia Nasional atau HLUN diperingati setiap tanggal 29 Mei. Hari tersebut merupakan hari di mana pemerintah Republik Indonesia mengapresiasi semangat jiwa dan raga serta peran penting dan strategis penduduk lanjut usia di Indonesia. Sekaligus sebagai wujud kepedulian dan penghargaan terhadap orang lanjut usia. Dalam peringatan Hari Lanjut Usia ini, diperingati dengan melaksanakan kegiatan sosial yang melibatkan orang lanjut usia, seperti menggelar acara senam bersama, berbagai perlombaan, dan penyerahan paket bantuan bagi orang lanjut usia. Selain itu, Hari Lansia juga dilaksanakan sebagai sarana komunikasi bersama dengan mengadakan seminar dan diskusi bertemakan orang lanjut usia.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
3: Jangan sampai ketinggalan ya.

93FM Radio Suara Madiun. Selamat malam sahabat Suara Madiun. Senang sekali kembali lagi di Perintis, kembali ke 32 Madiun. Ada saya Rian, balik lagi untuk bisa temani Anda semuanya di Lala Poppy. Lagu lama pop Indonesia. Untuk kesempatan kali ini, tapi di hari Jumat di tanggal 29 Mei 2026. Baik, kita bakal barengan selama 3 sesi ke depan nanti sampai di jam 11 malam. Tentunya barengan sama lagu-lagu lawas pilihan, lagu-lagu Indonesia khususnya, spesial ya, yang akan saya hadirkan untuk menemani istirahat Anda di kesempatan malam hari ini. Gimana nih kabarnya? Setelah seharian mungkin berhadapan dengan sate kambing gitu ya. Jadinya kan mungkin hari ini mungkin agak, ya kalau bahasa Prancisnya sih jimpe gitu ya. Agak gak enak gitu ya. Mungkin kepala rada berat gitu. Ya sebaiknya istirahat aja sambil menikmati lagu-lagu di acara yang satu ini.

0: sedang didengarkan
1: 93 FM
0: LPPL
2: Radio Suara Madiun.
0: Radio Suara Madiun
3: 108 Kota Madiun. Madiun berkilau.

0: Nomor antrian 12.
1: Weh, aku ki sing maju.
2: Loh aku sik, Pak.
1: Aku sik lho iki lho, Mbak.
2: Aku ki perlu ada keperluan ki, Mbak. Aku sik.
1: Anakku selak nangis ki lho.
2: Loh anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne nang pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
1: Wes salah, wes pokoke aku dhisik, aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
0: Dalam era digital saat ini, identitas kependudukan digital atau IKD dan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM menjadi solusi inovatif untuk mempermudah akses layanan kependudukan. Identitas kependudukan digital atau IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan sesuai dengan Permendagri nomor 72 tahun 2022. Sedangkan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan fasilitas yang disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus mengantri. Di anjungan Dukcapil Mandiri, sahabat bisa melakukan berbagai layanan yang digunakan untuk mencetak dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara mandiri, seperti akta kelahiran dan dokumen lainnya secara cepat. Di Kota Madiun, anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM tersebar di beberapa titik, yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan, halaman kantor Kecamatan Manguharjo, halaman kantor Kecamatan Taman, dan halaman kantor Kecamatan Kartoharjo. Mari kita wujudkan administrasi kependudukan yang lebih modern dan terintegrasi dengan memanfaatkan identitas kependudukan digital dan anjungan Dukcapil Mandiri. Dengan langkah ini, kita turut mendukung transformasi digital di Indonesia. Suara Madiun 9.

93 FM Radio Suara Madiun, sudah jam 8:33. Nah, untuk yang baru saja bergabung bareng sama Rian di kesempatan malam hari ini, saya ucapkan selamat malam semuanya. Mungkin baru aja pulang dari kantor ya, yang udah tadi masuk kerja. Mungkin ada sedikit lembur yang mesti diselesaikan, dan ini baru menyempatkan diri untuk bisa pulang atau bisa merapat. Selamat datang kembali. Dan yang mau request, kita tunggu ya di 081-556-451-817. Ada kesempatan yang dibuka seluas-luasnya sampai di jam 11 malam nanti. Tentunya masih di Lala Poppy, lagu lama pop Indonesia, yang cuma menghadirkan lagu-lagu Indonesia pilihan. Ada lagu-lagu lawas pastinya yang udah disiapkan untuk menemani istirahat Anda di kesempatan kali ini. Oh ya, sebelum itu tadi ada slang ya, Gemerlap Kota. Ini lagu yang sangat-sangat ini ya, ngangenin sahabat Suara Madiun. Ini judulnya lagu Gemerlap Kota, ini dirilis di tahun 96 dan ini merupakan bagian dari album studio ke-6 mereka yang berjudul Minoritas. Wah, ini para slanker pasti hafal banget dong sama lagu-lagu dari ini ya, slang ya. Jadi ingat sama temanku nih buat Didi yang ada di Mojorjo ya, yang suka banget sama lagunya slang, karena dia seorang slanker sejati. Oke, dia semoga juga lagi mendengarkan tadi ya, dan pastinya lagu yang disukai sudah saya hadirkan. Ini juga enak loh, sahabat Suara Madiun, ada Irian Tierning Praja. Mengapa kau tinggalkan aku? Nah, mengapa dong? Ini ditanya ya. Jadi ini, kenapa alasan kamu meninggalkanku? Tuh, tanyain tuh, jawab dong.

0: Suara Madiun 93 FM.
1: Hai warga masyarakat Kota Madiun, ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat. Call Center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call Center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.

mau belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama.

0: sebagai Kota Madiun. Kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di Lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. Unggah persyaratannya, pantau prosesnya, dan selesai dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan admin duk di genggaman Anda.
1: Ayo dengar suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 29 Mei? Beberapa di antaranya adalah 29 Mei 1964, Liga Arab membentuk Organisasi Pembebasan Palestina. Negara-negara yang tergabung dalam Liga Arab melakukan pertemuan di Yerusalem untuk membentuk Palestine Liberation Organization atau PLO yang disebut dengan Organisasi Pembebasan Palestina. Organisasi tersebut dibentuk demi memperjuangkan Palestina untuk mendapatkan pengakuan dari dunia internasional. Selanjutnya, 29 Mei 2004, Amerika Serikat meresmikan Monumen Peringatan Perang Dunia Kedua. Monumen Perang Dunia Kedua didirikan di National Mall, Washington DC, Amerika Serikat. Monumen tersebut dibangun untuk mengenang jasa-jasa para tentara Amerika Serikat yang berjuang dalam Perang Dunia Kedua. Kemudian, 29 Mei diperingati sebagai Hari Lanjut Usia. Hari Lanjut Usia Nasional atau HLUN diperingati setiap tanggal 29 Mei. Hari tersebut merupakan hari di mana pemerintah Republik Indonesia mengapresiasi semangat jiwa dan raga serta peran penting dan strategis penduduk lanjut usia di Indonesia. Sekaligus sebagai wujud kepedulian dan penghargaan terhadap orang lanjut usia. Dalam peringatan Hari Lanjut Usia ini, diperingati dengan melaksanakan kegiatan sosial yang melibatkan orang lanjut usia, seperti menggelar acara senam bersama, berbagai perlombaan, dan penyerahan paket bantuan bagi orang lanjut usia. Selain itu, Hari Lansia juga dilaksanakan sebagai sarana komunikasi bersama dengan mengadakan seminar dan diskusi bertemakan orang lanjut usia.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

93 FM Radio Suramadiun. Waduh, lagu yang luar biasa enak banget ini. Sahabat Suramadiun, ada Itang Yunas. Selamat bobo. Ya. Jadi yang udah siap-siap mau bobo, selamat bobo sahabat Suramadiun. Jangan lupa matikan lampu yang sekiranya udah enggak dibutuhkan lagi penerangannya ya. Hemat listrik, hemat biaya. Jadi balik lagi ada saya Rian yang kemana-mana sampai di jam 11 malam nanti. Tetap di Lalapopi lagu lama.

0: Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.
1: Dari tadi, rewel, minta apa terus nih? Padahal aku sebagai ibunya masih banyak banget nih kerjaan yang belum selesai.
2: Gak apa-apa, Bu. Biar saya ajak main HP di taman depan rumah aja.
3: Jangan, Bi. Mulai anak aku bayi sampai umur 2 tahun, aku udah disiplinkan sih. Sekarang kan umurnya 4 tahun. Nah, kalau udah umur 3 sampai 5 tahun, jatah dia main HP hanya 1 jam per hari aja, Bi.
2: Oh iya, Bu. Emang bahayanya apa sih kalau anak kecil dikasih HP waktu dia rewel?
4: Yang pastinya banyak sih, Bi. HP kan ada bahaya radiasinya itu loh. Efeknya bisa mengganggu pertumbuhan otak dan imun anak, terus membuat tumbuh kembang anak jadi lambat. Misalnya nih, anak gak lancar ngomong, terus jadi pendiam. Kalau ketemu orang jadi takut deh. Yang pastinya bikin kecanduan HP, jadi marah-marah, terus nangis.
2: Oke, kalau gitu aku ajak jalan-jalan sekalian main sama teman sebayanya aja ya, Bu.
3: Sibukkan anak dengan aktivitas yang positif.
5: Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis. Hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo, hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.
6: Halo, kami dari
7: Leto.
6: Mengajak sahabat Suara Madiun
7: serta warga Madiun dan sekitarnya.
8: Jangan lupa terus stay tune di
7: 93 FM Radio Suara Madiun.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.

saling berbagi. Kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Dari lahir hingga mati pun, ada orang lain yang menemani. Tidak hanya makanan ataupun minuman, namun juga keluarga, tetangga, dan juga teman. Kebahagiaan kita akan semakin bertambah ketika dengan sesama kita saling berbagi dan bersedekah. Meskipun kau merasa tak punya apa-apa, berbagi bukan hanya materi, tetapi bisa perhatian, kasih sayang, dan juga cinta. Berbagi bukan tentang seberapa besar hal yang kau beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya hati ini. Jangan ragu untuk berbagi, karena Tuhanlah yang akan balasnya berkali-kali. Satu kebaikanmu hari ini bisa menjadi satu kebahagiaan untuk orang lain. Mari ulurkan tanganmu untuk selalu membantu dan berbagi, karena hidup ini bukan tentang bagaimana menikmati, melainkan bagaimana kita berbagi. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri.

0: Mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih Mbah, cuma Mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku Mbah nang kene.
1: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo nduk, nek ngono tak jak melaku-melaku ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
0: Lho temenan aiku Mbah, kate wisata religi nang ndi sih? Ajakan aku po Mbah.
1: Ayo nduk, tak jak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang serat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramaikan wisata religi Kota Madiun.
0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 29 Mei? Beberapa di antaranya adalah 29 Mei 1964, Liga Arab membentuk Organisasi Pembebasan Palestina. Negara-negara yang tergabung dalam Liga Arab melakukan pertemuan di Yerusalem untuk membentuk Palestine Liberation Organization atau PLO yang disebut dengan Organisasi Pembebasan Palestina. Organisasi tersebut dibentuk demi memperjuangkan Palestina untuk mendapatkan pengakuan dari dunia internasional. Selanjutnya, 29 Mei 2004, Amerika Serikat meresmikan Monumen Peringatan Perang Dunia Kedua. Monumen Perang Dunia Kedua didirikan di National Mall, Washington DC, Amerika Serikat. Monumen tersebut dibangun untuk mengenang jasa-jasa para tentara Amerika Serikat yang berjuang dalam Perang Dunia Kedua. Kemudian, 29 Mei diperingati sebagai Hari Lanjut Usia. Hari Lanjut Usia Nasional atau HLUN diperingati setiap tanggal 29 Mei. Hari tersebut merupakan hari di mana pemerintah Republik Indonesia mengapresiasi semangat jiwa dan raga serta peran penting dan strategis penduduk lanjut usia di Indonesia. Sekaligus sebagai wujud kepedulian dan penghargaan terhadap orang lanjut usia. Dalam peringatan Hari Lanjut Usia ini, diperingati dengan melaksanakan kegiatan sosial yang melibatkan orang lanjut usia, seperti menggelar acara senam bersama, berbagai perlombaan, dan penyerahan paket bantuan bagi orang lanjut usia. Selain itu, Hari Lansia juga dilaksanakan sebagai sarana komunikasi bersama dengan mengadakan seminar dan diskusi bertemakan orang lanjut usia.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio Suara Madiun.
1: Jenengan kok ginjal-ginjal ngono? Wonten napa to, Mbah?
2: Iki lho, Le. Awakku gatel kabeh. Apa iki kena penyakit gagal ginjal aku ya?
3: Hah?
1: Oh, alah, Mbah, Mbah. Gejala penyakit gagal ginjal akut itu demam pada anak usia dini selama 3 hingga 5 hari. Batuk, pilek, dan diare, kemudian terjadi perubahan warna pada air kencing berwarna kecoklatan. Serta volume kencing anak menurun drastis sampai tidak keluar sama sekali.
2: Wes lor, ayo waspada penyakit gagal ginjal akut pada anak-anak kita. Apabila timbul gejala tersebut, segera bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat.
4: Hemat listrik adalah investasi untuk masa depan kita. Setiap kilowatt listrik yang kita hemat adalah tabungan untuk masa depan anak cucu kita. Tidak hanya mengurangi biaya bulanan, tetapi juga membantu mengurangi emisi karbon yang merusak lingkungan. Cukup dengan mematikan alat-alat listrik yang tidak digunakan, kita sudah berkontribusi besar. Jadilah bagian dari perubahan ini. Hemat listrik, hemat biaya, untuk masa depan yang lebih baik.
5: Dalam era digital saat ini, identitas kependudukan digital atau IKD dan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM menjadi solusi inovatif untuk mempermudah akses layanan kependudukan. Identitas kependudukan digital atau IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan sesuai dengan Permendagri Nomor 72 Tahun 2022. Sedangkan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan fasilitas yang disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus mengantri. Di anjungan Dukcapil Mandiri, sahabat bisa melakukan berbagai layanan yang digunakan untuk mencetak dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara mandiri, seperti akta kelahiran dan dokumen lainnya secara cepat. Di Kota Madiun, anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM tersebar di beberapa titik, yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan, halaman kantor Kecamatan Manguharjo, halaman kantor Kecamatan Taman, dan halaman kantor Kecamatan Kartoharjo. Mari kita wujudkan administrasi kependudukan yang lebih modern dan terintegrasi dengan memanfaatkan identitas kependudukan digital dan anjungan Dukcapil Mandiri. Dengan langkah ini, kita turut mendukung transformasi digital di Indonesia.
6: Radio Suara Madiun.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: Yo yo. Watuk kok ramari-mari talele.
1: TBC kui mbah, TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: Eh besek kuwi mbah, sembarangan nek. Wong aku ki keselak e. Lagi anak ngombe, lah kok sikilku ditabrak kucing to.
1: Kamu udah siap belum? Ku OTW ke rumah kamu nih. Jangan lupa bawa pesananku yang kemarin.
2: Di era digital ini ponsel selalu di tangan. Tapi saat mengemudi, nyawa kita ada di ujung jari. Setiap kali kita melihat layar ponsel, kita mengabaikan jalan di depan. Setiap kali kita mengetik pesan, kita mempertaruhkan keselamatan. Jangan biarkan ponsel mengambil alih kendali. Nyawa terlalu berharga untuk dipertaruhkan. Saat berkendara, fokuslah pada jalan. Letakkan ponselmu, selamatkan nyawamu. Jangan sampai kita menjadi korban berikutnya.

93 FM Radio Suramadion. Baik sahabat Suramadion, segera kita tuntaskan acara yang satu ini. Tapi sebelumnya saya punya informasi menarik untuk sahabat Suramadion, di mana HUT Kota Madiun yang ke-108 di tahun 2026 ini banyak sekali agenda yang bisa ini ya, untuk meramaikan Kota Madiun ya. Jadi beragam event budaya, olahraga, kemudian hiburan sampai dengan festival kreatif itu siap memeriahkan hari jadi Kota Madiun di tahun ini ya. Mulai dari Jambore Nasional Vespa, kemudian Kira Budaya, Pencak Silat, Madiun Spektra Carnival, kemudian Madiun Bersolawat, sampai dengan konser musik. Juga ada kompetisi kreatif anak muda yang akan digelar sepanjang Mei sampai dengan Juli 2026 gitu ya. Jadi untuk tanggal 29 sampai dengan tanggal 31 Mei itu kan ada Jambore Nasional Vespa, kemudian di tanggal 19 Juni nanti akan ada Madiun Bersolawat, kemudian tanggal 20 Juni ada Parade Military Drum Band, dan selanjutnya di tanggal 25 Juni itu akan ada Kira Budaya. Pokoknya masih banyak lagi deh sahabat Suramadu. Jadi pastikan tanggalnya, jadi bisa dicatat nanti ya, bisa dilihat di beberapa akun media sosial yang sudah mulai ini ya, beberapa sudah mulai mengupdate. Jadi bisa dicatat, dan ini menjadi satu hiburan tersendiri untuk Anda bersama dengan keluarga gitu ya. Jadi gak perlu jauh-jauh, kalaupun lagi libur ya lihatnya cukup, liburannya cukup di Kota Madiun aja, gak usah keluar kota, oke? Baik, terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah bergabung bareng sama Rian di acara Lala Popi, lagu lama pop Indonesia untuk kesempatan kali ini, terutama di hari Jumat di tanggal 29 Mei 2026. Dan saya ucapkan terima kasih banyak semuanya ya. Semoga hari ini istirahatnya istirahat yang paling nyaman. Selamat istirahat sahabat Suara Madiun, dan akhirnya dari Perintis Kemerdekaan 32 Madiun, saya Rian harus segera undur diri. Selamat malam semuanya, sampai jumpa.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 29 Mei? Beberapa di antaranya adalah 29 Mei 1964, Liga Arab membentuk Organisasi Pembebasan Palestina. Negara-negara yang tergabung dalam Liga Arab melakukan pertemuan di Yerusalem untuk membentuk Palestine Liberation Organization atau PLO yang disebut dengan Organisasi Pembebasan Palestina. Organisasi tersebut dibentuk demi memperjuangkan Palestina untuk mendapatkan pengakuan dari dunia internasional. Selanjutnya, 29 Mei 2004, Amerika Serikat meresmikan Monumen Peringatan Perang Dunia Kedua. Monumen Perang Dunia Kedua didirikan di National Mall, Washington DC, Amerika Serikat. Monumen tersebut dibangun untuk mengenang jasa-jasa para tentara Amerika Serikat yang berjuang dalam Perang Dunia Kedua. Kemudian, 29 Mei diperingati sebagai Hari Lanjut Usia. Hari Lanjut Usia Nasional atau HLUN diperingati setiap tanggal 29 Mei. Hari tersebut merupakan hari di mana pemerintah Republik Indonesia mengapresiasi semangat jiwa dan raga serta peran penting dan strategis penduduk lanjut usia di Indonesia. Sekaligus sebagai wujud kepedulian dan penghargaan terhadap orang lanjut usia. Dalam peringatan Hari Lanjut Usia ini, diperingati dengan melaksanakan kegiatan sosial yang melibatkan orang lanjut usia, seperti menggelar acara senam bersama, berbagai perlombaan, dan penyerahan paket bantuan bagi orang lanjut usia. Selain itu, Hari Lansia juga dilaksanakan sebagai sarana komunikasi bersama dengan mengadakan seminar dan diskusi bertemakan orang lanjut usia.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

Manfaat minum air 8 gelas sehari dapat memelihara fungsi ginjal, menghindari dehidrasi, perawatan kulit, mengontrol kalori, memperlancar pencernaan, dan mengurangi resiko kanker serta kandung kemih. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

0: Eh, nak tenan. Wes le, kadung aku bolak-balik nah. Iki sak jriken tau be pisan. Kaya padha ta?
1: Apa yang sahabat lakukan jika mendengarkan suara ini?

0: Jalan terus. Berhenti.
1: Apabila sahabat melintas di Palawan Street Center, Kota Madiun, perhatikan bunyi tanda berhenti untuk para pengendara kendaraan bermotor. Beri kesempatan para penyeberang yang akan melintas di kawasan Palawan Religi Center. Mari, disiplin diri, patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada untuk Kota Madiun yang luar biasa. Ayo, dolan ning Kutha Madiun.
2: Radio Suara Madiun.

0: BBL Radio Suramadu.
1: Jika Anda butuh uang, segera hubungi saya karena bisa meminjamkan uang sampai 100 juta. Wes cocok iki. Wah, pas butuh duit ada yang minjamin dan syaratnya gampang dan cepat cair.
2: Bahaya dari pinjol. 1. Bunga tinggi. Bunga dan fee pinjol ilegal jauh lebih tinggi dari bank. 2. Denda tidak terbatas. Mekanisme perhitungan denda tidak jelas. 3. Curi data pribadi. Aplikasi pinjol ilegal bisa mengakses data pribadi peminjam dan menyalahgunakannya. 4. Teror dan intimidasi. Penagihan pinjaman melalui debt collector umumnya dilakukan dengan teror dan intimidasi pada korban.
1: Jangan biarkan kebutuhan sesaat menghancurkan masa depan yang lebih baik.
3: Pinjol bukan satu solusi, tapi akan menambah masalah yang bertubi-tubi. Stop pinjol.
4: Eh, tadi tugasnya suruh ngapain ya?
5: Lah, emang tadi kamu gak merhatiin gurunya ya?
4: Perutku, jadi aku gak fokus nih.
5: Makanya pagi itu sarapan biar fokus kalau belajar.
4: Memangnya harus banget sarapan ya?
5: Harus dong. Sarapan itu penting loh. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, dengan rutin sarapan pagi, kita dapat meningkatkan memori dan konsentrasi saat pelajaran. Selain itu, sarapan pagi juga membuat kita lebih bahagia dan meningkatkan mood sekaligus menurunkan stres. Rutin bersarapan juga membuat tubuh kita terhindar dari penyakit obesitas dan diabetes. Dengan sarapan pagi, konsentrasi kita semakin tinggi.
0: Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 30 Mei? Beberapa di antaranya adalah 30 Mei 1619, Jan Pieterszoon Koen menaklukkan Jakarta dan mengganti nama menjadi Batavia. Tanggal ini juga diperingati sebagai hari jadi kota Batavia. Batavia adalah nama yang diberikan oleh orang Belanda pada koloni dagang yang sekarang tumbuh menjadi Jakarta, ibu kota Indonesia. Batavia didirikan di pelabuhan bernama Jayakarta yang direbut dari Kesultanan Banten. Sebelum dikuasai Banten, bandar ini dikenal sebagai Kelapa atau Sunda Kelapa dan merupakan salah satu titik perdagangan Kerajaan Sunda. Dari kota pelabuhan inilah, VOC mengendalikan perdagangan dan kekuasaan militer dan politiknya di seluruh wilayah Nusantara. Selanjutnya, 30 Mei 1853. Menara jam Big Ben untuk kali pertama berdentang. Tepat pada perayaan 60 tahun, Ratu Elizabeth II memimpin Kerajaan Inggris Raya pada tahun 2012. Menara jam tersebut selanjutnya berganti nama menjadi Elizabeth Tower. Kemudian 30 Mei 2015, PSSI dijatuhi sanksi pembekuan oleh FIFA. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI adalah badan yang mengurus sepak bola di seluruh Indonesia. PSSI berdiri pada tanggal 19 Mei 1930 dengan nama awal Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia dan ketua umum pertamanya adalah Suratin Sosro Sugondo. PSSI bergabung dengan FIFA pada tahun 1952, kemudian bergabung dengan AFC pada tahun 1952 juga. PSSI menggelar kompetisi Liga Indonesia sejak tahun 2005 dan diadakan pula Piala Indonesia. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI dijatuhi sanksi berupa pembekuan oleh FIFA akibat adanya intervensi pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 dan pasal 17 Statuta FIFA.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Suara Madiun 93 FM.
1: Korban yang tengah berjaga sendiri mendapatkan pelecehan seksual oleh seorang pria saat melakukan pengisian bahan bakar. Suasana lokasi yang sepi tidak seperti biasanya membuat korban tidak berkutik lantaran takut mendapatkan perlakuan lainnya.
2: Walah, kayak si Akeh mentaya ya kasus pelecehan seksual.
3: Ah, biasa itu. Lagian sih korbannya juga gak jaga diri. Belum pakaiannya. Ya kejadian deh.
2: Oh jangan dong, itu disalahin korban nih. Kadang ini pelaku nih, semarai kasus-kasus ki eneng.
4: Sahabat, hal yang perlu kita perhatikan saat kita mengetahui kasus kekerasan seksual. Sangatlah penting bagi kita untuk bersikap empati serta bijaksana. Yang terpenting, jangan menyalahkan korban. Seperti menyalahkan pakaian korban, menyalahkan korban karena tidak berani melapor, memaksa korban untuk berdamai dengan pelaku, dan jika kita tidak bisa membantu korban, jangan pernah menyudutkan korban atas kejadian tersebut.
5: Loh, kok dia berduaan sama cewek gitu? Kan dia udah punya istri. Rekam ah, posting sekalian biar viral. Ketahuan lagi berduaan sama cewek cantik yang bukan istrinya.
6: Jangan asal nuduh kamu. Bisa jadi itu saudaranya loh.
5: Apaan sih? Kalau saudara duduknya gak kayak gitu dong.
6: Nih lihat nih. Tuh kan, aku bilang juga apa? Saudaranya kan? Nah kan, jadi rame. Ayo, hapus.
7: Nah, sahabat, jangan asal rekam video atau foto orang lain tanpa izin ya. Apalagi sampai diviralin di sosial media. Kalian bisa kena UU ITE Pasal 45 Ayat 3 Tahun 2016 loh. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik bisa dipenjara paling lama 4 tahun atau denda sebesar 750 juta rupiah loh. Jadi, jangan sampai dipenjara gara-gara ulah jempolmu ya.
8: This public service announcement brought to you by 93 FM Radio Suara Madiun.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Dalam dunia kerja, sahabat termasuk golongan yang mana ya? Kerja keras. Sangat giat bekerja dan tidak peduli dengan waktu. Pekerja keras biasanya orang yang rajin dan tekun. Menyelesaikan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Mandiri dan terbiasa untuk tidak mengandalkan orang lain. Kerja cerdas. Bekerja secara efektif dengan mengatur waktunya. Pekerja cerdas biasanya banyak ide dan kreatif. Menyelesaikan semua pekerjaan satu persatu. Kapan waktunya bekerja sendiri dan tahu kapan waktunya bekerja dengan orang lain. Ayo, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas.
2: Sahabat Suara Madiun, meski tidak berolahraga, namun kita bisa tetap sehat dengan melakukan kegiatan yang mudah atau simple yang mempunyai efek penting bagi kesehatan. Seperti jalan kaki, minimal 10.000 langkah per hari. Mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang menggerakkan otot. Seperti menyapu dan mengepel, mencuci baju dan mencuci kendaraan, menari, berkebun, bahkan naik turun tangga. Sahabat, menjaga kesehatan tubuh tidak hanya dengan berolahraga, namun dengan melakukan aktivitas fisik yang mudah juga bisa mempunyai efek penting bagi kesehatan. Suara Madiun 93.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa? Hey!
1: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
1: Oh, sejarahnya.
2: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Emang ada apa ya hari ini?
2: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 30 Mei? Beberapa di antaranya adalah 30 Mei 1619, Jan Pieterszoon Koen menaklukkan Jakarta dan mengganti nama menjadi Batavia. Tanggal ini juga diperingati sebagai hari jadi kota Batavia. Batavia adalah nama yang diberikan oleh orang Belanda pada koloni dagang yang sekarang tumbuh menjadi Jakarta, ibu kota Indonesia. Batavia didirikan di pelabuhan bernama Jayakarta yang direbut dari Kesultanan Banten. Sebelum dikuasai Banten, bandar ini dikenal sebagai Kelapa atau Sunda Kelapa dan merupakan salah satu titik perdagangan Kerajaan Sunda. Dari kota pelabuhan inilah, VOC mengendalikan perdagangan dan kekuasaan militer dan politiknya di seluruh wilayah Nusantara. Selanjutnya, 30 Mei 1853. Menara jam Big Ben untuk kali pertama berdentang. Tepat pada perayaan 60 tahun, Ratu Elizabeth II memimpin Kerajaan Inggris Raya pada tahun 2012. Menara jam tersebut selanjutnya berganti nama menjadi Elizabeth Tower. Kemudian 30 Mei 2015, PSSI dijatuhi sanksi pembekuan oleh FIFA. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI adalah badan yang mengurus sepak bola di seluruh Indonesia. PSSI berdiri pada tanggal 19 Mei 1930 dengan nama awal Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia dan ketua umum pertamanya adalah Suratin Sosro Sugondo. PSSI bergabung dengan FIFA pada tahun 1952. Kemudian bergabung dengan AFC pada tahun 1952 juga. PSSI menggelar kompetisi Liga Indonesia sejak tahun 2005 dan diadakan pula Piala Indonesia. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI dijatuhi sanksi berupa pembekuan oleh FIFA akibat adanya intervensi pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 dan pasal 17 Statuta FIFA.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
3: Jangan sampai ketinggalan ya.

Gigi jane piye ya? Mosok kelambine abang ngisorane kuning. Malah kaya lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: Yo, yo. Waduh kok ramari-mari tolele.
1: TBC kuwi, Mbah. TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: Nomor antrian 12.
1: Weh, aku ki sing maju.
2: Loh aku sik, Pak.
1: Aku sik lho iki lho, Mbak. Aku ki perlu ada keperluan ki, Mbak.
2: Aku sik.
1: Anakku selak nangis ki lho.
2: Loh anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
1: Wes salah, wes pokoke aku dhisik, aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri. Suara Madiun 9.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 30 Mei? Beberapa di antaranya adalah 30 Mei 1619, Jan Pieterszoon Koen menaklukkan Jakarta dan mengganti nama menjadi Batavia. Tanggal ini juga diperingati sebagai hari jadi kota Batavia. Batavia adalah nama yang diberikan oleh orang Belanda pada koloni dagang yang sekarang tumbuh menjadi Jakarta, ibu kota Indonesia. Batavia didirikan di pelabuhan bernama Jayakarta yang direbut dari Kesultanan Banten. Sebelum dikuasai Banten, bandar ini dikenal sebagai Kelapa atau Sunda Kelapa dan merupakan salah satu titik perdagangan Kerajaan Sunda. Dari kota pelabuhan inilah, VOC mengendalikan perdagangan dan kekuasaan militer dan politiknya di seluruh wilayah Nusantara. Selanjutnya, 30 Mei 1853. Menara jam Big Ben untuk kali pertama berdentang. Tepat pada perayaan 60 tahun, Ratu Elizabeth II memimpin Kerajaan Inggris Raya pada tahun 2012. Menara jam tersebut selanjutnya berganti nama menjadi Elizabeth Tower. Kemudian 30 Mei 2015, PSSI dijatuhi sanksi pembekuan oleh FIFA. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI adalah badan yang mengurus sepak bola di seluruh Indonesia. PSSI berdiri pada tanggal 19 Mei 1930 dengan nama awal Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia dan ketua umum pertamanya adalah Suratin Sosro Sugondo. PSSI bergabung dengan FIFA pada tahun 1952. Kemudian bergabung dengan AFC pada tahun 1952 juga. PSSI menggelar kompetisi Liga Indonesia sejak tahun 2005 dan diadakan pula Piala Indonesia. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI dijatuhi sanksi berupa pembekuan oleh FIFA akibat adanya intervensi pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 dan pasal 17 Statuta FIFA.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Hai warga masyarakat Kota Madiun, ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat. Call center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.
1: Ikan gabus nyangkut di jaring. Cegah diabetes itu penting. Sahabat, diabetes mellitus adalah penyakit yang dapat menyebabkan kematian tertinggi setelah stroke dan jantung. Oleh karena itu, ikuti 6 langkah sehat mencegah diabetes mellitus. Seperti berhenti merokok, melakukan aktivitas fisik, mempertahankan berat badan ideal, mengonsumsi makanan yang sehat, rutin periksa gula darah, dan mengelola stres. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Mari disiplin menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala diabetes mellitus.
2: Ayo dengar suara Madiun.

0: masa depan yang cerah menjadi bagian dalam sebuah harapan. Ayo rencanakan hidupmu dari sekarang bersama Genre Generasi Berencana. Penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja bertanggung jawab menjalankan program penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, suatu program yang memfasilitasi remaja agar belajar memahami dan mempraktikkan perilaku hidup sehat dan berakhlak untuk mencapai ketahanan remaja sebagai dasar mewujudkan generasi berencana atau Genre. Jauhi perilaku seks bebas untuk menghindari infeksi penyakit menular seksual HIV dan AIDS. Katakan tidak pada narkoba. Sukseskan program PUP atau pendewasaan usia perkawinan, menikah pada usia minimal 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk laki-laki. Siapkan dulu masa depanmu sebelum persiapkan pernikahanmu. Mari menjadi remaja penerus bangsa yang hebat dan berkualitas bersama Genre Generasi Berencana.
1: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
2: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2. Menurunkan resiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3. Membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
1: Donor darah itu sehat.
2: Donor darah itu sedekah.
1: Donor darah itu ibadah.
2: Mari donor darah sekarang juga. Suara Madiun 9.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 30 Mei? Beberapa di antaranya adalah 30 Mei 1619, Jan Pieterszoon Koen menaklukkan Jakarta dan mengganti nama menjadi Batavia. Tanggal ini juga diperingati sebagai hari jadi kota Batavia. Batavia adalah nama yang diberikan oleh orang Belanda pada koloni dagang yang sekarang tumbuh menjadi Jakarta, ibu kota Indonesia. Batavia didirikan di pelabuhan bernama Jayakarta yang direbut dari Kesultanan Banten. Sebelum dikuasai Banten, bandar ini dikenal sebagai Kelapa atau Sunda Kelapa dan merupakan salah satu titik perdagangan Kerajaan Sunda. Dari kota pelabuhan inilah VOC mengendalikan perdagangan dan kekuasaan militer dan politiknya di seluruh wilayah Nusantara. Selanjutnya, 30 Mei 1853. Menara jam Big Ben untuk kali pertama berdentang. Tepat pada perayaan 60 tahun, Ratu Elizabeth II memimpin Kerajaan Inggris Raya pada tahun 2012. Menara jam tersebut selanjutnya berganti nama menjadi Elizabeth Tower. Kemudian 30 Mei 2015, PSSI dijatuhi sanksi pembekuan oleh FIFA. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI adalah badan yang mengurus sepak bola di seluruh Indonesia. PSSI berdiri pada tanggal 19 Mei 1930 dengan nama awal Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia dan ketua umum pertamanya adalah Suratin Sosro Sugondo. PSSI bergabung dengan FIFA pada tahun 1952. Kemudian bergabung dengan AFC pada tahun 1952 juga. PSSI menggelar kompetisi Liga Indonesia sejak tahun 2005 dan diadakan pula Piala Indonesia. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI dijatuhi sanksi berupa pembekuan oleh FIFA akibat adanya intervensi pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 dan pasal 17 Statuta FIFA.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: adalah anugerah dari Sang Pencipta. Tidak peduli seberapa kaya Anda, Anda tidak bisa hidup tanpa air. Hemat air karena persediaan air di dunia ini ada di tanganmu.
1: Air merupakan hal penting dalam kehidupan. Gunakan air seperlunya, karena air sumber kehidupan. Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
2: Bantulah bumi, jadilah penghemat air.

sahabat, hepatitis akut pertama kali dilaporkan di Inggris Raya 5 April 2022. Kemudian 15 April 2022 ditetapkan sebagai kejadian luar biasa atau KLB oleh WHO karena ditemukan di beberapa negara di dunia. Apa yang harus kita lakukan? Cuci tangan sesering mungkin. Jangan makan di luar jika kondisi kotor yang mungkin disebabkan dari meja, piring, sendok garpu, dan gelas. Tunda berenang, bermain, dan duduk-duduk di tempat umum. Jika berkunjung ke mall, hindari memegang hand railing, dinding, dan lainnya, atau benda yang sering dipegang oleh orang lain. Waspada, tapi tetap tenang. Cegah hepatitis akut dengan pola hidup bersih dan sehat, serta jaga protokol kesehatan.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Loh, Jeng Ira kok buang duit sembarangan sih?
2: Hah? Buang duit gimana sih, Pak? Ini kan sampah.
1: Jeng Ira ini kurang update ya? Sekarang, sampah itu kalau kita pilah-pilah, bisa jadi cuan lewat bank sampah.
2: Ya bener, emangnya bank itu bukan duit aja ya? Terus, gimana dong caranya?
1: Jadi, gini caranya. Pertama, warga menyetorkan dan memilah sampah ke bank sampah di area terdekat. Kedua, sampah ditimbang petugas dan ditabung minimal 1 kg. Ketiga, sampah dicatat sesuai berat dan jenisnya. Dan yang terakhir, barulah petugas menghitung nilai uang sesuai sampahnya, pulang bawa duit deh. Gampang kan?
2: Wah, baru tahu nih. Mulai sekarang gak mau buang duit sembarangan deh. Maksudnya sampah. Hehehe. Ayo Pak, langsung antarkan aku ke bank sampah.
3: Ayo sahabat, mari kita ke bank sampah terdekat. Berpikir cerdas untuk kota Madiun yang lebih sehat.
4: Ketika rumah ditinggalkan, keamanan harus menjadi prioritas utama. Membiasakan diri mengunci pintu dan jendela sebelum pergi adalah sebuah kebiasaan kecil yang berdampak besar. Tak hanya melindungi barang berharga, kebiasaan ini juga memberikan rasa tenang saat kita berada di luar. Pastikan pintu utama terkunci rapat, jendela tertutup, dan jika perlu, gunakan pengamanan tambahan seperti kamera CCTV ataupun alarm. Rasa aman akan membuat diri kita nyaman. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
0: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 30 Mei? Beberapa di antaranya adalah 30 Mei 1619, Jan Pieterszoon Koen menaklukkan Jakarta dan mengganti nama menjadi Batavia. Tanggal ini juga diperingati sebagai hari jadi kota Batavia. Batavia adalah nama yang diberikan oleh orang Belanda pada koloni dagang yang sekarang tumbuh menjadi Jakarta, ibu kota Indonesia. Batavia didirikan di pelabuhan bernama Jayakarta yang direbut dari Kesultanan Banten. Sebelum dikuasai Banten, bandar ini dikenal sebagai Kelapa atau Sunda Kelapa dan merupakan salah satu titik perdagangan Kerajaan Sunda. Dari kota pelabuhan inilah VOC mengendalikan perdagangan dan kekuasaan militer dan politiknya di seluruh wilayah Nusantara. Selanjutnya, 30 Mei 1853. Menara jam Big Ben untuk kali pertama berdentang. Tepat pada perayaan 60 tahun, Ratu Elizabeth II memimpin Kerajaan Inggris Raya pada tahun 2012. Menara jam tersebut selanjutnya berganti nama menjadi Elizabeth Tower. Kemudian 30 Mei 2015, PSSI dijatuhi sanksi pembekuan oleh FIFA. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI adalah badan yang mengurus sepak bola di seluruh Indonesia. PSSI berdiri pada tanggal 19 Mei 1930 dengan nama awal Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia dan ketua umum pertamanya adalah Suratin Sosro Sugondo. PSSI bergabung dengan FIFA pada tahun 1952. Kemudian bergabung dengan AFC pada tahun 1952 juga. PSSI menggelar kompetisi Liga Indonesia sejak tahun 2005 dan diadakan pula Piala Indonesia. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI dijatuhi sanksi berupa pembekuan oleh FIFA akibat adanya intervensi pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 dan pasal 17 Statuta FIFA.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Madiun dan sekitarnya.
1: Jangan lupa terus stay tune di
0: 93 FM Radio Suara Madiun.
2: Yang

0: Mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
1: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo ndok, nek ngono, tajak melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
0: Lo temenan aiku mbah, kate wisata religi nang dise, ajakan aku po mbah.
1: Ayo ndok, tajak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.

0: Yo, yo. Waduh kok ramari-mari tolele. TBC kuwi, Mbah. TBC.
1: Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: Tapi saya kui mbah sembah tangan eh. Wang aku ki keselak eh. Lagi anak ngombe lah kok sikilku ditabrak kucing toh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, kami dari
1: Leto
0: mengajak sahabat Suara Madiun
2: serta warga Madiun dan sekitarnya.
3: Jangan lupa terus stay tune di
2: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yang semakin hari semakin padat informasi.
4: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: Nomor antrian
1: 12.
2: Weh, aku ki si maju.
3: Lho aku sik, Pak.
2: Aku sik lho iki lho, Mbak. Aku ki perlu ada keperluan ki, Mbak.
3: Aku sik.
2: Anakku selak nangis ki lho.
3: Lho anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
2: Wes salah, wes pokoke aku dhisik, aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa? Hey!
1: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
1: Oh, sejarahnya.
2: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Emang ada apa ya hari ini?
2: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 30 Mei? Beberapa di antaranya adalah 30 Mei 1619, Jan Pieterszoon Koen menaklukkan Jakarta dan mengganti nama menjadi Batavia. Tanggal ini juga diperingati sebagai hari jadi kota Batavia. Batavia adalah nama yang diberikan oleh orang Belanda pada koloni dagang yang sekarang tumbuh menjadi Jakarta, ibu kota Indonesia. Batavia didirikan di pelabuhan bernama Jayakarta yang direbut dari Kesultanan Banten. Sebelum dikuasai Banten, bandar ini dikenal sebagai Kelapa atau Sunda Kelapa dan merupakan salah satu titik perdagangan Kerajaan Sunda. Dari kota pelabuhan inilah, VOC mengendalikan perdagangan dan kekuasaan militer dan politiknya di seluruh wilayah Nusantara. Selanjutnya, 30 Mei 1853. Menara jam Big Ben untuk kali pertama berdentang. Tepat pada perayaan 60 tahun, Ratu Elizabeth II memimpin Kerajaan Inggris Raya pada tahun 2012. Menara jam tersebut selanjutnya berganti nama menjadi Elizabeth Tower. Kemudian 30 Mei 2015, PSSI dijatuhi sanksi pembekuan oleh FIFA. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI adalah badan yang mengurus sepak bola di seluruh Indonesia. PSSI berdiri pada tanggal 19 Mei 1930 dengan nama awal Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia dan ketua umum pertamanya adalah Suratin Sosro Sugondo. PSSI bergabung dengan FIFA pada tahun 1952. Kemudian bergabung dengan AFC pada tahun 1952 juga. PSSI menggelar kompetisi Liga Indonesia sejak tahun 2005 dan diadakan pula Piala Indonesia. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI dijatuhi sanksi berupa pembekuan oleh FIFA akibat adanya intervensi pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 dan pasal 17 Statuta FIFA.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
3: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun. Hai warga masyarakat Kota Madiun. Ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat. Call Center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call Center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.
1: Kota Madiun. Kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di Lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. Unggah persyaratannya, pantau prosesnya, dan selesai dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan adminduk di genggaman Anda.
0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Loh, Jeng Ira kok buang duit sembarangan sih?
2: Hah? Buang duit gimana sih, Pak? Ini kan sampah.
1: Jeng Ira ini kurang update ya? Sekarang, sampah itu kalau kita pilah-pilah, bisa jadi cuan lewat bank sampah.
2: Ya bener, emangnya bank itu bukan duit aja ya? Terus, gimana dong caranya?
1: Jadi, gini caranya. Pertama, warga menyetorkan dan memilah sampah ke bank sampah di area terdekat. Kedua, sampah ditimbang petugas dan ditabung minimal 1 kg. Ketiga, sampah dicatat sesuai berat dan jenisnya. Dan yang terakhir, barulah petugas menghitung nilai uang sesuai sampahnya, pulang bawa duit deh. Gampang kan?
2: Wah, baru tahu nih. Mulai sekarang gak mau buang duit sembarangan deh. Maksudnya sampah. Hehehe. Ayo Pak, langsung antarkan aku ke bank sampah.
3: Ayo sahabat, mari kita ke bank sampah terdekat. Berpikir cerdas untuk kota Madiun yang lebih sehat.
4: Jenengan kok ginjal-ginjal ngono? Wonten napa to, Mbah?
5: Iki lho, Le, awakku gatel kabeh. Apa iki kena penyakit gagal ginjal aku ya?
4: Hah? Oh, alah, Mbah.
6: Gejala penyakit gagal ginjal akut itu demam pada anak usia dini selama 3 hingga 5 hari. Batuk, pilek, dan diare, kemudian terjadi perubahan warna pada air kencing berwarna kecoklatan. Serta volume kencing anak menurun drastis sampai tidak keluar sama sekali.
5: Wes lor, ayo waspada penyakit gagal ginjal akut pada anak-anak kita. Apabila timbul gejala tersebut, segera bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat.
0: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 30 Mei? Beberapa di antaranya adalah 30 Mei 1619, Jan Pieterszoon Koen menaklukkan Jakarta dan mengganti nama menjadi Batavia. Tanggal ini juga diperingati sebagai hari jadi kota Batavia. Batavia adalah nama yang diberikan oleh orang Belanda pada koloni dagang yang sekarang tumbuh menjadi Jakarta, ibu kota Indonesia. Batavia didirikan di pelabuhan bernama Jayakarta yang direbut dari Kesultanan Banten. Sebelum dikuasai Banten, bandar ini dikenal sebagai Kelapa atau Sunda Kelapa dan merupakan salah satu titik perdagangan Kerajaan Sunda. Dari kota pelabuhan inilah, VOC mengendalikan perdagangan dan kekuasaan militer dan politiknya di seluruh wilayah Nusantara. Selanjutnya, 30 Mei 1853. Menara jam Big Ben untuk kali pertama berdentang. Tepat pada perayaan 60 tahun, Ratu Elizabeth II memimpin Kerajaan Inggris Raya pada tahun 2012. Menara jam tersebut selanjutnya berganti nama menjadi Elizabeth Tower. Kemudian 30 Mei 2015, PSSI dijatuhi sanksi pembekuan oleh FIFA. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI adalah badan yang mengurus sepak bola di seluruh Indonesia. PSSI berdiri pada tanggal 19 Mei 1930 dengan nama awal Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia dan ketua umum pertamanya adalah Suratin Sosro Sugondo. PSSI bergabung dengan FIFA pada tahun 1952. Kemudian bergabung dengan AFC pada tahun 1952 juga. PSSI menggelar kompetisi Liga Indonesia sejak tahun 2005 dan diadakan pula Piala Indonesia. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI dijatuhi sanksi berupa pembekuan oleh FIFA akibat adanya intervensi pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 dan pasal 17 Statuta FIFA.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih Mbah, cuma Mbah aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku Mbah nang kene.
1: Heleh, lagi seminggu wae lho, baru setahun. Ayo ndok, nek ngono, tak jak melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kuto Madiun, wisata religi.
0: Lho temenan aiku Mbah, kate wisata religi nang dise, ajaan aku po Mbah.
1: Ayo ndok, tak jak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.

selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

Pernahkah Anda bertanya kepada diri sendiri, apakah hidupku berharga? Atau apa arti sebenarnya dari hidupku? Hidup adalah tentang pilihan. Hari ini aku ingin berbicara tentang salah satu pilihan yang paling berbahaya, narkoba. Ya, narkoba. Mereka menjanjikan kebahagiaan sejenak, tetapi pada akhirnya mereka merampas segalanya. Mereka mencuri masa depanmu, menghancurkan impianmu, dan menyakiti orang-orang yang kau cintai. Jadi, mari kita buat pilihan yang bijaksana. Tolak narkoba dan pilihlah kehidupan yang sejati.

0: Bibi, anakku nangis dari tadi, rewel, minta apa terus nih? Padahal aku sebagai ibunya masih banyak banget nih kerjaan yang belum selesai.
1: Gak apa-apa Bu, biar saya ajak main HP di taman depan rumah aja.
2: Jangan, Bi. Mulai anak aku bayi sampai umur 2 tahun, aku udah disiplinkan sih. Sekarang kan umurnya 4 tahun. Nah, kalau udah umur 3 sampai 5 tahun, jatah dia main HP hanya 1 jam per hari aja, Bi.
1: Oh iya, Bu. Emang bahayanya apa sih kalau anak kecil dikasih HP waktu dia rewel?
3: Yang pastinya banyak sih, Bi. HP kan ada bahaya radiasinya itu loh. Efeknya bisa mengganggu pertumbuhan otak dan imun anak, terus membuat tumbuh kembang anak jadi lambat. Misalnya nih, anak gak lancar ngomong, terus jadi pendiam. Kalau ketemu orang jadi takut deh. Yang pastinya bikin kecanduan HP, jadi marah-marah terus nangis.
1: Oke, kalau gitu aku ajak jalan-jalan sekalian main sama teman sebayanya aja ya, Bu.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa? Hey!
1: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
1: Oh, sejarahnya.
2: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Emang ada apa ya hari ini?
2: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 30 Mei? Beberapa di antaranya adalah 30 Mei 1619, Jan Pieterszoon Koen menaklukkan Jakarta dan mengganti nama menjadi Batavia. Tanggal ini juga diperingati sebagai hari jadi kota Batavia. Batavia adalah nama yang diberikan oleh orang Belanda pada koloni dagang yang sekarang tumbuh menjadi Jakarta, ibu kota Indonesia. Batavia didirikan di pelabuhan bernama Jayakarta yang direbut dari Kesultanan Banten. Sebelum dikuasai Banten, bandar ini dikenal sebagai Kelapa atau Sunda Kelapa dan merupakan salah satu titik perdagangan Kerajaan Sunda. Dari kota pelabuhan inilah, VOC mengendalikan perdagangan dan kekuasaan militer dan politiknya di seluruh wilayah Nusantara. Selanjutnya, 30 Mei 1853. Menara jam Big Ben untuk kali pertama berdentang. Tepat pada perayaan 60 tahun, Ratu Elizabeth II memimpin Kerajaan Inggris Raya pada tahun 2012. Menara jam tersebut selanjutnya berganti nama menjadi Elizabeth Tower. Kemudian 30 Mei 2015, PSSI dijatuhi sanksi pembekuan oleh FIFA. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI adalah badan yang mengurus sepak bola di seluruh Indonesia. PSSI berdiri pada tanggal 19 Mei 1930 dengan nama awal Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia dan ketua umum pertamanya adalah Suratin Sosro Sugondo. PSSI bergabung dengan FIFA pada tahun 1952. Kemudian bergabung dengan AFC pada tahun 1952 juga. PSSI menggelar kompetisi Liga Indonesia sejak tahun 2005 dan diadakan pula Piala Indonesia. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI dijatuhi sanksi berupa pembekuan oleh FIFA akibat adanya intervensi pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 dan pasal 17 Statuta FIFA.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
3: Jangan sampai ketinggalan ya.